9,6 RRI Prodi FM, semuanya teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, teman Pro 2. Sekarang dikata teman Pro 2, Anies pengen tahu nih apa yang ada di media sosial kamu, ramenya tuh bahas apa. Oke, Anies pengen tahu ya. Kalian komen aja di WhatsApp, di Instagram, di RRI Digital ya. Nanti Anies bacain ya. Atau mau boleh ya, yang kamu cari di pagi ini tuh tentang apa? Boleh juga nih komen-komen ya teman Pro 2 ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap.
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, Taman Nasional ada di Cina, gelar kompetisi tidur siang di tengah hutan untuk rayakan Hari Tidur Sedunia. Apa tuh ya? Jadi teman Pro 2 baru-baru ini distrik Chongming di Shanghai mengadakan tantangan tidur di hutan di Taman Hutan Nasional Dongping untuk merayakan Hari Tidur Sedunia. Jadi acara ini tuh digelar setiap Sabtu dari 21 Maret sampai 26 April dan juga 2 sampai 3 Mei. Biaya pendaftaran sekitar Rp680.000 atau 299 yuan. Peserta harus berbaring di luar ruangan selama 7 jam tanpa makan atau ke toilet sambil dipantau nih detak jantung dan juga pernafasannya teman Pro 2. Wah, ada-ada aja ya. Ada aja idenya ya. Dan pemenang ditentukan dari kecepatan tertidur dan durasi tidur terbaik. Juara pertama itu dapat hadiah sekitar 6,8 juta rupiah teman Pro 2 atau 3.000 yuan. Wow, hadiahnya banyak banget ini ya guys ya. Tapi kalau yang insomnia itu enggak, jangan ikut inilah ya. Kemarin berarti yang ikut itu yang emang tidurnya tuh tidak ada terganggu. Jadi enak gitu ya. Kalau mau tidur ya udah tidur aja. Kalau yang punya insomnia atau susah tidur kan, gak bisa tidur kau ya. Itu dia teman-teman 2 di Cina ya. Di Taman Hutan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita, generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 PT Kereta Api Indonesia KAI ini berencana untuk membangun tugu peringatan ya untuk mengenang seluruh korban dalam tragedi kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dan juga KRL Jakarta Cikarang di stasiun Bekasi Timur yang terjadi 27 April lalu. Nah, Kak, dari Direktur Utama PT KAI, Pak Bobby ini bilang kalau pembangunan tugu ini merupakan bentuk penghormatan ya sekaligus pengingat atas tragedi yang terjadi. Dan juga dia mengatakan kalau banyaknya karangan bunga yang masih memenuhi area stasiun Bekasi Timur mencerminkan duka mendalam yang dirasakan keluarga korban, masyarakat, dan juga pihak KAI Teman Pro 2. Dan semoga kejadian serupa tidak ada lagi ya Teman Pro 2 ya. Kalau ngomongin tentang perkeretaapian Indonesia tuh sebenarnya dari tahun ke tahun tuh sudah cukup berbenah ya, setiap saat gitu berbenah. Dan semoga dengan kejadian kemarin sistemnya juga akan diperbaiki, terus tidak ada lagi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi Teman Pro 2 ya. Dan kemarin juga KAI ada rute baru ya kan, kereta api Sangkuriang. Nah, ini semoga dengan adanya tambahan rute baru ini bisa mempermudah masyarakat untuk menggunakan transportasi kereta api.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, ada yang unik nih ya. Jadi aparatur sipil negara ASN pemerintah Kota Tasikmalaya bernama Muhammad Arif Syamsani menarik perhatian karena berangkat kerja ke kantor Dinas Komunikasi dan Informatika itu dengan menunggang kuda dalam program Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di hari Rabu tanggal 6 kemarin ya. Jadi Arif ini memilih menunggangi kuda kesayangannya bernama Si Narko sebagai cara berolahraga sekaligus mengurangi penggunaan bahan bakar. Jadi for your information, teman Pro 2, Pemkot Tasikmalaya sendiri sekarang itu memberlakukan pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga 50%. ASN juga didorong untuk beralih ke transportasi publik serta melakukan efisiensi dalam perjalanan dinas sebagai langkah menekan konsumsi BBM. Ih, keren banget nih ya naik kuda. Waduh ya. Kamu tahu nggak sih kalau kuda itu mahal ya. Jadi ini berarti banyak uangnya lah ya. Oke. Jadi kalau punya kuda terus bisa merawat kuda itu perawatan kudanya pun nggak murah loh teman produk. Susah juga ya, nggak mudah ya. Bukan soal apa namanya mahal atau enggak ya, tapi mudah atau tidaknya gitu loh. Dan kalau kuda ini ya susah teman Pro 2 ya, tapi keren loh ya Pak, siapa nih Pak Arif, widih naik kuda. Kalau biasanya yang lainnya kan kalau efisiensi ini kendaraan misal menekan konsumsi BBM biasa kan naik sepeda atau jalan kaki, dia naik kuda, keren banget ya. Gimana kalau Indonesia ini semua naik kuda, ih keren ya kan. Soalnya kan berkuda itu juga ini loh, butuh keahlian gitu loh. Enggak cuman sekali dua kali langsung bisa, enggak juga. Pasti Pak Arif ini memang hobinya tuh olahraga berkuda, teman produk, apalagi dia punya kuda sendiri kan, Si Narko lagi namanya. Keren banget. Gimana kalau kalian mau mencontoh Pak Arif atau tidak nih teman produk?

Teman pro 2, jujur aja deh, pernah gak sih pas kamu lagi bad mood, sedih, ataupun kesal, tiba-tiba pengen makan sesuatu yang enak, entah itu coklat, mie instan, atau minuman manis? Kalau iya, bisa jadi itu bukan lapar, tapi emotional eating. Emotional eating itu kondisi ketika kita makan bukan karena lapar, tapi karena lagi ngadepin emosi. Jadi makanan dibuat buat tenangin perasaan, bukan buat ngisi perut. Nah, biasanya muncul pas lagi sedih, stres, marah, kesepian, atau bahkan cuma bosan. Daripada mikirin masalah, otak kita milih, udah makan aja dulu. Nah, tanpa sadar, porsinya itu bisa nambah dan kita nggak terlalu mikirin apa atau berapa banyak yang dimakan. Menurut penelitian, sekitar 40% orang justru makan lebih banyak saat stres. Salah satu penyebabnya adalah hormon kortisol yang naik waktu kita tertekan dan itu bikin nafsu makan ikut meningkat. Tubuh sebenarnya lagi nyari rasa aman dan juga nyaman. Dan menariknya, kebiasaan ini juga bisa terbentuk dari kecil loh. Misalnya, dulu pas kita sedih dikasih makanan, atau setiap kali kita berhasil melakukan sesuatu dirayain dengan jajanan favorit, lama-lama otak kita ngaitin emosi dengan makan. Ingat ya, makan enak itu gak salah, tapi penting untuk kita sadar juga kita lagi lapar atau lagi butuh ditenangin. Karena memahami emosi sendiri itu juga bagian dari self care loh. Oke, tetap dengerin Pro 2 Smart melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.

0: PK. Aku pilih kamu.
1: Oke, teman Pro 2, sekarang kita di APK ya. Pilih-pilih topik dong. Ini udah di-share ya di WhatsApp. Kamu mungkin udah ngelihat status WhatsApp kita. Karena ada 3 topik yang mau kita bahas nih di APK kali ini, teman Pro 2. Yang pertama, nah Sumenep itu bisa mandiri soal garam atau masih bergantung nih? Kalau menurut kamu gimana? Kamu share pendapat kamu juga boleh, teman Pro 2. Di Instagram boleh, di WhatsApp boleh ya. Terus, garam lokal udah dimaksimalkan belum potensinya? Nah, kalau sejauh yang kamu tahu, sekarang itu gimana? Apakah benar-benar sudah dimaksimalkan, teman Pro 2? Nah, di topik pilihan ketiga, yang muda bisa sejahtera dari garam. Nah, kalau kamu gimana? Yang muda-muda nih, Anies pengen tahu pendapat kalian, teman Pro 2. Kira-kira gimana? Apakah kalian bisa sejahtera dari garam? Boleh join bareng sama kita ya. Anies tunggu di live chatnya RRI Digital, boleh. Di Instagram juga boleh banget loh. I've got something special for you.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: OPK, aku pilih kamu.
1: Teman Pro 2, kalau ngomongin tentang Sumenep, salah satu hal yang langsung teringat pastinya garam ya. Nah, kabupaten di Madura ini memang dikenal sebagai salah satu penghasil garam terbesar di Indonesia. Bahkan PT Garam juga punya pusat produksi di wilayah Kalianget, Sumenep. Tapi pertanyaannya, apa Sumenep di Indonesia ini sudah benar-benar mandiri soal garam, teman Pro 2? Produksi garam lokal sebenarnya cukup besar ya. Bahkan pemerintah dan PT Garam menargetkan swasembada garam nasional dalam beberapa tahun ke depan. Produksi di Madura juga terus ditingkatkan supaya kebutuhan nasional bisa terpenuhi. Nah, Sumenep sebenarnya punya potensi besar ya untuk mendukung kemandirian garam nasional. Tinggal bagaimana peningkatan teknologi, pengolahan, dan kualitas produksi bisa terus dilakukan. Kalau pengelolaan garam makin modern dan dukungan untuk petani semakin kuat, bukan nggak mungkin ya Sumenep itu bisa jadi salah satu kunci Indonesia lepas dari ketergantungan impor garam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif. Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Merdeka. Aku pilih kamu.
1: Teman Pro 2 masih di Spada. Oke, masih bareng sama Anis ya. Nah, teman Pro 2, Indonesia punya garis pantai panjang termasuk di wilayah Semenep yang terkenal sebagai daerah penghasil garam. Tapi pertanyaannya, apa potensi garam lokal kita sudah benar-benar dimaksimalkan? Nah, dalam beberapa tahun terakhir, produksi garam rakyat di Semenep itu mengalami peningkatan. Salah satu penyebabnya karena cuaca yang mendukung dan mulai digunakannya teknologi seperti geomembran untuk meningkatkan kualitas hasil panen. Potensi garam lokal sebenarnya masih bisa dikembangkan jauh lebih besar lagi. Karena nggak semua petani itu punya akses teknologi modern, fasilitas penyimpanan maupun jalur pemasaran yang baik. Selain itu, teman Pro 2, sebagian besar petani itu masih menjual garam dalam bentuk bahan mentah. Padahal kalau diolah lebih lanjut, nilai jualnya itu bisa meningkat dan membuka peluang industri turunan yang lebih luas. Selain memiliki potensi yang besar, garam lokal juga perlu berkembang menuju kualitas yang lebih baik agar bisa memenuhi kebutuhan industri. Karena itu, modernisasi produksi dan juga pengolahan menjadi langkah penting untuk meningkatkan daya saing garam lokal.

0: Sebelum apa kemana Maria Reprodu FM, sebenarnya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng saya Santri Setiawan, teman Reprodu di Reprodu sampai siang ya. Nah, ini punya tips buat teman Reprodu ya, yang selalu belajar itu cepet bosan ya. Santri punya tipsnya nih buat teman Reprodu, karena untuk menghindari bosan saat belajar, Henry punya beberapa tips tentang metode-metode beragam yang tidak membosankan ya. Salah satunya adalah visual atau praktik gitu. Ciptakan lingkungan yang nyaman, atur waktu dan teknis istirahat ya. Terus kalau tidak membosankan itu belajar kelompok, ini salah satunya. Selingi dengan hobi, tetapkan target jelas dan gunakan reward agar tetap termotivasi teman Reprodu. Dan yang perlu ditekankan ya, belajar jangan kebanyakan gaya maraton. Cukup 20 menit sampai 30 menit fokus untuk belajar. Habis itu break sebentar teman Reprodu. Otak kan juga butuh nafas ya. Butuh istirahat juga. Bukan untuk disiksa otak kita gitu teman Reprodu. Jadi belajar jangan kebanyakan gaya maraton. Dan cari tempat belajar yang bikin betah. Mau di kamar, di teras, di kafe, yang penting nyaman dan minim distraksi. Itu yang utama teman Reprodu. Karena kalau kita mau belajar tapi kita tidak tahu tempat yang aman, tidak tahu tempat yang nyaman, itu pasti kan tidak bikin betah ya. Terus cepat membosankan, cepat malas gitu, gitu. Dan yang terakhir, ingat tujuanmu itu belajar ya. Bukan cuma nilai, tapi masa depan. Kalau capek, ingat lagi alasan kenapa kamu mulai. Ya, itu aja. Terima kasih. Selamat siang.
1: This is Reprodu Sumedep, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: OPK, aku pilih kamu.
2: Teman Pro 2, banyak anak muda sekarang lebih tertarik bekerja di kota atau mungkin dunia digital ya, dibandingkan turun ke tambak garam. Padahal sektor garam itu sebenarnya punya potensi ekonomi yang cukup besar loh, terutama di daerah seperti Sumenep. Nah terus gimana nih generasi muda kira-kira bisa benar-benar sejahtera nggak dari usaha garam? Nah, beberapa penelitian menunjukkan kesejahteraan petani garam dipengaruhi banyak faktor, teman Pro 2, mulai dari harga jual, akses teknologi, modal usaha, sampai kondisi cuaca yang sulit diprediksi. Kalau hanya mengandalkan cara tradisional, penghasilan petani garam memang sering tidak stabil. Hal inilah yang membuat sebagian anak muda merasa sektor ini kurang menjanjikan. Tapi situasinya itu bisa berbeda kalau industri garam mulai dimodernisasi. Misalnya dengan teknologi produksi yang lebih efisien, pemasaran digital, sampai pengolahan garam menjadi produk bernilai tambah. Artinya peluang anak muda untuk sukses di sektor garam sebenarnya tetap terbuka ya. Apalagi sekarang mulai banyak usaha kreatif berbasis garam, mulai dari garam konsumsi premium sampai produk spa dan wisata edukasi tambak. Jadi bukan berarti sektor garam itu tidak punya masa depan. Tinggal bagaimana sih inovasi dan juga dukungan terhadap generasi mudanya terus diperkuat.

Sehat itu bukan bonus loh, tapi hak. Makanya kesehatan jadi program prioritas nasional. Dari puskesmas, layanan kesehatan, sampai pencegahan penyakit. Buat kamu, ini penting karena produktif itu dimulai dari tubuh dan mental yang sehat. Kalau masyarakat sehat, negara pun kuat. This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: 9,6 RRI Pro FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 ini masih menemani kalian semuanya di Sepada ya. Kita kali ini di Muda Ngide, yang muda yang punya ide. Nah, kita akan membahas ya sesuatu yang dekat banget sama identitas Madura, teman Pro 2, yaitu soal seni dan budaya. Jadi kadang kita itu bangga ya bilang orang Madura, tapi belum tentu nih kenal semua budaya yang kita punya sendiri. Dan salah satu budaya yang bakal kita obrolin di hari ini adalah tentang Sintung ya. Mungkin masih banyak yang asing dengar nama ini, teman Pro 2, karena Sintung ini jadi salah satu seni budaya khas Madura yang punya nilai tradisi, kreativitas, sampai kebersamaan masyarakat. Nah, di tengah perkembangan zaman dan juga tren modern sekarang, pertanyaannya gimana sih caranya budaya seperti ini tetap hidup dan dikenal sama anak-anak muda? Ya, namanya anak muda sekarang kan hobinya itu ngelihat media sosial gitu ya, tapi belum tentu nih tahu sama budayanya sendiri. Jadi nanti kita bakal ngobrol lebih jauh, teman Pro 2, tentang topik kita di pagi hari ini, tentang nilai-nilai keindonesiaan, kenalan sama Sintung, salah satu seni dan budaya Madura yang harus kita lestarikan. Oke, dan kali ini sudah hadir di studionya Pro 2 Semenep ada Kak Nuril Auzar selaku Wakil Ketua Panitia Semarak Budaya Semenep 2026, dan juga ada Kak Mufid Ghazali selaku Koordinator Panitia Semarak Budaya Semenep 2026. Say hi dulu dong.
1: Halo.
0: kita ini loh live TikTok, teman Pro 2, tapi nanti kita bahas seputar Semarak Budaya Semenep 2026 dan juga tentang Sintungnya nanti bentar lagi ya, sama kakak yang udah hadir di studio kita. Kalian kalau mau nanya-nanya boleh lewat WhatsApp atau di live TikToknya kita, langsung aja kalian komen apa yang mau ditanyakan. Oke, okay? Apakah kalian tentang mau tanya tentang Sintungnya? Boleh, karena sesuai dengan topik kita ya. Atau mungkin tanya-tanya sedikit nih tentang Semarak Budaya Semenep itu apa sih? Ya udah, Anis tunggu ya komentar dari kalian.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Indonesia is me, kau dan aku.
4: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
5: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
4: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
5: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
4: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
5: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
4: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: muda yang punya ide.
1: Oke, teman program masih di Spada, di Muda Ngide. Dan tadi Anis sudah spill loh, kalau Anis tuh hari ini gak sendirian. Karena sudah hadir di studio Pro 2 Semenat. Pagi ini ada Kak Nuril Auzar yang merupakan Wakil Ketua Panitia Semarak Budaya Semenat 2026. Dan juga ada Kak Mufid Ghazali, Koordinator Panitia Semarak Budaya Semenat 2026. Selamat pagi, Kak.
2: Halo, selamat pagi.
1: Yay. Akhirnya kita ngobrolin seputar budaya, salah satu budaya yang ada di Madura. Ya. Di Semenep ini ya, lebih tepatnya ya. Oke, jadi teman Pro 2, kalau kamu sudah melihat di status WhatsApp-nya kita, Anis sudah share ya, tentang nilai-nilai keindonesiaan, yaitu kenalan sama Sintung, salah satu seni dan budaya Madura, yang pastinya harus kita lestarikan bersama-sama. Siapa yang belum kenal sama Sintung? Aku. Kalau Anis jujur nggak tahu secara detail ya tentang Sintung ini, tapi Anis mau tanya dong sama Kak Nuril, terus sama Kak Mufid. Ini Anis bener manggilnya atau ada nama panggilan lain kali?
2: Bener Kak.
1: Kak Nuril dan Kak Mufid ya. Oke, Kak, bisa dijelasin dong tentang Sintung ini. Mungkin ada anak-anak muda yang belum tahu dan belum tahu secara detail gitu loh. Apa sih Sintung itu? Mungkin tahu, oh ini budaya di Semenep nih, tapi belum tahu seperti apa namanya kegiatan di Sintung itu.
2: Iya, pertama tari Sintung itu memang dibuat pada waktu itu memang untuk melatih ini sebenarnya bela diri. Cuma karena memang pada waktu itu masih penjajahan dan belum bisa terlalu vulgar untuk berlatih bela diri itu, jadi gerakannya itu diselingi dengan gerakan tari-tarian seperti itu. Jadi di dalam tari Sintung juga ada nilai-nilai atau syair-syair puji-pujian terhadap Tuhan dan juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti itu.
1: Oke, jadi ada tariannya, ada musiknya gitu ya. Perpaduan ini teman Pro 2. Tapi kalau Anis lihat di internet kok tulisannya ada yang Sintung, ada yang Sintong. Yang benar yang mana sih, Kak?

0: Terserah.
1: Oke, oke. Kak, tapi kalau menurut Kak Nuril sama Kak Mufid nih, Anies bener gak sih Aninya? Kak Mufid ya, sorry ya kalau salah ya. Kak Nuril, dari tadi Kak Nuril diem aja nih. Kalau kata Kak Nuril, gimana nih? Sekarang anak muda itu lebih kenal sama budaya luar dibandingkan dengan budaya daerahnya sendiri. Coba kalau dance K-pop, pasti mereka hafal kan? Tapi tahu nggak kalau Sintung itu kayak gimana? Nah, kalau menurut Kak Nuril nih, kenapa anak-anak muda ini kok lebih sukanya tuh belajar yang internasional gitu ya daripada daerah-daerah?
2: Oke, sebetulnya memang ini yang sudah menjadi permasalahan daripada kita semua, bagi kaum-kaum kita ya Kak,
0: Betul.
2: bagi pemuda dan sebagainya, terkhusus di wilayah kami yaitu Kecamatan Ambunten, Rubaru dan Pesongsongan. Karena kami melihat dari beberapa hal itu memang sudah banyak pemuda yang cukup tidak suka terhadap budaya-budaya lokal yang memang ada. Contohnya saja misalnya nama-nama kerajaan yang memang sudah ada di Kabupaten Sumenep. Bahkan mahasiswa, pelajar dari kelas 10 sampai kelas 12 saja ketika ditanyakan siapa kerajaan yang berasal dari Ambunten itu tidak tahu. Nah, dengan adanya situng tersebut kami ke sini dan juga bersama dengan perjalanan kami yang begitu panjang di kemarin, maka kami juga akan mengenalkan beberapa kebudayaan yang memang perlu untuk kita lestarikan dan perlu kita lakukan bersama untuk mencegah kebudayaan yang memang sudah dicintai oleh nenek moyang kita itu hilang. Itu pentingnya dari kegiatan kita bersama. Nah, untuk bagi pemuda yang lain, ayolah kita bersama-sama menghidupi budaya yang memang sudah tidak ada, melestarikan hingga menjaga. Sesuai dengan konstitusi kita, tentukan di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 itu juga menyinggung tentang mempertahankan kebudayaan dan sebagainya. Kan kira-kira begitu, Kak.
1: Oke, jadi memang ya anak-anak muda sekarang ya harus cinta ya dengan
2: Betul.
1: apa yang ada di negara kita sendiri
2: Betul.
1: ya, khususnya nggak usah seluruh Indonesia sih. Kalau orang Sumenep ya udah, kamu
2: Sumenep
1: tahu
2: saja.
1: Sumenep itu apa gitu ya, nggak harus seluruh Indonesia tahu ya kan. Ya bagus-bagus, untung-untung kalau memang tahu sejarah yang ada di Indonesia. Oke. Tapi kalau apa namanya, kalau melihat nih dari kan Sintung ini juga sering ditampilin ya Kak ya
0: Betul.
1: di berbagai event gitu yang sudah pernah ada. Nah, anak-anak muda sekarang itu masih tertarik nggak dengan budaya-budaya tradisional yang dimiliki sama kita?
0: Ya, karena memang ini keresahan kita pribadi, dari keresahan kita bersama, makanya kita punya inisiatif untuk mengangkat kembali tari Sintong ini. Nah, agar supaya teman-teman pemuda khususnya itu bisa lebih mengenal dan lebih tertarik untuk melestarikan kebudayaan Sintong. Karena ya kalau berbicara masalah ketertarikan, ya memang kita tidak bisa memungkiri bahwa perkembangan teknologi juga yang semakin pesat juga, dan itu juga mengikis dan menjadi ancaman terhadap budaya-budaya kita seperti itu. Jadi dengan adanya acara kita ini dan mengangkat tari Sintong menjadi harapan supaya kebudayaan kita dan juga kesenian kita yang ada di Sumenep khususnya itu lebih diangkat kembali dan bisa lestari seperti itu sih Kak.
1: Oke. Terus nih kalau teman-teman ada yang pengen tertarik nih dengan Sintong, ya aku pengen dong apa belajar atau ya masuklah komunitasnya, ada nggak di apa di Sumenep yang bisa diikuti sama teman-teman nih?
0: Ya ada, ada.
1: Apa?
0: Itu tari Sintongnya maksudnya kan. Itu bisa nanti misalkan teman-teman ada yang tertarik untuk ikut dan bergabung di dalam tari Sintong ini, itu bisa ke Kecamatan Ambunten, karena memang yang masih melestarikan sampai sekarang dan tetap eksis gitu itu masih di Kecamatan Ambunten. Gitu,
1: ada
0: Kak.
1: Komunitasnya di sana.
0: Betul, ada komunitas.
1: Apa sanggar atau komunitas ya namanya?
2: Enggak, kumpulan Sintong.
0: Kumpulan.
1: Oh, kumpulan. Jadi di situ bisa belajar.
0: Bisa, bisa.
1: Bersama gitu.
0: Iya, bisa.
1: Oh, di Ambunten ya. Tuh, teman-teman yang penasaran sama Sintong, mungkin bisa ke Ambunten. Boleh disebutin mungkin apa nama tempatnya atau di mana itu?
0: Oh.
1: Di Ambunten mana gitu maksudnya?
2: Oke, jadi tempat daripada

0: pelestarian situng itu, anggaplah pelestarian karena memang sudah dihidupkan kembali dan dilestarikan sekarang kan, Kak.
1: Yeah.
0: Nah, jadi tempat di sana itu ada di Dusun Batang secara khusus dan Desa Ambunten Tengah, Kecamatan Ambunten. Nah, kalau teman-teman dan teman-teman sebagainya mau juga belajar dan sebagainya, ya ayo kita bersama-sama belajar tentang tari sintung tersebut ke desanya langsung.
1: Oke, tapi kalau Kak Nuril sama Kak Mufid juga ikut sintung itu?
2: Kalau secara rutin ikut kumpulannya sih karena letak geografis itu lumayan jauh,
1: betul.
2: Gitu. Tapi saya beberapa kali memang sudah pernah menyaksikan langsung dan ikut nimbrung dengan teman-teman yang memang pelaku tari sintung itu.
1: Mm-hmm.
2: Bahkan juga pernah kita yang ngobrol sedikit lah tentang sintung ini dengan tokoh dan ketua di Kecamatan Ambunten, seperti itu, Kak.
1: Oke. Tapi di sana kalau yang Kak Nuril sama Kak Mufid lihat, banyak gak sih anak-anak mudanya, Kak? Paling kecil umur berapa sih yang ikut, yang ada di sintung itu?
0: Oke, jadi kalau ditinjau daripada ini, apa, teman-teman yang belajar itu mulai dari usia dini hingga dewasa itu, kalau usia dini itu berkisaran dari seumuran paling kelas 2 SD palingan, itu sudah ikut-ikutan untuk nari juga setiap kumpulan, juga bawa alat-alatnya dan sebagainya, itu juga nari juga bersama mereka. Dan kalau ditinjau dari segi yang agak dewasa sedikit ataupun remaja, itu sekitaran SMP dan SMA sudah bisa. Sudah bisa main, apalagi yang sepuh ya, Kak.
2: Ya, betul.
1: Udah mahir ya, betul. Yang SMP, SMA itu ya. Wah, berarti emang dari kecil tuh ya mereka di belajar gitu ya, sudah belajar sintung ini. Nah, tapi buat teman-teman mungkin yang masih baru aja tertarik nih tentang sintung, kalau dari Kak Mufid sama Kak Nuril, apa sih yang bikin sintung ini beda nih dari budaya-budaya lain di Madura? Kok mungkin bisa dijelasin ke teman-teman ini loh, apa asiknya ikut sintung misalnya,
2: ya,
1: biar mereka tertarik.
2: Jadi memang Madura secara khusus ada beberapa kebudayaan dan banyak budaya sebenarnya di Sumenep secara khusus, cuma dengan tari sintung secara khusus, apa yang menjadi pembeda dari yang lain itu yang membuat kita tertarik itu ini. Selain memang ada gerakan yang itu beda dari yang lain,
1: khas gitu ya.
2: Secara khas itu di sana juga ada lantunan puji-pujian. Jadi ditinjau dari secara sufistik juga itu mengandung makna yang dalam. Itu perjalanan diri sendiri menuju Tuhan, seperti itulah, Kak.
1: Jadi, gitu ya.
2: Jadi bukan hanya musik terus tari-tariannya, tapi juga ada nilai religius di situ.
1: Maknanya yang penting ya, teman pro dua ya.
2: Itu.
1: Oke. Tapi apa sekarang itu sintung ada kolaborasi dengan konsep modern mungkin atau enggak? Ya tetap mempertahankan apa yang ada secara tradisional.
2: Ya, kemarin pas kita ke sana dan ngobrol masalah itu, menanyakan hal itu juga. Nah, dan jawaban beliau Pak Ahmad selaku ketua sintung di situ, beliau tidak berkenan untuk itu karena takut menghilangkan tari sintung secara original seperti itu. Jadi memang sampai sekarang mempertahankan tari sintung yang dari awal seperti itu, Kak.
1: Oke. Jadi belum, tidak ada, sejauh ini tidak ada rencana untuk memadukan dengan konsep modern
2: ya.
1: Tetap mempertahankan apa yang menjadi khasnya, ciri khasnya dari sintung sendiri ya, Kak ya. Oke. Terus sekarang kan udah banyak tuh ya media sosial kayak Instagram, terus TikTok dan lain-lain. Nah, kalau dijadikan konten itu cocok gak sih, Kak?
2: Cocok, karena selain juga memang seperti yang saya bilang tadi, untuk mempertahankan ciri khas itu, dan sebenarnya tari sintong itu bisa di improve lagi sebenarnya, tapi gerakannya maksudnya. Jadi misalkan tampil di suatu event itu gerakannya bisa diimprove lagi Kak. Jadi untuk konten dan kebutuhan-kebutuhan sosial media misalkan itu cocok banget.
1: Cocok banget. Ya. Oke. Okay. Udah banyak belum sekarang yang FYP gitu?
2: Ya lumayan banyak sih, karena juga kita kenapa mengangkat tari Sintung sebagai salah satu apa namanya untuk melestarikan kebudayaan ini dan ya paling tidak kita juga menyiarkan bahwa ada kebudayaan yang memang asli Madura, Sumenep secara khusus, dan itu tidak semua orang mengenalnya seperti itu, tahu akan Sintung. Jadi ya kita tetap di sosmed tetap apa namanya?
1: Branding gitu terus
2: ya. Branding tari Sintung gitu.
1: Oke, ya. Dan teman Pro 2, ternyata kalau kamu penasaran dengan Sintung yang belum tahu nih misalnya, atau ya ingin melihat Sintung itu seperti apa, salah satunya kalian itu bisa loh ya nanti datang di acara Semarak Budaya Sumenep 2026 ya Kak.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Oke, kan kalau Kak Nuril nih wakil ketua panitianya, terus Kak Mufid ini koordinator panitia. Anies pengen tahu dulu nih, Semarak Budaya Sumenep 2026 itu kayak apa acaranya? Terus siapa yang ngadain nih?
0: Oke, jadi dari kegiatan tersebut adalah yang mengadakan ya kita-kita,
2: komunitas
0: pemuda yang ada di 3 kecamatan itu.
1: Di Ambutan?
0: Iya, kecamatan Ambutan.
1: Komunitas apa nih kalau boleh tahu?
0: Komunitas
2: RMI kan?
0: RMI.
1: Apa itu?
2: Rampak Muda Indonesia.
1: Oh, itu teman Pro 2 namanya Rampak Muda Indonesia. Terus lanjut Kak.
0: Oke, nah jadi dari alasan kami apa ya mengadakan kegiatan tersebut bukan hanya semata-mata kita hanya ingin mengadakan kegiatan, melainkan ini adalah perjuangan kita untuk melestarikan kebudayaan, apa? Melestarikan budaya yang memang sudah hampir punah dan sebagainya, dan juga kami mengenalkan ini budaya kita kepada ya halayak masyarakat, begitu kira-kira Kak.
1: Salah satunya ya tali Sintung.
0: Betul. Tapi juga masih banyak apa budaya-budaya yang lain untuk kita tampilkan di sana.
1: Wih, apa aja Kak? Nah. Kalau pengen ini nih datang nanti ke Semarak Budaya Sumenep itu apa aja?
2: Ya, jadi teman-teman nanti di tanggal 17 itu nanti akan ada banyak tari-tarian kebudayaan sebenarnya. Ada tari Muang Sangkal juga, tari Sintung, terus ada Daul juga, dan ada Saronen juga.
0: Saronen. Ini lo jangan sampai lupa juga yang biasa dilakukan oleh masyarakat Ambutan itu dan juga di 3 kecamatan itu ada lagi satu.
1: Apa tuh?
2: Rokat Pakarangan.
1: Rokat Pakarangan.
2: Iya.
1: Berarti banyak banget nanti ya yang ada di Semarak Budaya Sumenep ya. Itu kalau teman-teman pengen ikutan gimana Kak?
2: Tinggal datang aja.
1: Oh, datang aja.
2: Ini juga terbuka untuk umum dan tidak berbayar seperti itu.
1: Oh, iya. Jadi teman-teman ya udah tinggal datang aja gitu ya.
2: Karena di situ juga banyak penampilan yang akan tampil, khususnya di apa namanya dari tarian kebudayaan. Jadi juga
1: khas Ambunten, khas Madura,
2: khas Madura.
1: Khususnya ya Sumenep gitu ya. Dan acaranya teman Pro 2 nanti jangan lupa tanggal 16 sampai 17 Mei 2026 di mana Kak?
0: Kecamatan Ambutan. Hari Sabtunya di Pendopo Kecamatan.
2: Betul.
0: Dan hari Minggunya itu di Lapangan Ambutan.
1: Oh, Lapangan Ambutan ya. Tuh, kan itu sudah dikasih tahu nih sama panitia sendiri teman Pro 2. Kalian bisa banget ya yang pengen nonton, yang pengen tahu nih apa aja kebudayaan yang nanti seni-seni budaya yang ditampilkan. Ya udah langsung aja datang ke lapangan sepak bola Kecamatan Ambutan ya.
2: Betul.
1: Oke. Untuk temanya di tahun 2026 itu adalah menghidupkan warisan pemajuan tari Sintung menuju budaya Madura yang berkelanjutan. Berarti emang fokusnya ini ke Sintung. Tapi tidak menutup kemungkinan pada acara itu nanti akan ditampilkan juga seni-seni dan budaya lainnya ya Kak ya.
2: Iya, betul.
1: Jadi buat anak-anak muda ini cocok banget nih buat kalian yang enggak tahu apa-apa tentang budaya Madura, yang masih bingung apa sih tari sintung atau apa budaya apa yang ada di Madura apa aja. Nah, boleh boleh teman Pro 2 langsung ya kamu nanti datang ke acara Semarak Budaya Semenep ini. Ini acaranya tuh emang acara tahunan atau gimana sih, Kak?
2: Kebetulan ini juga menjadi agenda tahunan kita, dan untuk acara yang akan kita adakan ini sudah menjadi tahun kedua kita sebenarnya. Jadi nanti juga akan bertahap, artinya setiap tahun kita akan mengadakan acara Semarak Budaya yang itu mengangkat suatu budaya yang memang dianggapnya sudah mulai terkikis oleh
1: perkembangan zaman
2: gitu. Jadi ini udah tahun kedua sih, Kak.
1: Udah 2 tahun, kirain setahun 2 kali. Enggak ya?
2: Enggak.
1: Setahun sekali aja. Makanya kalian manfaatkan teman Pro 2 mumpung ada nih ya, Semarak Budaya Semenep. Jadi kalian langsung aja datang. Kak, kalau pengen kalau anak-anak muda nih pengen apa namanya? Kan sekarang sebenarnya banyak sih kegiatannya anak-anak muda ya.
2: Iya.
1: Nongkrong, gosip. Nah, selain itu, kalau mereka ini pengen ikut terlibat dalam kegiatan budaya gitu ya, tapi masih malu atau masih bingung nih itu mulai dari mana, biasanya lewat apa sih, Kak, biar mereka itu misalnya benar-benar belum pernah nih ya ikut dalam kegiatan budaya, komunitas dan lain-lain, tapi kepo, akhirnya kepo nih tentang budaya, kegiatan kebudayaan dan juga kegiatan anak-anak muda yang melestarikan budaya dan juga seni Madura, itu gimana biar mereka itu bisa gitu loh ikutan gabung gitu loh.
0: Ya. Oke, jadi kalau teman-teman di luar sana bingung dan juga ingin bergabung dengan kami dalam penyelenggaraan Semarak Budayaan ini, ya tinggal hubungi media sosial kami. Itu sudah ada TikTok, ada Instagram juga, ada YouTube-nya juga, dan namanya itu Semarak Kebudayaan 2026.
1: Oh, tuh. Ya. Jadi, namanya sama ya.
2: TikTok, sama.
1: Instagram bisa kamu lihat teman berdua langsung ya, di searching dari sekarang. Kali aja kalian benar-benar pengen tahu nih apa aja yang di sana, atau pengen mungkin bisa tanya-tanya nanti pengen gabungan atau gimana ya kan.
0: Betul.
1: Karena yang namanya komunitas kan gak berhenti di Semarak Budaya aja.
2: Ya
1: nanti pasti nanti Kak Nuril sama Kak Mufid ini ada acara lainnya. Betul. Ya kan, event-event lainnya teman Pro 2. Kalian yang penasaran, yang belum pernah mungkin ikut di kegiatan kebudayaan seperti Semarak Budaya ini, bisa gabungan ya Kak ya.
0: Bisa.
1: Kan terbuka untuk siapapun ya Kak ya.
2: Iya, terbuka untuk
1: Ada batas umurnya gak? Kayak kerjaan aja ya kalau
2: enggak, kalau itu bebas aja. Yang penting teman-teman mau ikut dan tergabung, dan misalkan dan juga memeriahkan acara kita ini, ya tinggal datang aja.
1: Jadi enggak harus anak kuliah gitu ya.
2: Betul.
1: Enggak harus yang SMA, ternyata siapapun boleh. Mungkin buat mengisi waktu-waktu luang kalian teman Pro 2 daripada nongkrongnya enggak ada manfaatnya, mendingan nongkrong barengan sama Kak Nuril sama Kak Mufid.
2: Betul.
1: Kan nanti ngobrol-ngobrol yang menginspirasi, atau nanti kalian bisa ikutan. Kalian tertarik sama sintung misalnya, bisa ikut tampil gitu.
2: Betul.
1: Ya, belajar dan tampil nanti akhirnya. Wih, keren banget nih ya. Oke. Nah, kalau menurut Kak Nuril terus sama Kak Mufid, Anies pengen tahu dong nih masing-masing dari kalian, kalau menurut kalian itu nanti budaya Madura bakal tetap eksis enggak sih 10 sampai 20 tahun ke depan nanti? Satu-satu deh dari Kak Nuril. Sorry ya Kak ya. Kak Nuril.
0: Oke, kalau berbicara tentang kebudayaan di masa 10 tahun ke depan ataupun 50 tahun ke depan, ya kalau pemudanya cinta terhadap negaranya, terhadap budayanya, terhadap kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di lingkungannya, maka sampai kapanpun kebudayaan itu tidak akan punah. Atau justru sebaliknya, kalau pemudanya tidak turut memikirkan terhadap keadaan sosial yang ada di sana, keadaan lingkungan di sana, maka detik ini pun, kapanpun itu akan hancur seketika. Jadi seperti itu saja barangkali, Kak.
1: Iya, kalau dari Kak Mufid?
2: Ya, mungkin hanya sedikit menambahkan, karena memang titik kuncinya adalah ada di pemudanya sebenarnya.
0: Betul.
2: Karena seperti yang digaungkan oleh pemerintah kita, bonus demografi itu 2045 kita yang memegang kendali nanti. Jadi kebudayaan Indonesia secara umum gitu ya, akan tetap eksis dan juga tetap lestari seperti itu. Ya kuncinya ada di pemudanya. Kalau pemudanya punya peduli ketertarikan ya, dan punya kepedulian terhadap kebudayaan kita ini, ya seperti kata Kak Nuril tadi, sampai kapanpun kita, kebudayaan kita akan tetap eksis. Seperti itu sih Kak.
1: Iya, kalau bukan yang muda siapa lagi nih? Betul. Teman berdua. Jadi kita-kita nih yang muda-muda, pokoknya harus cinta sama budaya kita sendiri. Kamu boleh belajar budaya, apa namanya, kesenian, kesenian lain, ya daerah lain, atau mungkin budaya lain, tapi harus tetap budaya kita sendiri tahu gitu.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, betul, betul.
1: Kalau bisa ya harus belajar juga. Kamu belajar tari sintung. Nah, itu biar kamu nanti menjadi penerusnya buat adik-adik kalian juga, ya kan? Kalau bukan yang muda siapa lagi, teman pro dua ya. Oke, ada lagi enggak yang mau disampaikan terkait dengan Semarak Budaya Sumeneb 2026 atau tentang sintung nih?
2: Mungkin ke Semarak budayanya aja Kak ya. Jadi untuk teman-teman semuanya yang apa namanya, mungkin nanti bisa meluangkan waktu dan kayaknya harus datang sih untuk acara ini, karena selain ada beberapa tarian kebudayaan yang akan kita tampilkan juga, nah di hari satunya itu kita ada seminar kebudayaannya. Itu menjadi bagian dari rundown acara kami, dan untuk hari minggunya juga itu ada beberapa tari-tarian dan rokat tisa, itu yang penting. Nah jadi selain ada hiburannya juga, nanti di akhir kita juga ada nilai-nilai keagamaannya, seperti itu.
1: Oke, berdoa bersama.
2: Berdoa bersama
1: ya,
2: betul.
1: Untuk ya keamanan kita semua lah ya.
2: Betul.
1: Oke. Okay. Nah ini terakhir nih Kak nih, apa harapannya Kak Nuril sama Kak Mufid buat anak-anak muda khususnya yang ada di Sumeneb nih, soal budaya daerah kita itu apa?
0: Ya, jadi harapan untuk acara dulu ya Kak, harapan untuk acara ya bagaimana acara kami berjalan dengan lancar dan juga berdampak baik kepada teman-teman pemuda yang asalnya di Sumeneb, dan dimanapun kalian berada, hendaknya pulanglah ke tempat kita bersama atau tidak memikirkan tentang kebudayaan, lingkungan sosial yang ada di wilayah kita bersama.
2: Betul.
0: Karena siapa yang akan menghidupi wilayah kita kalau bukan kita sendiri?
2: Betul.
0: Dan siapa yang akan memperbaiki rumah kita, misalkan genteng kita yang bocor, kalau bukan kita sendiri? Kalau tetangga ya paling kan gak mungkin. Jadi bagi mahasiswa Sumeneb khususnya yang berasal dari tiga kecamatan itu, Amuntan, Pasongsongan, dan Rubaru, dimanapun teman-teman berada, baik di luar negeri pun, maka kembalilah untuk pulang, ingatlah terhadap bumi kelahiran, dan bangunlah wilayah bersama-sama.
1: Oke, kalau dari Kak Mufid nih, apa? Ada tambahan apa?
2: Ya, sedikit menambahkan saja, harapannya sih agar teman-teman pemuda lebih peduli terhadap kebudayaan yang ada di daerahnya sendiri. Jadi tidak terkontaminasi akan budaya luar. Betul. Seperti itu. Karena seperti yang saya katakan tadi, ketika pemudanya sudah acuh tak acuh terhadap budaya di daerahnya sendiri, itu nanti budaya yang peninggalan nenek moyang kita itu akan perlahan mulai terkikis kalau misalkan pemudanya tidak ada kepedulian untuk melestarikan kebudayaan itu. Seperti itu sih Kak.
1: Oke, terima kasih ya Kak Nuril, Kak Mufid. Jadi kalian tuh boleh kok ya belajar tentang budaya lain, kesenian lain, bahasa lain ya. Tapi kalau bisa ya tetap pulangnya itu ya ke tempat asal kalian gitu ya. Sekarang kan banyak ya orang-orang Madura itu yang kerjanya tuh di luar negeri gitu ya. Mungkin kalian tuh ketika di luar negeri bisa ini ya, sharing budaya sama teman-temannya gitu ya. Di Madura tuh ada loh namanya tari sintung, bla bla bla bla bla, memperkenalkan.
2: Iya, betul.
1: Kali aja nanti mereka tertarik dan kesini. Ya kan?
2: Boleh itu.
1: Itu teman pro 2. Jadi jangan lupa ya, seperti kata Kak Nuril tadi, kembali ke
2: rumah.
1: Ke rumah ya. Iya. Thank you banget buat Kak Nuril Auzar yang merupakan Wakil Ketua Panitia Semarak Budaya Sumeneb 2026, dan juga Kak Mufid Ghazali yang merupakan Koordinator Panitia Semarak Budaya Sumeneb 2026. Semoga sukses acaranya.
2: Amin.
1: Dan benar-benar berdampak bagi anak-anak muda zaman sekarang.
2: Amin.
1: Yang masih banyak taunya itu cuma dari media sosial. Biar nanti kalian tuh langsung datang deh ke mana? Ke lapangan sepak bola Munten ya. Biar tahu seperti apa Sintung itu ya, dan juga kesenian-kesenian lainnya yang ditampilkan teman Pro 2 ya. Oke, terima kasih Kak Nuril dan juga Kak Mufid pagi hari ini ya, untuk informasinya dan juga ilmunya buat kita bersama. Kita ketemu lagi di lain kesempatan pastinya dengan topik yang berbeda teman Pro 2. Dan udahan dulu sama Anies karena nanti jam 10 kalian di santai siang barengan sama Kak Farida ya. Jangan lupa kalian nanti di Pro 2 Hitlist request lagu favorit kalian. Oke, Anies pamit dulu, Kak Nuril dan juga Kak Mufid kita pamit ya. Bye bye.
3: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibol Man vs Machine, dan masih

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Info Pro 2. Selamat siang teman Pro 2, barengan sama Farida di Pro 2 Santai Siang untuk siang hari ini di 11 Mei 2026. Kita awali Pro 2 Santai Siang kita dengan Info Pro 2 terlebih dahulu. Yuk. Informasi pertama aku punya calon jemaah haji. Para calon jemaah haji asal Kabupaten Sampang yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 67 dan 68 ini dilaporkan telah mendarat dengan selamat di Arab Saudi pada Minggu pagi, yakni tanggal 10 Mei 2026. Berdasarkan keterangan dari salah satu jemaah kloter 67, Abdul Matin Abram, rombongan bertolak dari Bandara Internasional Juanda pada Sabtu malam pukul 21 waktu Indonesia Barat setelah menempuh perjalanan udara selama kurang lebih 9 jam. Pesawat mendarat di Bandara Jeddah pada Minggu pagi pukul 10:15 waktu Arab Saudi. Sementara itu jemaah yang tergabung dalam kloter 68 juga dilaporkan telah menginjakan kaki di King Abdul Aziz International Airport Jeddah beberapa jam setelah jemaah kloter 67. Berdasarkan informasi dari jemaah kloter 68, Masyita, rombongan mendarat pada Minggu pagi. Semoga haji selamat sampai tanah air dan jadi haji yang mabrur ya. Masih dari Sampang, teman Bro 2, program sekolah rakyat yang dibangun di Desa Sejati, Kecamatan Camplong, Sampang ditargetkan mampu menampung hingga 1.000 siswa mulai tingkat SD, SMP hingga SMA. Program pendidikan yang digagas Kementerian Sosial Republik Indonesia itu diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar memperoleh akses pendidikan yang lebih layak. Menteri Sosial RI Syaifullah Yusuf menegaskan proses penerimaan siswa nantinya akan dilakukan secara transparan tanpa praktik titipan maupun pungutan liar. Dan kita akan lanjut ke informasi terakhir teman Pro 2. Madura United berusaha memanfaatkan kondisi hasil imbang yang diraih Persis Solo untuk memastikan diri bertahan di Super League musim mendatang. Kepercayaan diri yang tinggi usai dua kemenangan beruntun Madura United menjadi motivasi tersendiri bagi Laskar sampai kerap untuk meraih 3 poin di pekan 32. Dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan Minggu 10 Mei 2026, Karateker Madura United Rahmat Basuki memastikan persiapan tim berjalan dengan baik jelang menghadapi Bayangkara FC dalam lanjutan Super League. Menurutnya, antusiasme pemain menjadi modal penting bagi Madura United untuk meraih hasil yang maksimal. Itu dia Info Pro 2 kita siang hari ini teman Pro 2. Nanti kita akan hadirkan kembali di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Yuk kita langsung aja Pro 2 Santai Siang awali dengan Pro 2 Hitlist. Yang mau request barengan sama Farida ya. Oh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudua Sumenep, teman terbaik kamu.

0: 94,6 Repro 2 FM, Sumenep teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Siang hari ini dibuka dengan lagu-lagu keren, dan itu adalah lagu-lagu baru yang masuk di Pro 2, teman Pro 2. Yang bisa kamu request tentu aja ya. Tadi diawali dengan Salma Salsabil dengan lagu barunya Hachiu. Kemudian ada sesi potret yang baru aja kamu dengerin dari Enau sama Ari Lesmana. Gimana kamu, apa kabar setelah lama tidak bertemu denganku, teman Pro 2? Hari ini di Perudu Santai Siang kita awali dari Perudu Hitlist. Yang mau request lagu, boleh lah. Kamu mau diputerin lagu apa? Kamu boleh gabung barengan sama aku di live TikToknya kita yang sudah on nih dari tadi. Atau kamu bisa gabung juga melalui line WhatsAppnya kita di 0853-3489476. Kalau kamu dengerin melalui RRI Digital, kamu bisa langsung live chat di situ. Ah, ada teman-temanku dari Fak-Fak siang hari ini yang kesayangannya Bu Isti ya. Karena Bu Isti sebelumnya kan di Fak-Fak, baru ke Sumenep gitu ya. Salamnya nanti disampaikan, waalaikumsalam. Teman-teman yang lain yang mau request boleh ya. Dan aku punya lagu-lagu baru, gak cuma dua lagu tadi, tapi banyak lagu yang lainnya. Misal, lagu barunya Raisa, aku ada hari ini. Kemudian lagu barunya Aras Buana ada, lagu barunya Keljo ada, terus Batas Senja juga ada, Sheila on Seven pun ada. Jadi kamu mau diputerin lagu yang mana? Nanti aku puterin satu persatu ya. Ini juga merupakan lagu baru, lagunya Dul yang kakaknya kemarin baru aja nikah, teman Pro 2. Ini dia Usia 25 untuk kamu.
1: Pop Indonesia on Pro 2 FM Sumenep.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: tahapan seleksi.
1: Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

52, kamu lagi dengerin Teddy Laco dari The Box, dan lagu ini merupakan salah satu lagu program musik aktif kerjasama Kemenparekraf RI dan juga Radio Republik Indonesia. Lagu daerah yang kemudian kita upayakan bisa didengarkan di seluruh penjuru Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: This is Pro2 Sumeneb, teman terbaik kamu.
5: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Pro 2 Sumedep, your update music station.
1: Teman Pro 2, lagu-lagu baru beberapa udah aku hadirkan ke ruang dengar kamu, ya kan? Sempurnanya aku baru aja hadir dari NPD. Well, kita tinggalkan itu, nanti aku puterin lagu-lagu yang lainnya, terutama kamu yang sudah barengan sama aku melalui WhatsApp-nya Pro 2, oke? Okay? By the way, sebelum itu teman Pro 2, sebelum itu ya, sebelum itu ada solois muda, Innocent Purwanto. Nah, dia itu rilis lagu baru, judulnya Sirna. Ini adalah sebuah single emosional yang lahir dari pengalaman personal dan juga perjalanan panjang sebelum akhirnya resmi dirilis ke publik. Lagu ini menjadi karya yang sangat spesial bagi Innocent karena menyimpan cerita yang telah ia simpan selama bertahun-tahun. Wow, kita harus dengerin lagunya sih, tapi belum masuk untuk hari ini teman Pro 2, jadi kita tunggu nanti ya. Sekarang ada Rush Buana dulu dengan April.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: This is Prodo Sumeneb, teman terbaik kamu.

Teman berdua ada Haha dari Sabrina Leonor dan aku akan menyapa yang sudah barengan sama aku lewat WhatsApp. Ada siapa nih yang request lagunya Leonor? Oke, 0895 sekian sekian sekian dan 081338133 ya. Hai kakak-kakakku yang setia setiap hari mantengin berdua untuk dengerin Sabrina, lagu favorit kamu. Ini dia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: 104,6 Merah di Prodo FM, semuanya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Agnes mau dengan Wake Up right on Prodo. Ini bukan lagu pembuka, karena tadi lagu pembuka aku udah ada Internet Girl dari Catsy ya. Lagu-lagu macam negara lainnya menyusul abis ini. Kamu mau request lagu yang mana, silakan masuk di WhatsApp ataupun di Instagram Prodo dan di RRI Digital.
1: Prodo Sumedap, Radio Hits Network.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak. Bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Ngobrol 2011 lewat 23 menit, kita akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sumeneb dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Akibat paling serius dari kemiskinan dunia adalah masalah pengungsi. Harapan atas peluang kerja yang lebih baik atau sebab lain seperti kurangnya sumber penghidupan mendorong migrasi massal yang dapat berujung pada pertikaian antar negara. Hal lain yang memaksa orang-orang bermigrasi adalah perang. Kebiadaban perang dan kemiskinan yang diakibatkannya telah memaksa banyak orang meninggalkan rumah mereka. Perang di Kosovo pada bulan Maret 1998 menyebabkan lebih dari 300 ribu penduduknya mengungsi dengan berjalan kaki, sehingga mengosongkan hampir semua kota yang ada. Sementara cuaca sangat dingin menelan banyak korban selama perjalanan tersebut. Banyak negara menolak menerima para pengungsi ini, walaupun mereka sangat mampu untuk melakukannya. Andai saja orang-orang mau menjalani hidup dengan nilai Al-Quran, nasib mereka akan sangat berbeda. Mereka akan selalu melindungi hak kaum miskin, hak kaum teraniaya, dan yang terusir. Salah satu bukti terpenting keunggulan akhlak Islam adalah sebagaimana diperlihatkan kekhalifahan Utsmaniyah yang mengulurkan tangan kepada orang-orang Yahudi yang diusir dari Spanyol di tahun 1492 dan menaungi mereka sebaik mungkin. Teladan terbaik tentang pengorbanan diri sendiri demi orang lain terjadi di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin Mekah melarikan diri dari kota tempat tinggalnya karena penganiayaan kaum musyrikin setempat. Mereka terpaksa meninggalkan rumah-rumah mereka dan melarikan diri ke Madinah. Kaum muslimin Madinah melakukan pengorbanan luar biasa untuk menolong dan bahkan berbagi dengan segala yang mereka miliki. Allah mengisahkan kaum muslimin teladan ini dalam Al-Quran. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada orang muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Keselamatan umat manusia bergantung pada tegaknya kembali akhlak mulia ini yang mengajarkan untuk memberi kepada sesama demi meraih ridha Allah, meski ia sendiri sangat memerlukan apa yang diberikannya itu. Kebencian terhadap ras lain menjadi penyebab banyaknya perselisihan, pertikaian, dan bahkan perang saudara di seluruh dunia. Rasisme atau permusuhan terhadap suku atau bangsa lain adalah sumber pertikaian ini. Mereka berpegang teguh pada keunggulan ras atau kelompok suku mereka. Orang-orang yang meyakini ideologi seperti ini akan memendam kebencian atas ras lain. Dalam pandangan mereka, perbedaan antar ras dan bangsa membenarkan terjadinya pertikaian dan persaingan yang memakan korban jiwa. Di era kini, ideologi tersebut melahirkan kekejaman Nazisme. Atas nama rasisme semata, kaum Nazi tega membantai jutaan orang hanya karena mereka orang Yahudi, Slav, atau Gipsi. Tak ada tempat bagi rasisme dalam ajaran Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah menyatakan bahwa berbagai ras, bangsa, dan suku diciptakan agar supaya manusia saling kenal-mengenal. Orang beriman sangat faham bahwa ukuran kemuliaan manusia ditentukan oleh rasa takut atau takwanya kepada Allah, sebagaimana ayat berikut. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Bencana terdahsyat di zaman kita dimunculkan oleh sikap yang menganggap perbedaan ini sebagai pembenaran terjadinya pertikaian dan bukan sebagai sarana pertukaran budaya. Peperangan di Zaire
antara dua suku di negara ini, yakni suku Hutu dan Tutsi, adalah contoh pertikaian antar ras yang terjadi pada abad ke-20. Keduanya terlibat peperangan pada musim semi tahun 1997. Dampak pertikaian ini meluas hingga meliputi wilayah di 5 negara, termasuk Zaire, Rwanda, Uganda, Burundi, dan Tanzania. Perang suku ini mendorong terjadinya pemusnahan etnis yang menelan hampir 500.000 korban jiwa. Orang-orang tak berdosa dibantai. Hanya karena berbeda suku, bayi dan anak kecil pun dibunuh. Ribuan pengungsi mengalami penderitaan hebat di hutan-hutan, dan akhirnya kebanyakan mereka mati karena kelaparan dan penyakit. Dalam Al-Quran, Allah mengarahkan perhatian kita pada kesombongan orang-orang jahiliyah yang jauh dari agama dalam ayat berikut. Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Gerakan rasisme yang tampak di seluruh dunia mengungkap wajah kelam ateisme. Kedamaian umat manusia hanya mungkin terwujud dengan menerapkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan di seluruh dunia. Keterpurukan moral yang kita bicarakan adalah sesuatu yang diketahui oleh hampir setiap orang. Tapi kebanyakan orang tak pernah merasa ikut bertanggung jawab untuk mencari jalan keluarnya. Bahkan tak terlintas dalam benak mereka untuk memikirkan hal ini. Sebagian orang ingin turut memecahkan permasalahan ini. Sayangnya, mereka tidak mampu. Kegagalan ini karena jalan keluarnya senantiasa disandarkan pada sistem dan keyakinan yang keliru. Jalan keluarnya tidak terletak pada penerapan sistem ini dan itu. Akar permasalahannya adalah bagaimana merubah cara manusia memandang dunia ini. Merubah manusia agar menjadi sosok yang memiliki rasa belas kasih dan lebih mementingkan sesamanya, bukan sosok yang kejam dan mementingkan diri sendiri. Jawabannya adalah hendaknya manusia menjalani hidup mengikuti ajaran Al-Quran, kitab yang Allah turunkan untuk kita. Sebab Allah, pencipta kita semua, telah menurunkan pedoman akhlak yang dengannya kita semua akan hidup sejahtera, damai, dan aman sentosa. Allah menyatakan hal ini dalam Al-Quran. Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat pembalasan yang baik. Dan sesungguhnya, kampung akhirat adalah lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Mereka yang berpaling dari Al-Quran dan menghabiskan seluruh hidup demi memuaskan hawa nafsu juga telah berbuat kezaliman besar terhadap orang lain. Sesungguhnya mereka telah terpedaya. Allah memperingatkan hal ini. Hai manusia, sesungguhnya bencana kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri. Hasil kezalimanmu itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi. Kemudian kepada kamilah kembalimu. Lalu kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Rudo Hits List.

0: Radio sayang, Radio santai siang.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM, semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, zaman digital, setuju dong. Tapi ternyata masih ada loh sebagian orang yang dia itu suka banget mengabadikan momen tidak melalui kamera handphone, tapi masih menggunakan kamera-kamera profesional kayak DSLR atau kamera-kamera pocket atau kamera-kamera profesional lainnya lah ya. Nah, di era seperti sekarang ini, kalau kita buka bisnis rental kamera, masih menjanjikan nggak ya? Ya, karena kebutuhan kamera itu kan sekarang semakin meningkat. Bukan cuma untuk fotografer pro, tapi juga konten kreator, mahasiswa, sampai anak muda yang suka bikin video sinematik atau dokumentasi event. Kan udah ada HP, it's beda-beda. Nah, dari alasan-alasan tadi tuh muncul peluang usaha yang cukup menarik, yakni bisnis rental kamera. Bisnis ini masih punya peluang besar karena minat fotografi ini terus berkembang. Sementara penyedia jasa rental kamera belum terlalu banyak. Sumenem aja kayaknya nggak ada. Kemarin Farida tuh sampai carinya ke Pamekasan, teman Pro 2, buat ngerental si kamera ini. Dan banyak orang yang membutuhkan kameranya untuk keperluan tertentu. Misal wisuda, pre-wed, konser, atau pembuatan konten gitu. Karena itu, menyewa kamera ini dianggap lebih hemat dibanding membeli atau punya sendiri. Ya udah sewa aja kan cuma untuk sekali pakai aja gitu, teman Pro 2. Tapi meskipun terlihat menjanjikan, bisnis ini juga perlu persiapan yang matang loh supaya berjalan lancar dan aman. Kayak apa tuh persiapannya abis ini?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Teman Pro 2, sewa kamera. Bolehlah untuk menghemat daripada punya sendiri, tapi dipakainya cuma sesekali, ya kan? Ada triknya nih, kalau kita mau buka bisnis sewa kamera supaya bisa berjalan lancar dan aman. Tentukan dulu target pasar dan pilih kamera yang tepat. Salah satu hal penting dalam bisnis rental kamera ini adalah memahami target pasarnya dong. Jangan sampai membeli kamera mahal tapi ternyata tidak sesuai kebutuhan pelanggan. Kalau targetnya konten kreator pemula, biasanya kamera yang simple dan mudah digunakan lebih diminati. Tapi kalau targetnya fotografer pro, spesifikasi kamera tentu jadi perhatian utama. Dan jangan lupa untuk menyediakan beberapa pilihan kamera dengan spek berbeda. Ini bisa jadi strategi yang bagus sih. Jadi pelanggan tuh punya lebih banyak pilihan sesuai kebutuhan dan budget mereka. Selain itu, kondisi kamera juga wajib dijaga ya. Sebelum dan sesudah disewakan, perlu dicek supaya tetap berfungsi dengan baik dan mengurangi resiko kerusakan saat digunakan pelanggan. Karena dalam bisnis rental, kualitas alat ini sangat mempengaruhi kepercayaan pelanggan. Tuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming.

0: RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu nemu produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
3: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
5: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
6: FM 94.6, RRI Brudua Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Halo Bro Dua, di Bro Dua Santai Siang ngobrolin soal bisnis. Siang ini kita ngobrolin tentang sewa kamera. Oke, masih relevan kalau zamannya udah kayak gini? Relevan-relevan aja karena beberapa alasan ya. Nah, selain kita harus menentukan target pasarnya siapa, kita harus menentukan juga keamanan dan aturan penyewaan. Itu penting banget. Kalau ngomongin bisnis rental kamera, keamanan ini jadi salah satu hal yang paling penting karena alat yang disewakan selain nilainya tidak murah, jadi harus ada aturan yang jelas. Jelasnya pakai BGT ya. Biasanya pemilik rental tuh meminta jaminan kayak kartu identitas, nomor telepon aktif, atau membawa perjanjian penyewaan sederhana. Nah, ini dilakukan untuk mengurangi resiko kehilangan atau kerusakan alat. Jadi bikin ya aturan-aturan kayak gitu, oke?
1: Ini Motif Muda Kreatif.

0: Teman Pria 2, zaman sekarang bisnis itu harus ada the way of promote, promosi ya kan? Dan karena zamannya udah canggih banget, promosi digital itu sekarang tuh jadi kunci setiap bisnis. Promosi lewat media sosial jadi salah satu hal penting dalam menjalankan bisnis rental kamera. Foto produk yang menarik, informasi harga yang jelas, dan pelayanan yang cepat, ini bisa membantu menarik perhatian calon pelanggan. Bahkan sekarang tuh banyak usaha rental kamera yang promosi lewat TikTok, Instagram, dan juga WhatsApp. Ini bisa ditiru. Gimana nih? Karena semuanya belum ada, kamu mau mulai teman produknya? Ayo mulai!
1: Ini Motif, Muda Kreatif.

Sport News, update info olahragamu di sini. Selamat kepada Merah di Prodio FM, semanap teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Kita masuk di informasi olahraga, kita mau Prodio update you. Ya, kita awali dengan euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026 nih yang mulai terasa di kalangan pecinta sepak bola. Turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tersebut diprediksi menghadirkan suasana berbeda karena untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara peserta. Format baru yang diterapkan FIFA mendapat banyak perhatian dari publik sepak bola dunia. Penambahan jumlah peserta dinilai membuka peluang lebih besar bagi negara-negara yang selama ini sulit bersaing untuk tampil di panggung Piala Dunia. Pecinta sepak bola Madura, Shauki Hanan, menilai keputusan FIFA menambah jumlah peserta menjadi 48 tim membawa dampak positif bagi perkembangan sepak bola dunia. Kalau menurutnya, negara-negara kecil kini memiliki peluang lebih besar untuk mencicipi atmosfer kompetisi sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah peserta menjadi 48 tim membuat peluang negara-negara yang sebelumnya kecil kemungkinan tampil di Piala Dunia jadi semakin besar, teman Prodia. Wow, aku juga gak sabar nyambut pertandingan nanti tuh bakalan kayak gimana vibes-nya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya,
1: buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

Sport News. Update info olahragamu di sini. Pro 2, kita lanjut ke informasi yang lainnya, masih seputar dunia olahraga tentu aja. Kalau tadi kan kamu udah tahu karakter baru, bukan karakter baru, tapi cara baru di Piala Dunia 2026 ini ya, diikuti oleh 48 negara. Nah, kita ke sepak bola lokal. Renasi Madura United tetap bertahan di Super League, bisa dipastikan dalam laga menghadapi tuan rumah Bayangkara FC. Hasil laga Persis Solo yang bermain imbang menghadapi Persebaya ini menjadi kesempatan besar di sisa pertandingan Super League. Hasil imbang Persis Solo membuat tim berjuluk Selaskar Sam Bernyawa mengoleksi 28 poin dan menyisakan 2 laga lagi. Sedangkan Madura United masih memiliki 3 laga termasuk melawan Bayangkara FC yang saat ini sementara terpaut 4 poin dari Persis Solo. Kita doakan yang terbaik lah. Apalagi kalau tim Madura, kita harus support banget teman-teman berdua.

0: mana teman terbaik kamu? Teman Pro 2 waktunya kita ngomongin bisnis. Ya, pernah kepikiran buat bikin brand jilbab sendiri? Pernah, aku pernah sih. Kenapa? Karena ternyata punya banyak alasan. Salah satunya adalah jilbab itu sekarang bukan cuma sekedar kebutuhan, tapi sudah masuk ke tren gaya hidup dan juga identitas fashion. Ya nggak sih? Tapi ternyata ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah upayakan untuk punya cerita. Biasanya kan brand-brand itu lahir dari cerita-cerita kita. Entah karena sulit untuk dapetin jilbab yang nyaman, entah karena A, B, C gitu. Terus juga perhatikan modalnya, bisa mulai dari yang kecil dulu, ya gak sih? Dan yang terakhir itu promosinya, kencengin promosinya. Kalau sekarang udah masuk ranah digital, jangan lupa juga untuk promo-promo menggunakan teknik digitalisasi, ya kan? Well, informasi lebih lengkap kamu bisa dengerin FM 94,6 ataupun RRI Digital di Pro 2 Sumenep.
1: RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: at her ex every time I wake up.
1: Sport News, update info olahraga di sini. Kita lanjut ke panjat tebing. Ada atlet panjat tebing Indonesia yang Desak Made Rita Kusuma Dewi itu namanya teman Broda ya, meraih medali perunggu nomor speed pada hari Minggu 10 Mei 2026 kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Wow, congratulations.

Pro US Sayang, your entertainment update. Selamat kembali kemana-mana dari Prodo FM, Sumanap teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Ada apa ya di dunia hiburan? Kita cek ah teman Prodo. Ada film Semua Akan Baik-Baik Saja, dan kita bisa nonton mulai tanggal 13 Mei, 2 hari lagi. Setelah sukses lewat film horor Lembayung dan Sukma, Baim Wong kembali menghadirkan karya terbaru melalui drama keluarga Semua Akan Baik-Baik Saja. Film produksi Tiger Wong Entertainment itu dijadwalkan tayang di bioskop mulai 13 Mei 2026. Ada sederet papan atas di situ, lintas generasi, Reza Rahardian, aduh topnya sih, Christine Hakim, Raihan Nun, dan Tengku Rifnu Wikana. Terus ada juga Ari Irham, Happy Salma, Sri Wallace, Eric Strada, Rebecca Tamara, dan Muzaki Ramadan di situ teman-teman berdua. Kamu tertarik buat nonton gak? Udah, rilis 2 hari lagi. Capcus!

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Teman bro dua, kita masih di dunia perfilman. Kamu sudah nonton Mortal Kombat 2? Per pekan ini, pendapatannya tuh fantastis banget. Dan si Mortal Kombat 2 ini bersiap untuk bersaing di box office akhir pekan ini setelah meraih 5,2 juta US dollar atau sekitar 90,3 miliar. Oh my god. Pendapatan ini didapat dari pemutaran awal atau preview pada hari Kamis 7 Mei 2026 ya. Film produksi Warner Bros dan juga New Line ini merupakan sequel dari film Mortal Kombat, film pertamanya rilis di 2021 dan diangkat dari warlabel game video populer. Film ini diperkirakan meraih pendapatan sekitar 40 juta US dollar hingga 45 sekitar 695 miliar pada akhir pekan ini. Meski demikian, Warner Bros. Memberikan proyeksi lebih konservatif di angka 35 juta US dollar. Teman berdua itu duit semua loh. Dan kalau kamu udah nonton si Mortal Kombat 2, berarti kamu adalah salah satu donatur, salah satu penyumbang dari penghasilan si Mortal Kombat 2 ini.
1: Berdua sayang, berdua santai siang.
0: Let's go.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu. 14 and I'm thinking about God again. In the back of our car, everyone is so far from me. 17 and I'm feeling so out of place. I've been moving so much and lately I've been running around in circles every day. And I've turned off a part of me that I can't find anymore.

tahu kan dari SF9 itu. Nah, dia akan menjalani Wamil bulan ini setelah agensinya mengumumkan jadwal keberangkatan resmi. Pengumuman itu disampaikan High Waddell Entertainment menjelang keberangkatan Zuho menuju pusat pelatihan militer Korea Selatan pada hari Jumat 8 Mei 2026 lalu. Agensi menjelaskan Zuho akan memasuki pusat pelatihan Angkatan Darat Nonsan pada 11 Mei mendatang setelah menyelesaikan

0: pelatihan dasar militer, Zuo dijadwalkan bertugas sebagai prajurit aktif dalam Dinas Militer Angkatan Darat Tempur II. Melalui agensinya, Zuo menyampaikan dirinya menjalani wajib militer sedikit terlambat karena berbagai aktivitas profesional sebelumnya. Emang ya kalau di Korea Selatan itu semuanya, semua cowok-cowok itu wajib wamil. Ya kan, termasuk artis-artisnya juga. Tidak ada ampun, tidak ada pengecualian.
1: Bro 2 sayang, Bro 2 santai siang.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari, 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan gak benci sama kamu wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah gak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh gak pernah benci sama kamu wahai hambaku. Dan Allah itu gak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah gak mengijabah doa saya? Dan seterusnya. Ketika kita mengeluh, ayatnya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa, dulu sebelum saya hijrah, kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi gak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh, hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'a, semuanya. Saya pernah berzina ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal-hal yang perdukunan atau datang ke dukun. Jami'a, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya's, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun walahum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia emang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan apa, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah enggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri, gak punya siapa-siapa. Kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir, gak bawa uang sepersen pun. Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan. Bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan. Saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya. Datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya. Polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umroh plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita, itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah enggak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

0: Info Pro 2.
1: Ya, selamat sore teman Pro 2. Kali ini Info Pro 2 kembali hadir ke ruang dengar kamu. Walaupun ya waktunya agak lewat seperempat menit ya guys. Ada yang masih gerasa-gerusuk guys. Oke deh, kita di informasi pertama dulu ya. Ini menjelang Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Bangkalan memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban dengan menambah jam kerja hingga malam hari. Wow, lembur ya. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bangkalan DRH Ali Maki yang menyebut kegiatan rutin dilakukan setiap tahun untuk mengantisipasi lonjakan permintaan dokumen kesehatan hewan kurban ya teman Pro 2. Well, untuk informasi kedua, kita ke Pamekasan. Ada Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang mengajak para kiai dan pesantren di Madura nih untuk ikut berkontribusi pada program sekolah rakyat. Dan menurut Gus Ipul sendiri, para kiai dapat membantu untuk pendidikan karakter siswa di sekolah rakyat dengan menunjuk para ustadz dan juga ustazah secara bergantian untuk mengisi pada sore atau malam hari. Nah, lanjut Gus Ipul yang menyampaikan sekolah rakyat adalah bentuk kehadiran negara dalam menjamin hak pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan terlantar. Karena itu Gus Ipul butuh, kata Gus Ipul sendiri, butuh kolaborasi berbagai pihak ya dalam pelaksanaan program sekolah rakyat, termasuk dengan kiai dan pesantren agar berjalan efektif nih teman Pro 2. Di informasi ketiga KL. KL-nya masih belum. Belum ready. Oke, kita ke informasi ketiga. Ini ada informasi olahraga nih ya. Jelang hadapi Bayangkara FC, Laskar Kasape kerap akan berusaha mendapatkan hasil maksimal. Dan hal tersebut untuk mengunci tiket bertahan di Super Language jika bisa mengalahkan tuan rumah Bayangkara FC di laga yang akan berlangsung nanti malam ya. Dan caretaker Madura United yakni Rahmat Basuki yang menilai hasil yang diraih Bayangkara FC dalam beberapa pertandingan terakhir masih cukup wajar. Dan dia ini menyebut kekalahan yang dialami Bayangkara terjadi saat menghadapi tim-tim yang tengah berjuang meraih kemenangan. Oke deh, itu dia Info Pro 2 di jam 3 sore hari ini. Dan nantikan update informasi selanjutnya nanti dapat di pukul 8 malam ya teman Pro 2. Dan kita lanjut ke next program yakni di Sore Ceria ya.

0: 3M. Madura, Madura, Madura.
1: Selamat malam RRI Pro 2 FM Sumenep. Teman terbaik kamu.
2: Kamu kita Indonesia.
1: Halo, Pro 2. Selamat siang.
2: Selamat sore.
1: Sore, ya? Sore. Selamat sore. Kalau di Medan ini masih siang. Kalau jam segini masih siang. Kalau jam okay. Udah 4 udah sore. Ya?
2: Udah sore.
1: Aku kira tadi jam 3, maaf Kak.
2: Ini udah sore.
1: Semua. Ya.
2: Dan kali ini kita di sore ceria dua cewek yang
1: dua cewek. Cewek cantik enggak sih?
2: Iya, iya dong. Misalnya cowok enggak cewek ganteng.
1: Iya. Ya benar. Kita cewek cantik yang
2: menemani
1: nomor 2 ya.
2: Kamu semua nanti sampai lepas pukul
1: sampai 24.00 bukan?
2: Enggak.
1: Oh, bukan.
2: Enggak, kamu aja sendiri. Kamu aja sendiri. Aku
1: enggak sih demi kesenangan ini apa Pro 2, teman-teman Pro 2 enggak apa-apa.
2: Aku enggak. Oh, enggak, aku enggak.
1: Siap kok.
2: Masa iya ngomong sampai berapa jam kita berarti ngomong 6 jam, 12 jam.
1: Talki-talki.
2: Aduh, ada tetangga lewat.
1: Oh iya, kemana dia tuh?
2: Gak tahu dia di belakang. Oke, okay. Di sore ceria nanti kita bakalan ngobrol banyak banget ya. Dan juga ada ceria juara yang bakalan kita hadirkan ke ruang dengar kamu. Dan juga banyak sih. Jam belajar juga ada.
1: Iya, ya. Banyak lah jam belajar. Nanti kita belajar bahasa apa ya, kira-kira.
2: Nah,
1: ya.
2: Kalau sekarang
1: tungguin
2: kita
1: nih, bahasa Arab.
2: Kok bahasa Arab?
1: Enggak ya?
2: Iya. Apa
1: iya,
2: sih?
1: Kak, harus itu kita jadwal bahasa Arab.
2: Iya. Oh iya, Ding.
1: Iya, Ding. Kan.
2: Yes, kalau di ini kita clue-nya TTM dulu dong.
1: Oh iya.
2: Kita
1: Madura,
2: kasih
1: Madura, Madura.
2: Bukan ya, TTM, ya. Oh, tuh teka-teki Madura.
1: Oh, maaf, salah.
2: Nah, kalau di teka-teki Madura ini clue-nya bahasa Madura halus ya, bahasa Madura halusnya aku.
1: Aku.
2: Saya.
1: Kalau bahasa Indonesianya aku tuh bahasa saya.
2: Saya.
1: Jadi di bahasa Madura itu teman Pro 2 ada juga.
2: Ada.
1: Untuk bahasa halusnya.
2: Iya.
1: Nah, kita tunggu jawaban teman Pro 2
2: di WhatsApp-nya kita dong,
1: yeah.
2: Di 0853-3489-4676 dan juga semua medsosnya kita,
1: yeah.
2: Ada Facebook, Instagram maupun TikTok ya teman-teman. Yeah.
1: Jangan lupa juga di
2: live chatnya, di live chatnya kita, kalian yang dengerin kita semua di melalui aplikasi RRI Digital, kalian juga bisa interaksi sama kita di sana melalui via live chat. Dan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak,
1: 6
2: ya.
1: Kotak
2: 6
1: ya.
2: Kotak
1: ada yang keisi enggak?
2: Ada 3 yang keisi dan juga ada 3 yang kosong. Jadi kamu tinggal ngisi 3-nya yang kosong ya.
1: Biar adil ya.
2: Iya, biar adil. Oke deh teman Pro 2, kita tungguin jawabannya dari TTM. Kalian-kalian bisa jawab lewat voice note juga bisa.
1: Betul.
2: Telepon juga bisa.
1: Boleh.
2: Kita semuanya bisa terima.
1: Bisa semua.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: TPM Teka-teki Madura.
1: Oke, waktunya kita jawab TTM kita hari ini. Jawabannya
2: apa ya? Jawabannya udah ada yang jawab enggak ya?
1: Enggak ada.
2: Enggak ada ya.
1: Wah, kayaknya mereka lagi sibuk lihat ya. Di depan.
2: Di depan lagi ada apa tuh? Kok rame banget kayak lagi ada
1: mau lagi ada keberangkatan jemaah haji.
2: Jemaah haji. Oh iya.
1: Tapi
2: biasanya tadi pagi ritual Madura ini dua orang yang berangkat yang ngantar 10 mobil kayaknya ya.
1: Betul.
2: Betul banget. Tradisinya ya.
1: Memang tradisinya, kayak semacam gimana ya, tradisinya orang sini tuh kita ngikut antar, siapa tahu tahun depan atau
2: bisa,
1: berikutnya
2: gitu
1: kita
2: ya,
1: malah dianterin.
2: Dianterin juga. Nah. Oh gitu. Tapi gitu, keren sih. Keluargaannya dapet, cuman ya itu jadinya macet dan menutup jalan ya gitu.
1: Tapi
2: ya,
1: tapi memang iya ya teman Pro 2. Kayaknya kalau ada keluarga yang berangkat untuk menunaikan ibadah haji itu gitu ya, kayaknya kita tuh kayak tergugah. Aduh, ayo kita main ke ini atau
2: padahal
1: enggak,
2: dia cuma duduk-duduk di luar ya.
1: Iya,
2: kayak happy aja. Tapi itulah satu kekeluargaan suku Madura ya.
1: Suku Madura gitu memang ya, seperti itu ya guys. Jadi jangan kaget. Memang kalau kita itu
2: tapi saya kaget sih awal-awal. Tapi karena sekarang sudah 4
1: sudah
2: tahun
1: terbiasa.
2: Ya sudah terbiasa. Ya teman-teman, okay. Come back to TTM apa
1: ya, kita balik lagi ke TTM-nya. TTM-nya kita hari ini
2: bahasa Madura.
1: Bahasa Maduranya
2: aku dalam kata
1: atau saya
2: Madura halus ya, Madura halus adalah.
1: Kalau biasanya sih ada kalau nyebutnya ke orang tua, itu kalau misalkan
2: pakai
1: kita
2: ini, pakai bahasa halus ini.
1: Enggak,
2: oh,
1: itu
2: gitu,
1: kayak ke
2: lagi,
1: ke sesama gitu, kayak ke sesama seumuran gitu, kayak aku ke KL itu.
2: Nah,
1: itu kan kamu.
2: Itu bahasa.
1: Kalau bahasa halusnya aku tuh kalau ke orang tua.
2: Iya,
1: kalau ke orang tua itu bahasa halusnya nyebutnya kaula.
2: Oh, beda lagi.
1: Beda lagi.
2: Kalau ini bahasa halus yang gimana nih?
1: Ini bahasa halus
2: untuk kita yang sesama
1: kita
2: gitu.
1: Kita sesama.
2: Yang setara lah istilahnya.
1: Setara. Ya, seumuran.
2: Wah,
1: ya.
2: Ini beda lagi.
1: Beda lagi.
2: Asli ya.
1: Ini beda lagi ya.
2: Apa tuh?
1: Abtina.
2: Abtina.
1: Abtina.
2: Tapi penulisannya Abdina.
1: Iya, memang iya dong.
2: Jadi bahasanya Abtina.
1: Kan bahasa Madura sama kayak bahasa Inggris sama bahasa Mandarin.
2: Oh iya ya.
1: Beda, jadi, beda penulisan, dia, beda pengucapan.
2: Jadi, iya kan? Dia itu berarti Tina.
1: Iya,
2: gitu ya.
1: Iya, Abtina gitu.
2: Abtina.
1: Ya.
2: Oh gitu, tuan Pro 2. Aduh, kena paham nih aku sama Karya nih. Dikasih paham ya.
1: Ya tapi ini ada yang jawab nih. Ah,
2: siapa?
1: Kak Afif Mukminin.
2: Udah dijawab.
1: Kak Afif Mukminin ini, yuk kita dengerin bareng-bareng yuk. Dia jawab lewat voice ya. Kita dengerin bareng-bareng jawabannya apa nih.
3: Bahasa Maduranya aku adalah abekna.
2: Oh, kok abekna?
1: Beda Kak Afif, itu bukan.
2: Bukan
1: abekna itu kamu.
2: Kamu bukan aku.
1: Kamu, bukan aku. Kalau aku tuh Abtina.
2: Dia jawabnya tadi kamu ya?
1: Iya. Abekna.
2: Abekna.
1: Abekna itu kamu.
2: Kamu.
1: Nah, kalau
2: bedanya abekna sama bekna itu apa? Kok ada A-nya? Kok ada
1: itu kayak istilahnya
2: sih? Itu kayak bahasa Inggris deh.
1: Apa ya? Ria sih gak ngerti juga. Tapi memang iya ada abekna gitu.
2: Nah itu pembedanya apa gitu? Gak ada.
1: Gak ada, sama
2: kayak
1: aja.
2: Kayak to be doang ya kalau bahasa Inggris gitu kali ya.
1: Gak ada.
2: Ya ampun, lucunya.
1: Udah, oke deh, kita udah dulu deh di TTM-nya kayaknya kayaknya Kak Afif ini masih belum ini.
2: Belum sadar
1: baru bangun
2: kayaknya.
1: Tidur, baru bangun tidur ngeliat story-nya Pro 2. Oh, ini nih. Oke deh teman Pro 2, nanti kita lanjut ke TTM berikutnya di besok ya, karena TTM ada setiap hari kecuali
2: ya,
1: weekend.
4: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain nih.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sore ceria, cerahin soremu bareng Bro 2.

0: Ih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: 3M. Madura, Madura, Madura.
1: Oke deh teman produk, di 3M-nya kita hari ini kita mau ngebahas apa nih? Kita mau ngebahas seputar Madura, Madura, Maduranya. Ah, di scroll sampai bawah nih. Oke deh teman produk, di Madura, Madura hari ini kita mau ngebahas budaya Madura, yakni topeng dalang. Topeng Daleng Madura ini seni teater rakyat tradisional ya, yang menggabungkan cerita tari, musik, dan juga pedalangan. Jadi seni ini diperkirakan udah berkembang sejak abad ke-15 ya. Dan awalnya dimainkan ke keraton untuk menghormati tamu agung. Dan seiring waktu sih seni ini menyebar ke seluruh Madura dan menjadi bagian dari upacara desa, ruatan, dan juga perayaan. Nah, ciri khas topeng dalang Madura sendiri ini ada topeng. Topeng yang digunakan umumnya berukuran lebih kecil dibandingkan dengan topeng di daerah lain seperti Jawa, Sunda, maupun Bali. Dan bentuknya nggak selalu menutupi seluruh wajah penari, jadi dagu ini biasanya masih terlihat. Dan ada kungseng, penari menggunakan kungseng atau biasanya disebut giring-giring nih, KL. Biasanya ada di pergelangan kaki. Nah, bunyinya menjadi alat bantu ekspresi dan kode gerakan dalam cerita. Nah, dalang sendiri memiliki peran penting ya, mirip dengan dalang wayang kulit, karena dia ini menyampaikan narasi dan mengendalikan jalannya cerita. Ada pemain juga, pemain ini, para pemain menari dan juga bergerak ngikutin monolog dalang, seolah-olah mereka ini yang berbicara. Nah, ada juga musiknya, pertunjukan diiringi musik gamelan Madura yang meliputi kendang, gembang, saronin, dan juga alat musik lainnya ya teman produa. Kalau ceritanya ada sendiri, ini cerita yang ditampilkan biasanya diambil dari epik Ramayana Mahabharata atau cerita Panji dengan penekanan pada nilai moral dan juga dakwah Islam biasanya. Nah, menariknya tari ini juga memiliki ciri khas nih, ciri khas tersendiri antar daerah meski masih dalam satu kawasan Sumenep. Misalnya aja antara versi Salopeng dan juga Kalianget, ini keduanya punya sejumlah perbedaan sebagai kayak ciri khas mereka sendiri tuh loh. Nah, seperti tariannya ini, kalau versi Kalianget sendiri punya tarian Branyak ya dan Putri Kembar, sedangkan versi Salopengnya sendiri punya Klono Tonjung Seto dan juga Putri Kembar. Nah, warna topeng Gatot Kaca juga di versi Kalianget, kalau Gatot Kacanya berwarna merah, nah sedangkan di Salopengnya sendiri Gatot Kacanya warna putih. Penggunaan kungseng juga di versi Kalianget, kungseng hanya digunakan pada kaki kanan, nah sedangkan di versi Salopengnya sendiri digunakan pada kedua kaki. Nah, juga ada punakawannya, kalau di versi Kalianget punakawan ini hanya Semar dan Bagong, sedangkan di versi Salopeng ditambah Petruk dan juga Garing. Nah, topeng dalang Madura juga mengandung nilai filosofi yang tercermin dalam simbol warna topeng ya, gerakan, tari, dan juga cerita yang disampaikan. Misalnya warna hitam pada topeng melambangkan keluhuran budi, kebijaksanaan, dan juga keteguhan hati. Nah, menurut repositori Kemendikbud ya, meskipun seni topeng dalang Madura mengalami masa pasang surut, upaya pelestarian terus dilakukan dan hal ini penting untuk menjaga warisan budaya dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya ya guys.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Oke guys, waktunya di Ceria Juara dan masih di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan kali ini di Ceria Juara akan ada 3 cowok ganteng yang bakalan hadir ke studio kita, dan sudah hadir sih ya sebenarnya. Nanti kita bakalan banyak cerita-cerita bareng mereka, dan mereka dari siapa, dari mana, dari sekolah mana, prestasinya apa aja, dan tune in terus dong barengan kita. Dan jangan kemana-mana ya, kalau kalian penasaran kalian juga bisa gabungan sama kita di TikTok live-nya kita, karena sebentar lagi kita bakalan live TikTok.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri, dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Nah, kita di Ceria Juara, ceria-ceria bareng sang juara. Nah, betul, pastinya kita bareng obrolan seru dan inspiratif buat nemenin sore-sore kalian ya, guys. Dan di sore ini spesial ya, Kak
2: El. Karena sore ini ada 3 orang nih yang kita datangkan langsung ke studio Pro 2.
1: Kita bakalan ngobrol-ngobrol bareng anak-anak muda keren dari Sumenep yang berhasil meraih prestasi di bidang kreatif, tepatnya di film pendek dalam ajang FLS 3N tingkat Kabupaten Sumenep.
2: Sapa-sapa dulu dong. Kita teman Pro 2, kita live juga di TikTok ya. Boleh sapa mereka juga melalui TikTok.
1: Kalian-kalian yang mau tanya-tanya juga bisa banget di live TikTok-nya kita.
2: Yes.
1: Dan memang seperti di zaman sekarang ya. Aduh, kayaknya bikin film pendek itu bukan cuma soal kamera dan juga editing aja, tapi juga soal ide, kerja sama tim, dan keberanian menuangkan cerita menjadi karya yang bisa dinikmati banyak orang. Wah. Dan kerennya nih, ternyata anak muda Sumenep juga punya kreativitas yang gak kalah keren buat bersaing dan menunjukkan kemampuan mereka. Dan sudah hadir dong
2: di studio Pro 2 ya. Kita
1: sapa-sapa dulu ya, cowok-cowok ganteng kita nih.
2: Kita lagi live loh.
1: Iya, kita lagi live ya.
2: Kan ada kamera tuh.
1: Ada kamera.
2: Boleh tunjuk ke situ ya, teman Pro 2. Coba kenalin dulu nih, mulai dari yang di kiri kita, siapa namanya?
3: Saya Fauzan Hasan Nabila dari SMA Muten.
2: Sampingnya, setengahnya?
4: Dan setengah? Saya Fajri Daniansyah dari SMA Negeri 1 Muten.
2: Siapa? Fajri?
4: Fajri Daniansyah.
2: Nama panggilannya Fajri.
4: Iya.
2: Tapi nama panggilannya Fauzan.
3: Abil.
1: Abil.
2: Oke.
1: Abil. Fauzan Reza Antabila.
2: Jadi yang dipanggil Abil.
1: Yang mana yang Abil? Abil. Oke. Yang tengah?
4: Fajri Daniansyah.
1: Oh, Fajri Diansyah, bisa panggil Fajri. Oke. Okay. Yang
2: tentunya Ricky dong ya. Gak ada lagi.
1: Udah gak ada lagi.
2: Pratama bisa dipanggil siapa biasanya?
4: Biasanya kalau di sekolah saya agak biasa dipanggil Ricky.
2: Oh, Ricky. Kalau di rumah beda lagi.
4: Kalau di rumah dipanggil Ricky, cuman kalau di sekolah bukan Ricky.
1: Jadi siapa?
4: RB.
2: RB. Kok RB? Apa tuh RB?
4: Ricky Black.
1: Oke.
2: Tapi keren sih ya.
1: Oke. RB ya. Tak kirain Raden Bagus.
2: Iya, Raden Bagus.
4: Bisa juga.
2: Raden.
4: Bukan. Cuman ya mungkin itu sebutan saya dari guru-guru. Karena saya itu ya bisa dibilang selalu ikut apa aja. Aktif di sekolah.
1: Wow, good dong. Keren dong.
2: Ada hal-hal yang positif ya pastinya ya, Rizky ya.
1: Ricky. Ini mereka-mereka semua berhasil meraih juara 2 ya, juara 2 ya?
4: Iya.
1: Juara 2 film pendek FLS 3N.
2: Apa itu FLS 3N? Boleh jelasin enggak?
1: Nah,
2: ada yang tahu? Pasti tahu dong.
1: Jangan bilang gak tahu.
2: Tahu.
1: Tapi gak apa-apa teman Pro 2, yang penting ikut, yang penting ikut lomba.
2: Ini kan dari sekolah nih ya kan, yang penting mereka mengikuti.
1: Yeah.
2: Tapi juara.
1: Juara. Yeah. Tidak menyia-nyiakan yang penting ikut lah.
2: Tapi tahu kan, ternyata juara. Ya. Apa tuh FLS3N?
3: Festival Lomba Seni Sastra. Dan siswa nasional.
2: Oke.
1: Jadi kayak semacam karya sastra ya.
4: Iya.
2: Itu se-Kabupaten Sumenep. Semua sekolah.
4: Iya. Biasanya itu bukan cuma di Kabupaten Sumenep, biasanya di semua kabupatennya.
2: Semua kabupaten
1: tapi mengadakan.
2: Perlombaan ini khusus di Kabupaten Sumenep yang meraih juara
1: di tingkat kabupaten.
2: Gitu. Wow.
1: Hebat banget ya. Ini mereka-mereka nih kan udah kenalan nih. Gak mau kenalan sama kita?
2: Ya.
4: Boleh.
1: Kita malah ketemu.
2: Tapi harus ya.
1: Karena kalau kenal maka tak sayang. Kalau ini Kak El, biasa Elfris, biasanya kita nyebutnya Kak El.
2: Betul.
1: Kalau ini Ria.
2: Dia asli Sumeneb, saya bukan asli Sumeneb. Saya Medan.
1: Medan. Medan.
4: Jauh.
1: Iya, jauh.
2: Jauh.
1: Dia cari kerjanya juga cari jodoh di sini.
2: Yes.
1: Komen. Oke deh, kita balik ke topik ya. Gimana pas kalian sebenarnya di sekolah ikut ekskul, ada ekskul?
4: Ada.
1: Ekskulnya apa? Apa sastra atau ada multimedia atau gimana?
4: Kalau multimedia itu sebenarnya masih dibicarakan nggak, soalnya belum terbentuk ekskulnya. Dulu sempat terbentuk, cuman ya kita kekurangan anggota. Jadi untuk ekskul tersebut kita gagalkan.
1: Oke. Nah sekarang kalian ikut ekskul apa? Apa semuanya ikut juga?
4: Dan ya alhamdulillah sekarang ini semuanya ikut ekskul pramuka.
1: Anak pramuka.
4: OSIS juga.
1: OSIS juga.
2: Wah, keren sih.
1: Kalian tiga-tiganya OSIS semua nih?
4: Iya, yeah. Kak. Sama-sama di TIK.
1: OSIS TIK.
2: Nah,
1: oke. Okay.
2: Tadi kamu tahu nih mereka ini kelas berapa?
1: Apa sih? Apa seangkatan apa gimana nih?
5: Kalau saya kelas 10, Kak.
1: Kelas 1.
2: Masih kelas 1.
3: Kamu?
1: Kelas 2.
4: Sama kelas 2 juga.
1: Oke.
2: Gitu. Tapi keren ya, kamu paling muda tapi kamu
1: sudah punya prestasi, enggak mau kalah sama kakak-kakaknya.
2: Kata Rafyudin, berapa Mansas Amputan?
1: SMA N1 Amputan ya. Wow, keren dong. Ini pasti kalau enggak muridnya juga atau
2: siapa nih?
1: Iya, Rafyudin.
2: Kita lagi live di TikTok.
4: Rafyudin. Kepala sekolah.
1: Bapak.
2: Tapi keren sih ya semua.
1: Tapi keren ya. Anak-anaknya keren banget. Kemarin juga SMA 1 Ampunten kan ada lagi yang di Ceria Juara.
4: Iya.
1: Ini salah satu sekolah yang paling banyak melahirkan anak-anak berprestasi.
2: Berprestasi ya.
4: Alhamdulillah.
2: Ada di paling mana tadi? Paling selatan?
4: Paling barat.
2: Paling barat. Sumeneb, tapi melahirkan siswa-siswa yang berprestasi.
1: Yap, betul.
2: Pasti kepala sekolahnya Pak Rafyudin
1: bangga banget dong.
2: Kalian, gitu ya.
1: Harus dong, apalagi anak-anak muridnya ini. Wow, kayaknya enggak mau diem nih.
2: Iya, betul. Apalagi anak-anak sekarang kan maunya yang hype-hype.
1: Nah, benar.
2: Begitu juga enggak sih?
1: Kalau main pasti kan. Tapi mereka ini berimbang, main
2: balance,
1: iya.
2: Balance.
1: Main iya, prestasinya juga iya dong, harus. Nah. Oke, okay, masih di profilnya kalian nih. Kalian sebenarnya suka kan kalian di pramuka?
4: Iya.
1: Emang suka di pramukanya atau gimana?
4: Untuk pramuka itu memang suka dari SD.
1: Oh, dari SD.
2: Dari SD untuk Ricky.
5: Kalau saya dari SMA.
1: Dari SMA. Oh, baru berarti. Oh, baru.
2: Dari SMA baru join juga. Tapi menikmati.
1: Menikmati.
2: Suka. Nah, bukan FOMO kan?
5: Suka.
1: Kan ini kan kalian ini bikin film pendek sama pramuka kan kayaknya enggak nyambung.
2: Enggak linier gitu.
1: Gimana tuh ceritanya?
4: Ceritanya itu ya? Berawal dari pembina pramuka. Namanya itu Bapak Faisal.
1: Bapak Faisal.
4: Awalnya itu Pak Faisal merencanakan buat ngebuat tim yang film. Nah, yang seperti yang saya katakan tadi, Kak, yang gagal itu
1: multimedia.
4: Ya, itu Pak Faisal yang ngajak kami buat ngebuat tim itu. Nah, yang di mana Pak Faisal itu pembina ekskul pramuka.
1: Pembina ekskul pramuka ya. Juga. Oke. Jadi kalian

0: membuktikan kan dia bilang bahwasanya dia sutradaranya, berarti kamu membuat ininya ya, cerita filmnya ya.
1: Cerita filmnya, idenya kamu sendiri.
0: Idenya kamu sendiri.
2: Untuk ide itu 70% dari saya. Ya sisanya saya dibantu sama tim saya.
1: Oke. Nah, kalau di Fajri sendiri?
3: Kalau saya sebagai editing sama video, Kak.
1: Oh, video. Oke. Okay.
4: Bagian kameramen.
1: Kameramen.
0: Dan yang main ini hanya bertiga itu ininya personilnya? Iya. Ada berapa orang totalnya?
2: Memang di peraturannya harus 3 orang berperan aktif dalam ya
3: semua bidang.
2: Semua bidang.
1: Oke.
2: Okay. Jadi untuk toko tambahannya itu cuman ya beberapa sajalah.
1: Oh,
0: jadi ibarat pemeran utamanya gitu lah ya. Sisanya hanya figuran-figuran
1: figurannya doang. Okay. Nah, kalian cerita yang diangkat kemarin tentang apa? Kan pasti ada temanya.
2: Iya.
1: Iya, temanya apa?
2: Untuk tema itu seni dan budaya.
1: Kalian ngangkat apa tuh? Kan seni budayanya Sumenep sendiri kan banyak nih.
2: Iya.
1: Kalian ngangkat apa?
2: Tari topeng.
1: Topeng. Ya. Wah, yang tadi yang kita infoin. Iya, di selopeng sama di Kaliangat aja nih beda ya topengnya. Topengnya tuh kalian jangan-jangan kalian enggak tahu nih. Enggak tahu.
0: Ke apotennya aja, Kak.
1: Iya, kan selopeng kan deket dari mereka.
0: Oh iya.
2: Saya sebenarnya saya asli selopeng, Kak.
1: Nah, tuh. Sekolahnya cuma di Ampunten.
0: Iya. Oh gitu.
1: Kan deket, iya kan? Iya. Ini mereka tetanggaan, selopeng sama Punten.
0: Oh, maaf, saya kurang tahu.
1: Nah, ini kan kalau yang kita tahu infonya, kalau di Kaliangat sama di selopeng sendiri, itu topengnya beda-beda. Walaupun sama, tapi beda mereka. Nah, kalian itu ngangkat topengnya itu dari apanya?
2: Kalau perbedaan topengnya belum tahu,
1: belum.
2: Kurang tahu, Kak. Soalnya gimana ya?
1: Gimana?
2: Saya aja kalau soal seni kurang suka.
1: Kurang suka.
0: Kurang suka.
1: Tapi
0: yang ketidaksukaanmu aja kamu bisa meraih juara 2. Berarti mulai
2: alhamdulillah
0: dari sekarang kamu harus bisa menyukai.
2: Ya, ya.
1: Benar gitu banget.
2: Ya. Sedikit demi sedikit sudah saya pelajari.
1: Oke. Nah, kemarin yang kamu angkat itu topengnya. Siapa pemeran topengnya?
2: Saya Aki.
1: Kamu sendiri?
0: Oh, kamu juga.
1: Topeng, setahu aku tuh topeng itu, topengnya Sumenep itu punya ciri khas. Ciri khasnya apa?
2: Kurang tahu, Kak. Kalau masalah ciri khas itu, Kak.
0: Jangan dicari, berarti kita topeng kita.
1: Kalian tahu, ya? Kalian tahu topengnya Madura itu ciri khasnya apa? Dagunya kelihatan. Enggak full.
0: Oh iya,
2: baru tahu enggak? Baru tahu ini, Kak. Baru tahu enggak?
1: Topengnya Madura itu enggak full. Jadi dagunya masih kelihatan. Istilahnya cuma segini.
0: Semulut.
1: Iya, segini cuma.
2: Oh iya iya iya Kak, iya Kak, iya Kak.
1: Iya kan?
2: Iya iya.
1: Iya.
2: Ya, soalnya itu cara pakainya itu digigit.
1: Ah, itu benar.
0: Saya enggak tahu, mohon maaf.
1: Malah aku baru tahu loh kalau cara pakainya digigit.
0: Oh iya.
1: Tapi aku pikir ada talinya di belakang.
2: Cuman ya di video itu kami kasih tali tambahan.
1: Takut copot. Ya. Berarti
2: soalnya gak biasa gigit topeng.
1: Oke.
2: Gak biasa gigit topeng sambil nari.
1: Ngiler gak? Karena kan iya kan. Karena kamu tuh gigit ya.
2: Ya.
1: Digigit itu kan. Nah.
2: Ya kalau kelamaan gak ngiler juga.
1: Oke. Oke. Kalau pas itu ada berapa menit sih ininya?
0: Durasinya.
2: Untuk durasi itu 3 menit.
1: Tiga menit. Berapa kali take?
2: Kalau take itu banyak, Kak.
3: Banyak, Kak.
2: Kalau cuman ya sekitaran lah. Untuk satu scene itu biasanya saya perkirakan 50 take mungkin.
1: Satu scene doang.
2: Iya, dalam waktu satu minggu.
1: Satu minggu itu ada durasi yang dikasih panitia berapa lama sih
0: untuk mempersiapkan ini?
1: Prosesnya
0: mulai dari pendaftaran terus kalian mempersiapkan film ini gitu.
2: Untuk mempersiapkannya itu gak ditetapkan, cuman ditetapkan tanggal berapa pengumpulannya, Kak.
1: Oke.
0: Okay.
1: Jadi prosesnya kalian berapa lama?
0: Pengumpulannya berapa lama?
3: Seminggu.

0: dua minggu.
1: Dua minggu.
0: Satu minggu itu buat naskah.
1: Naskah.
0: Ya, satu minggu baru syuting.
2: Ya, satu minggu buat bagian nyari key buat
0: naskah.
2: Ya. Nah, terus sisanya ini
1: editing.
0: Syuting.
1: Syuting
0: plus editing.
1: Plus editing.
2: Tapi kameramennya siapa tadi namanya?
3: Abila.
2: Untuk kameramen kamu sendiri atau ada yang membantu?
3: Sebenarnya kita bagi dua, Kak.
2: Bagi
3: sama
2: dua.
3: Fajri.
2: Sama Fajri.
3: Gantian.
2: Oh, gantian. Gantian ketika kamu lagi syuting, Fajri yang ngetek gitu ya? Bukan? Atau gimana?
3: Sebenarnya berapa? Gimana ya?
1: Berma.
2: Ayo
1: berma.
2: Ya, taruh papa.
1: Gak apa-apa, kalian pakai bahasa Madura gak apa-apa. Gak apa-apa.
2: Gak apa-apa.
1: Tak apa. Enggak. Kalau ini gak ngerti, aku yang jadi translator.
2: Iya, betul. Gak apa-apa. Keluarin aja, gak usah sungkan.
3: Jadi tuh dibagi, yang dimaksud bagi dua tuh pada saat saya kehabisan ide, pada saat itu Fajri yang jadi kameranya.
1: Jadi kalian saling
0: ya, saling isi, Kak.
1: Saling isi satu sama lain.
0: Nah, gitu itu juga sama saya. Kalau saya sudah enggak mampu buat jadi sutradara plus meranin, Fajri juga yang bantu buat jadi sutradaranya. Okay. Yang ngarahin gini Fajri.
1: Oke.
2: Okay. Oh,
1: masih kelas 1 loh dia.
2: Multi talent juga.
1: Nah, kalau itu ada naskahnya kan?
0: Ada.
1: Ada naskahnya. Itu kalian dubbing atau gimana tuh?
0: Untuk naskah itu enggak, Kak. Kita cuman gimana ya? Ganti pikiran lah.
1: Ganti pikiran gimana tuh? Ceritanya ya,
0: saling,
1: gimana tuh?
0: Saling lempar saran, Kak.
1: Oke, saling gini, lempar
0: ya,
1: saran.
0: Semisal Fajri punya saran, oh kenapa gak gini-gini aja, Abil gini-gini aja. Gitu, Kak.
1: Nanti kita lihat deh hasilnya mereka.
2: Oke, boleh kita di spill ya.
1: Iya, boleh dong.
0: Boleh,
1: oke, masih banyak banget perbincangan kita sama mereka bertiga ya, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana. Pastikan kalian tetap tune in terus barengan kita. Dan yang mau tanya-tanya ya di live TikToknya kita.
2: Betul.
1: Bisa banget kalian komen-komen. Kita tungguin, guys.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sore ceria, cerahin soremu bareng Pro 2.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Oke, teman Pro 2 masih di Ceria Juara dan masih bareng anak-anak hebat kita nih, dari SMA N1 Ambutan. Yap, cogan, para cogan kita hari ini ya.
2: Yang kita datangkan langsung
1: yap,
2: ya.
1: Karena
2: dari,
1: kita
2: loh mereka dari Ambutan.
1: Iya, dari Ambutan loh mereka. Tempatnya Pentul Kopek.
2: Oh iya. Oh
1: yang
2: di Kopek gitu ya.
1: Iya, yang di Kopek itu terus, tempatnya di sana.
2: Keren.
1: Apalagi rujaknya. Aduh.
2: Manan khas. Kita jangan ngomongin kuliner, Kak. Kita ngomongin
1: kuliner. Maaf lapar. Oke, kita balik lagi ke lomba nih. Kalau ngomongin lombanya kalian tuh saingan kalian dari sekolah mana aja sih? Dari
3: tau
1: yang
3: gak?
1: Juara pertama?
3: Semada.
4: Pasti Semada. Yang saya tantang itu dari kota.
1: Oke.
4: Okay. Itu
1: kenapa?
4: SMA 2 Sumenep sama SMKN 1 Sumenep.
1: Kenapa?
2: SMA 2.
4: Iya.
2: Ini kan kalian dapat juara 2 nih ya. Ya. Juara satunya siapa?
4: Juara 1 itu SMK 1 Sumenep.
2: SMK 1 Sumenep. Juara 2 kalian, juara 3 siapa?
4: SMA 2 Sumenep.
2: SMA 2 Sumenep. Dan
1: kalian sudah mengalahkan satu SMA di kota loh.
4: Iya, ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Benar. Berarti targetnya mau ke juara 1.
4: Juara 1.
2: Okay.
1: Biasanya ini FLS 3N ini diadakan tiap tahun?
4: Ya. Biasanya ya. Tiap tahun, Kak. Untuk siswa kelas 10, kelas 11.
2: Berarti nanti kalau tahun depan kamu
1: kalian berdua nggak bisa ikut ya, dong.
4: Makanya saya
2: mendampingi jadi saudara, jadi kuen layar kali.
1: Oh, Pak Jiri katanya mau ikut tahun depan.
2: Tetap ikut.
1: Ya, pasti dong.
2: Bisa jadi ini
1: juara satu.
2: Jadi enggak jadi artis kedepannya ya.
4: Amin.
1: Iya. Tapi BTW kalian sebenarnya targetnya kalian tuh apa sih? Atau enggak targetnya kalian kan ntar lagi nih pas setelah lepas sekolah targetnya kalian mau kemana?
4: Mulai dari saya ya, Kak. Kalau saya ya sebenarnya masih agak bingung, Kak, soalnya ada 3 plan.
1: Apa?
4: Antara kuliah jadi tentara, nerusin cita-cita jadi pemain sepak bola.
1: Itu enggak masuk semua loh, enggak masuk semua ke
4: makanya
1: ini loh.
2: tapi itu sangat-sangat apa ya? Meskipun bertolak belakang dengan hobinya dan cita-citanya itu cukup keren.
1: Iya, ya. Karena biasanya itu bakalan jadi motivasi buat kalian.
4: Oh. Soalnya bapak saya aja pernah bilang, cobain aja semuanya.
1: Cobain aja ya. Semuanya, nggak apa-apa, cicipin.
2: Kamu bisa, maksudnya menemukan potensimu.
1: Potensi gitu. Kamu, ya, okay. Selagi kamu mungkin siapa tahu aja dia tuh tahun depan malah berubah lagi ya, tujuannya, ya kan? Karena anak muda seperti itu biasanya.
2: Sama Genzi ya.
1: Iya. Oke, kalau Pak Jiri?
5: Kalau saya insya Allah kerja.
1: Kerja. Kerjanya di bidang apa?
5: Insya Allah di bidang teknologi.
1: Teknologi.
2: Kuliah dulu. Tapi kalau kita saranin sih kuliah.
5: Kalau ada biaya itu insya Allah saya pergi ke kuliah. Kuliah
2: dulu, yeah. Intinya kuliah ya.
1: Tapi
2: kamu suka bagian jurusan teknologi, IT lah.
1: IT?
2: Oke.
1: Tapi ada juga.
2: Tapi dia juga linear sih, karena kamu tadi suka editing.
1: Editing,
2: gitu
1: ya. Okay. Kalau Abil?
2: Abil?
6: Kayaknya kuliah, Kak. Tapi gak tahu mau ke jurusan
1: apa. Jurusan apa? Oke, okay. Masih cari-cari. Masih cari-cari apa minat kamu ya. Oke, buat kalian sih semoga aja targetnya kedepannya lancar ya.
4: Amin.
1: Targetnya otomatis Fajri bakal nerusin ke juara 1 tahun depan.
5: Insya Allah.
1: Harus dong. Semoga aja jadi termotivasi ya. Dan BTW, biasanya itu FLS 3N tiap tahunnya beda tema.
4: Pasti gak?
1: Pasti. Yang ya. Tahun kemarin?
4: Yang tahun kemarin itu tentang kebersihan.
2: Oke.
4: Tentang kebersihan plus seni budaya juga ada. Jadi ada dua tema yang kemarin.
2: Kalau sekarang budaya.
1: Budayanya.
4: Ya, kalau sekarang seni dan budaya.
1: Seni dan budayanya.
2: Nah ini hanya dilombakan di tingkat kabupaten atau memang ada misal
1: lanjutannya
2: ke tingkat provinsi, mungkin nasional.
4: Untuk lomba FLS 3N itu untuk yang juara 1 biasanya dikirim enggak untuk mewakili kabupaten.
1: Kabupaten Sumenep. Ya,
2: okay.
4: Di tingkat Jawa Timur.
1: Jawa Timur. Ya. Okay.
2: Ya.
1: Berarti ada tingkatannya.
2: Ya. Berarti nanti target kalian untuk tahun depan harus bisa juara
1: 1. Juara 1 biar mewakili Sumenep ya.
2: Sumenep, ya kan?
1: Oke. Oke. Enggak, Pak Jiri sudah, Pak Jiri sudah siap.
2: Sudah siap.
1: Siap banget katanya. Wow. Jadi, kayaknya semangatnya mereka sudah pokoknya harus.
2: Kendalanya selama
1: pembuatan. Apa aja sih?
2: Apa sih kendalanya yang paling
1: yang paling susah
2: atau
4: kalau masalah kendala itu gitu. Pas di akhir syuting enggak?
1: Apa?
4: Pas di scene terakhir, pas tari.
2: Tari.
4: Kami
2: tari
4: siapa? Ya, saya
6: yang
2: sendiri.
6: Tari
4: itu. Ya, ya. Saya.
6: Ricky
4: yang nari.
1: Kenapa kendalanya itu?
2: Kamu susah
4: bukan,
2: nari.
4: Bukan masalah susah nari, Kak. Terus? Ya untuk nari itu lumayan gampang. Susah. Ya lumayan susah sih saya belajarnya. Tapi ya saya diajari sama
6: pacar.
4: Jadi yeah. Ya, jadi agak gampang enggak?
2: Jadi kita
1: jadi gampang. Oh, jadi gampang.
2: Ada support system.
1: Iya.
4: Walaupun kalau salah itu sering dimarahi, Kak.
2: Sering
4: gini dimarahi.
1: Oke. Katanya sama Erdi, katanya sama Er satu ambunten Ricky gacor. Gimana enggak gacor coba yang ngajarin pacarnya sendiri.
2: Itu kendalanya Ricky atau kendala semuanya?
4: Itu kendalanya saya. Untuk kendala bersama itu sama, Kak.
2: Sama juga.
4: Satu, yaitu satu.
2: Apa
4: pas
2: tuh?
4: Di scene terakhir. Pas saya sudah siap nari, saya sudah bisa nari, sudah selesai diajari, kamera pribadi punya Bill jatuh.
1: Aduh,
4: lensa terus, pecah.
1: Terus
6: lensanya
4: lensa pecah.
6: Di situ dalam ya.
2: Oh, gitu.
4: Pecah.
1: Terus kalian gimana?
4: Ya, di situ juga bingung enggak kami duduk rendong bertiga.
1: Mau nangis enggak?
4: Nangis kak. Bukan cuma mau nangis kak. Nangis semua. Soalnya kami pikir itu sudah mau berhenti.
1: Sudah mau berhenti.
2: Sudah
1: terus.
2: Padahal sudah di akhir-akhir.
1: Ya. Sudah di akhir ya.
4: Lagi-lagi Fajri bantu kami.
1: Gimana tuh Fajri?
4: Fajri bantu kami. Sudahlah, gak usah pikirin. Kalau masalah ganti, kita ganti sama-sama.
2: Fajri adalah akhirnya mereka.
4: Terus Fajri.
1: Nangis, nih katanya nangis semua. Iya katanya. tapi air mata kalian dapat hasil
4: iya,
1: tuh.
4: Iya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya.
2: Tapi itu aneh. Tunggu. Ini fun fact-nya ya, dia paling kecil, dia paling menenangkan abang-abangnya mereka sih. Biasanya kan anak bontot itu kan paling
1: tantrum aja,
2: ya,
1: paling tantrum.
2: Tapi kok bisa kayak gitu ya, Fajri? Apa sih yang membuat kamu bisa menenangkan abang-abangmu ini?
1: Mungkin dia paling tenang sendiri.
2: Gimana?
1: Dia juga bingung jawabnya.
2: Bingung ya. Terus kendala yang Fajri hadapi ketika pembuatan film ini? Ada
6: enggak? Ada.
2: Di bagian mana? Oh, enggak ada.
1: Enggak ada. Ya itu cuma kendalanya mereka itu ya cuma di scene terakhir.
2: Aman. Kalau dari ini, Abilah?
6: Ya, yang tadi Kak, yang lensa.
2: Kamera itu.
1: Yang lensa.
2: Tadi ya, ada ya yang komen lensa baru gitu.
1: Oh iya, dia tadi tuh dari siapa? Dari
2: ada cuman
1: ada
2: yang komen kita lensa baru apa
1: iya,
2: gitu ya. Boleh nggak tolong komen lagi teman-teman gua ada tadi
1: memang tadi ada.
2: Oh, belum ada tadi yang bahas lensa tuh.
1: Oh jadi karena ada kejadian itu ya. Tapi nggak apa-apa ya karena ya, kalian sudah membuahkan hasil yang pastinya sangat membanggakan nih. Nah buat kalian sendiri yang pas kalian udah dapet juara dua pertama kali kalian gimana tuh perasaannya pasti
2: ya, gimana perasaannya atau biasa aja
1: kita
2: juara gitu ya
1: gimana
2: atau nggak nyangka atau gimana
4: kalau saya terharu lah. Kak sampai saya nangis bukan cuma mau nangis
2: terus,
4: Kak
2: nangis
4: karena ini harapan saya dari tahun kemarin
1: itu
4: kejar juara
2: tercapai, ya,
4: ya alhamdulillah tercapai.
2: Oke. Kalau Fajri gimana
6: kalau saya shock Kak baru bangun tidur dan dapat itu Kak, informasi dari itu. Guru kalau kita
1: kalian juara dua iya. Gitu.
2: Wow. So, gitu.
1: Bangun tidur pasti dia siap. Ini mimpi enggak?
6: Iya.
1: Kelabil.
6: Ya kaget lumayan kaget Kak.
1: Kaget.
6: Bangun tidur terus di WA sama guru.
2: Itu okay. Posisi malam, siang,
5: pagi,
4: subuh.
1: Subuh.
5: Sekitar jam 5 gitu, jam 5.
2: Pagi-pagi subuh kan informasi yang menyenangkan hati gitu ya.
1: Wow. Kayaknya enggak ada yang sia-sia. Kayaknya pasti kalian mikirnya, wah, enggak apa-apa deh. Yang penting yang penting kita juara Cara gitu ini. Ya. Oke, okay. Berarti kalian ini anggap selama ikut perlombaan itu selama prosesnya kalian modal sendiri.
4: Ya, bisa dibilang ya, Kak.
1: Modal sendiri. Oke, modal sendiri dan kalian dari pihak sekolah kalian sendiri dibantu ide atau gimana?
2: Support dari sekolah,
1: support dari sekolah?
4: Enggak ada sama sekali.
1: Enggak ada. Wow, ada.
4: Cuman ada kamera. Antara kamera sama tripod.
1: Wow.
2: Tapi semua kalian yang mengerjakan. Ya, ya.
1: Hebat loh kalian loh. Enggak, aku kalian tuh hebat gitu. Udah kalian ikut lomba, kalian modal sendiri dan kalian tuh mikir cari solusi sendiri.
2: Tapi pakai kamera sendiri juga atau ada pakai handphone atau apa gitu.
6: Mungkin pas yang lensanya pecah itu, Kak. Terus keesokan harinya kami pinjam ke sekolah.
1: Oke.
4: Pinjam kamera sekolah.
1: Wow, mereka tuh hebat loh. Udah ikut lomba, kalian berusaha biasanya sendiri dan solusinya cari sendiri.
2: Pembuatan film itu kan pasti ada timnya. Ini yep. Kan timnya hanya bertiga gitu.
1: Oke, tentang film nih. Tentang film ya. Yeah. Harapan kalian ke depannya kalau Fajri pasti ikut lagi dong.
4: Iya. Yeah.
1: Buat kalian berdua, Ricky sama Abil. Karena kan
2: apa nih langkahnya kan
1: ke depannya, targetnya kalian ke depannya tentang film sendiri.
4: Tentang film yang kami buat itu, ya saya harap guru-guru bukan cuma bisa ngelihat hasil kami, tapi ya semoga saja guru-guru itu bisa tahu apa saja masalah yang kami hadapi, Kak.
2: Wow. Oke, berarti bukan hasilnya.
1: Bukan hasilnya, tapi prosesnya kalian ya.
2: Pengen tahu ya, karena maksudnya gimana kalian jerih payahnya untuk mengerjakan satu film ini gitu ya.
4: Karena kami itu membanggakan sekolah bukan buat disanjung, Kak. Tapi ya memang harapan kami buat memperindah nama sekolah.
1: Oke.
2: Okay.
1: Wow.
2: Gitu ya untuk sekolah
1: SMA Satang Punten, harapannya mereka itu cuma pengen dilihat prosesnya mereka ya.
2: Apapun mungkin bisa di disupport ya.
1: Enggak, yeah. kalau sekolah kayaknya udah support, cuma mereka ini kayaknya udah terbiasa mandiri ya.
4: Yeah.
1: Yeah, hebat loh kalian loh, udah terbiasa mandiri dan kalian sudah mencari, udah dihadapkan dengan lensa yang pecah. Aduh, kalau Ria
2: udah mau berhenti,
1: nangis.
2: Ada Fajri.
4: Kalau gak ada Fajri, gak tahu lagi kak gimana.
1: Wow.
2: Fajri adalah malaikat.
1: Hebat. Tapi buat kalian sih hebat ya. Kalian teruskan terus perjuangan kalian. Dan satu deh pesan kalian buat teman-teman kalian di sekolah, di Produa, teman-teman Produa nih.
2: Buat orang yang bisa menginspirasi lah. Kalian kan bisa menginspirasi teman-teman nih. Apa pesan-pesannya?
1: Pesannya kalian.
2: Agar anak-anak muda sekarang itu bisa berkarya seperti kalian gitu.
4: Iya kak.
2: Jadi mulai dari Ricky dulu deh. Jadi ya.
4: Pesan saya untuk teman-teman di sekolah atau di luar-luar sana, terus saja kejar apa yang kamu mau.
2: Wey.
4: Tapi jangan lihat apa itu hasilnya. Jadi kejar saja.
1: Ya, okay, dikejar aja.
4: Dikejar aja. Saja.
1: Hasil itu masalah belakangan.
4: Ya,
2: yang
4: dikejar
2: penting
4: saja.
2: Apapun itu kejar dulu.
4: Kejar dulu.
1: Oke. Okay. Untuk Fajri?
2: Fajri gimana Fajri?
5: Kurang tahu ya.
1: Fajri, kalau Fajri tuh gak tahu. Dia tuh taunya kalau pas teman-temannya kehilangan arah, dia yang ngasih arah.
2: Ya, mungkin Fajri mungkin tipe kalau orang yang
1: Dia tuh cool down. Cool down dia.
2: Ngobrol di belakang gitu ya. Nanti kita ngobrol di belakang.
1: Jangan. Nanti kelanjutan lagi mereka enggak pulang.
2: Oke.
1: Okay. Okay, kalau Abil buat Abil.
6: Ya, mungkin pesan saya untuk teman-teman yang di luar. Terus kejar cita-citanya tanpa melihat ke belakang.
1: Okay. Jadi yang belakang itu anggap jadi tambahan motivasi ya buat kalian-kalian. Wow, udah
2: ada yang komen nih.
1: Apa?
2: Fajri tipikal orangnya bobrok, kayak bagi sih ke temennya ini
1: siapa
4: ya? Betul enggak? Betul enggak?
1: Mereka Fajri malah ngasih arah nih buat temen-temennya.
2: Bobrok-bobrok dia bisa jadi ini ya, apa namanya? Penenang.
1: Penenang.
2: Abang-abangnya.
1: Oke, okay. Udah gak kerasa nih waktu kita udah menunjukkan pukul 17 ya teman Pro 2. Dan udah gak kerasa karena mereka harus pulang guys. Harus pulang, besok hari Selasa mereka masih harus sekolah lagi.
2: Betul. Sama dulu dong teman kita yang ada di TikTok.
4: Hai.
2: Ada berapa nih? Ada 9.
1: Iya. Oke deh, kita udah dulu ya guys. Dan buat kalian-kalian terima kasih, kita tunggu
2: karya-karya
1: kalian dan target Fajri tahun depan juara 1 ya. Semoga aja nanti di juara 1 tahun depan kalian bakal diundang lagi ke sini. Oh, tapi Fajri sendiri ya.
4: Iya.
1: Fajri sendiri.
4: Enggak apa-apa, Kak. Mewakili.
1: Mewakili, ya, mewakili ya. Mereka berdua ya. Diwakilkan bebannya ke Fajri. Tapi gak apa-apa, Fajri tetap semangat. Buat kalian-kalian jangan, berhenti di sini.
2: Betul.
1: Aja. Kejar terus target kalian dan aku pengen kita-kita semua di sini ya, pengen
2: melihat.
1: Denger dan pengen melihat kalian dapat juara lagi dong pastinya.
2: Betul.
1: Oke,
2: terima kasih
1: buat kalian-kalian semua and see you, bye-bye.

0: Dan teman Pro 2, sesaat lagi kita akan mengikuti pengajian dari surat Al-Imran ayat 190 sampai 200. Dan diinformasikan kepada pendengar informasi salat dan maghrib ya, kita akan dikumandangkan di pukul 17.19. Semoga yang mendengarkan pengajian dan juga di ibadah maghrib nanti mendapatkan amal ibadah di, dan juga mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Berdua religi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. In

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal.

0: yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka."
1: Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytahu wama lidh-dhalimina min ansar.
0: Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh Engkau telah menghinakannya, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim.

Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti.

Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sungguh, Engkau tidak pernah mengingkari janji-Mu.

0: Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan aku hapus kesalahan mereka. Dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik."
1: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد.
0: Jangan sekali-kali kamu terpedaya oleh kegiatan orang-orang kafir yang bergerak di seluruh negeri.

Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka akan mendapat surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya sebagai karunia dari Allah. Dan apa yang di sisi Allah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti.

Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka, karena mereka berendah hati kepada Allah dan mereka tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sungguh, Allah sangat cepat perhitungannya. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah, agar kamu beruntung.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Allah itu nggak mungkin ngecewain orang-orang yang berhijrah. Sehingga kalau kita berhijrah dari suatu pekerjaan yang mungkin syubhat dan itu beresiko karena kita belum tentu punya pekerjaan yang lebih baik dari itu, tidak usah khawatir. Tinggalkan sesuatu yang haram karena Allah, lalu berhijrah kepada mencari yang halal walaupun belum jelas. Tetapi tidak ada yang tidak mungkin karena semua pembendaharaan dunia ini ada di tangan Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Dan Allah itu wasi'un, maha luas, ghaniyun, maha kaya, dan rahimun, maha penyayang kepada hambanya. Sehingga kalau kita pergi dengan jaminan Allah, kita gak akan kecewa. Tapi kalau kita tetap di dalam pekerjaan yang haram dan meninggalkan jaminan Allah, justru kita siap-siap. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Kelak kamu akan tahu. Allah mengancam itu. Makanya enggak usah ragu-ragu untuk hijrah. Hijrah pekerjaan, hijrah status, hijrah amal soleh. Dari yang tadinya punya kebiasaan-kebiasaan buruk, sekarang hijrah kepada kebiasaan baik. Enggak usah khawatir. Jangan, ah kalau saya enggak gitu lagi, saya ntar gimana? Misalnya hijrah dari merokok gitu. Saya kalau enggak ngerokok ntar enggak bisa mikir gimana. Maka enggak usah khawatir, Allah yang akan membimbing pikiran kita. Dulu kalau kita ngerokok mungkin pikirannya enggak jelas kemana-mana. Sekarang dengan kita tidak merokok, Allah bimbing pikiran kita kepada hal yang lebih baik. Enggak usah khawatir untuk berhijrah. Yang khawatir itu kalau kita ragu-ragu dalam

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Pro 2 Religi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Kamiliatun Nisa, mahasiswi Universitas An-Nukoya. Akan mengaji surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

سفر أو على سفر فعدة من أيام أخر.

تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 Religi.

Keturunan adalah suatu hal yang dinanti-nantikan oleh pasangan suami istri. Namun, ada juga pasangan suami istri yang tak kunjung juga mendapatkan keturunan. Ini adalah ujian bagi seorang pasangan istri. Pasangan suami istri tentunya setiap orang mempunyai ujian yang berbeda-beda. Padahal doa sudah diutarakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali, namun tak kunjung juga tiba keturunannya. Bukan berarti Allah tidak mengabulkan doanya, namun cara pengabulan doanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbeda-beda. Syekh Imam Al-Bajuri dalam kitabnya Tuhfatul Murid ala Jauhari Tauhid, beliau menjelaskan bahwa cara pengabulan Allah akan doa kita itu ada 3 cara. Yang pertama adalah Allah mengabulkan doa kita sesuai dengan permintaan kita dan di waktu yang cepat. Yang kedua adalah Allah mengabulkan doa kita sesuai dengan yang kita minta, namun di masa yang tidak cepat, tapi Allah menundanya. Kenapa Allah menundanya? Karena kalau kita diberikan pada saat itu juga, barangkali kita belum siap untuk menerimanya. Yang ketiga adalah Allah mengabulkan doa kita bukan dengan sesuatu yang kita minta, tapi dengan sesuatu yang lain. Karena apa? Karena Allah mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Allah itu akan mengabulkan doa kita sesuai di waktu yang indah menurut Allah, dan akan dikabulkan oleh Allah dengan sesuatu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kita butuhkan bukan apa yang kita inginkan.

0: Sore Ceria. Cerahin soremu bareng Bro 2.
1: Ba Samantha.

0: sedang mendengarkan FM 94,6 Pro2 Sumeneb, teman terbaik kamu.
1: Dari Pro2 FM Sumeneb,
2: teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.
1: Oke deh, teman Pro2 masih di Pro2 ya. Dan
3: ya.
1: Dan balik lagi kita nanti jam belajarnya enough dulu ya.
3: Enough dulu untuk kali ini, kita kosongin dulu ya teman.
1: Kita kosongin dulu karena kita bakalan ngobrol-ngobrol ya
3: terkait
1: sport. Dan ini paling penuh nostalgia ya, seputar sepak bola. Karena sebentar lagi kita akan mengikuti Piala Dunia. Wow, pesta bola ya.
3: Betul.
1: Karena apanya di mana?
3: Di mana tuh Piala Dunia?
1: Enggak tahu, Ria enggak ngikutin. Karena Ria enggak bukan pecinta bola, guys.
3: Iya,
1: benar,
3: kita enggak cinta bola. Aku cintanya kamu.
1: Iya, aku cintanya kamu. Aku cintanya teman-teman Pro2 deh.
3: Iya, betul.
1: Karena malam ini kita bakal ada obrolan yang seru banget di program Ballcast bareng Pro2 pastinya ya. Jadi buat kamu-kamu yang ngaku pecinta bola sejati, jangan sampai kelewatan ya.
3: Iya, betul.
1: Karena episode kali ini kita bakal ngebahas tema yang bikin memori bola langsung muter lagi di kepala, yaitu Piala Dunia dalam kenangan drama, taktik, dan bintang dunia. Aduh, ini malah Ria keinget pemain-pemain legendaris ini sama aksi-aksinya mereka yang dulu, seperti eranya Ronaldo Nazario, Zidane, Ronaldinho, sampai Messi dan juga Mbappe nih. Semuanya punya cerita tersendiri di Piala Dunia ya guys.
3: Siapa tuh fansmu ada gak di antara yang kamu sebut tadi?
1: Ronaldinho.
3: Wah.
1: tapi Ria, iya, tapi aku tuh cuma menggemari fans sama visualnya doang. Kalau masalah cara mainnya mereka, Ria gak ngerti.
3: Gak
1: ngerti, aku gak ngerti sama sekali. Cuma, tapi kali ini kita bakalan malam ini obrolannya bakal makin pecah ya, karena kita ditemenin narasumber keren kita, yaitu Bapak Januar Herwanto. Ini pengamat sepak bola ya, yang bakal ngajak kita nostalgia sekaligus ngobrolin sisi menarik dari sepak bola dunia. Mulai dari drama pertandingannya, strategi pelatihannya seperti apa, sampai pemain-pemain yang jadi ikon sepanjang sejarah Piala Dunia ini. Dan pastinya acara ini bakal dipandu sama presenter kece kita, yakni Kak Tago Anovantrian, yang bakalan siap bikin suasana ngobrol makin santai tapi tetap penuh insight ya. Jadi nanti kita bakalan tune in di pukul 18.30. Jadi jangan kemana-mana. Kalau kamu pecinta bola, pastikan tune in bareng kita terus ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa YouTube RRI Sumenep Net. Jelang perhelatan akbar sepak bola dunia yang akan berlangsung pada bulan Juni dan hingga Juli 2026 ini, dan kita akan membahas seputar gelaran Piala Dunia melalui program Ballcast. Dan seperti kita tahu, Piala Dunia selalu menyajikan hal-hal unik di balik penyelenggaraannya, dan yang pastinya juga akan memanjakan para pecinta sepak bola di seluruh dunia. Dan kesempatan kali ini kita akan membahas pernak-pernik Piala Dunia bersama dengan pengamat sepak bola Bung Yanuar Herwanto, dan kita sapa beliau yang sudah hadir di studio RRI Sumenep. Assalamualaikum Bung Yanuar.
1: Waalaikumsalam.
0: Sehat-sehat ya.
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Oke, baik. Mungkin Bung Yanuar bisa kita memflashback sedikit beberapa gelaran Piala Dunia yang sudah berevolusi nih. Terus berevolusi dengan adanya mungkin ada tambahan teknologi untuk pertandingan-pertandingan di Piala Dunia. Nah, mungkin yang menjadi catatan Anda selama perjalannya Piala Dunia hingga yang terakhir kemarin di 2022 di Qatar, mungkin catatan Anda nih seperti apa?
1: Ya, sebenarnya evolusi di sepak bola itu satu di sisi teknologi, kedua di cara bermainnya. Tapi kalau kita lihat perkembangan sepak bola itu, masyarakat lebih cenderung menyukai keindahan dalam estetik bermain. Jadi gaya-gaya dulu yang dikenal dengan total football.
0: Total football.

0: Piala Dunia yang sudah berlangsung sebelum-sebelumnya nih, mungkin yang menurut Anda terbaik gelaran edisi tahun berapa nih?
1: Ya gelaran sepak bola itu ya mungkin yang di ini ya. Waktu yang di Brasil, karena secara kultur Brasil itu kan sepak bola bagian dari budaya. Kayak kita kalau di Indonesia kita main ke Bali, jadi itu acara karnaval, pawai, tari-tarian itu jadi bagian dari budayanya. Jadi sama di Brasil tuh karena sepak bola menjadi budaya, jadi atmosfernya itu lebih dalam.
0: Lebih
1: jadi
0: dalam, oke.
1: Filosofi sepak bolanya lebih masuk, akibatnya dia menggelar sepak bola itu menjadi sesuatu yang lebih mempunyai ruh.
0: Memang Brasil sebagai sebuah negara ini menjadi sebuah ini juga ya, patokan bagi negara-negara lain.
1: Iya, patokan, lain. Ya benderanya aja dia pakai
0: bola ya.
1: Ya. Okay. Itulah, jadi spirit culture-nya itu sudah dia di bola. Lahir sudah dia itu bola gitu.
0: Bola, lahir bola. Langsung menimang bola begitu.
1: Iya, iya.
0: Nah, mungkin mungkin ada pengalaman-pengalaman berkesan sekitar dari penyelenggaraan Piala Dunia ini, pengalaman Anda yang paling berkesan ini. Misal sebuah tim yang Anda jagokan di Piala Dunia sebelumnya ini hingga lolos ataupun bahkan sampai juara, ada pernah dapat pengalaman seperti itu?
1: Yang menarik yang kemarin ya. Argentina itu di babak awal kalah sama Arab kan ya.
0: Betul.
1: Nah, itu menarik. Pas di final pun itu menariknya gimana Messi sebagai Ranger itu bisa merubah yang dia pertama menang, tiba-tiba ditekan sama Prancis itu. Itu kan kalau kita lihat permainan Argentina itu berubah sejak digantinya Di Maria.
0: Di Maria, betul.
1: Nah, di babak 4-6, di babak kedua. Nah, itu dia berubah.
0: Permainannya.
1: Permainannya berubah, tapi Messi kembali menunjukkan dia sebagai spiritual team.
0: Spiritual.
1: Dia jadi biar rohnya di situ, jadi bisa membawa tim dia sampai dramatis dimenang di adu penalti.
0: Akhirnya menjadi gelar pertama Piala Dunia bagi Messi
1: itu
0: ini.
1: Itu
0: ya?
1: Memang Piala Dunia yang menurut saya itu sangat dramatis sekali.
0: Dramatis, ya.
1: Indah sekali pertunjukan. Itu pertunjukan kayak balet tapi mempunyai kekuatan fisik. Jadi estetikanya apa itu kalau di secara ilmu psikologi itu kecerdasan kinestetik.
0: Kinestetik, oke. Okay.
1: Ya, disitulah di sepak bola dia lentur bermain tapi dengan power yang
0: power. Dari sosok Messi akhirnya Argentina menjadi sebuah kekuatan tersendiri terutama di 45 menit babak keduanya
1: keduanya.
0: Dengan masuknya Di Maria juga akhirnya permainan dari Argentina itu lebih berkembang dan juga bisa berbalik unggul.
1: Iya, berbalik unggul di menit tapi tetap drama penalti itu begitu luar biasa ya.
0: Dan drama-drama Piala Dunia ini yang memang cukup dinantikan oleh para.
1: Dan itu kan kayak lini keduanya jadi ada pemain kan mendulakan Messi ya. Sampai dia sparring partnernya Messi sampai dia buat gol.
0: Wah,
1: itu yang keren di situ. Jadi berapa degenerasi tetap Messi bisa mendularkan spirit
0: perjuangan ini. Oke. Memang sosok Messi ini bisa menjadi sebuah apa ya? Sosok yang memang menjadi idola bagi para.
1: Ya, kayak Muhammad Ali lah. Dia
0: betul.
1: Tidak sekedar petinju kayak Tyson.
0: Ya, tapi dia, di luarnya punya ini juga ya, punya karisma.
1: Ada.
0: Oke, mungkin dari Argentina dan juga yang juaranya Messi di periode 2022 kemarin. Nah, mungkin hal-hal kontroversi yang mungkin masih melekat di benak Anda ini ketika selama gelaran Piala Dunia berlangsung yang mungkin pernah Anda nikmati. Ini kontroversi seperti apa nih yang mungkin?
1: Kalau kontroversi yang jelas di kita itu karena dulu ya boleh dikatakan Argentina itu jadi mainframe sepak bola dunia ya. Ketika Argentina melalui Maradona itu yang dikenal dengan tangan-tangan Tuhan itu ya.
0: Tangan Tuhan, betul.
1: Ya kesentuh tangannya, waktu itu udah ada VAR, tapi itu sampai membuahkan gol. Jadi menurut saya, yang mungkin karena saya waktu itu pas SMA ya, jadi sangat melekat
0: memori
1: itu.
0: Memang gol Maradona itu ikonik juga ya.
1: Ikonik.
0: Yang memang mungkin menyundul dengan
1: tapi
0: ada tangan
1: kalau juga. Saya lihat itu memang dia tidak sengaja, jadi kena aja ya.
0: Kena.
1: Jadi ya itulah fungsi VAR yang sekarang ada itu bisa apa ya memperbaiki sistem sepak bola kita yang harus fair play gitu.
0: Oke. Nah, jika melihat sempat disinggung barusan VAR, ini cukup menarik. karena VAR ini kan sebuah

0: bantuan teknologi untuk wasit menentukan keputusan dalam setiap pertandingan. Nah, menurut Anda nih, jika pertandingan VAR ini, menurut Anda, apakah ini mengurangi drama-drama nantinya atau mungkin lebih tertib lagi, foul ya foul, atau memang mengurangi drama-drama yang ada di sepak bola?
1: Satu sisi memang antusiasme yang ada di energi orang tuh, walaupun itu ada pelanggaran kan beda, ada drama itu. Drama, ya. Tapi satu sisi kalau memang itu memang pelanggaran kan lebih fair.
0: Iya.
1: Jadi kan di sepak bola fair play-nya itu ya harus
0: dijunjung,
1: bukan sebuah drama di lapangan. Nah. Jadi memang di Indonesia itu kenapa kita seperti ini ya, karena VAR itu sudah tidak menjadi bagian dari budaya kita. Jadi makanya di pertandingan-pertandingan yang kita lalui itu di apa, di kelas pertama kalah, pas dia harus degradasi dia menang.
0: Terus sebagainya.
1: Gitu, ya gitu. Begitulah. Jadi ini kan berulang terus karena VAR tidak menjadi bagian dari sistem fair play kita. Alasannya okay.
0: Sistem ya, belum, sistem, ini ya, ya belum gitu jalan lah. Atau listriknya padam.
1: Memang mengurangi dramatisasi di lapangan, memang iya.
0: Ketika pertandingan.
1: Tapi kan fair play itu
0: harus dijunjung ya.
1: Harus dijunjung tinggi.
0: Betul.
1: Menang-menang, kalah-kalah.
0: Berarti memang sentuhan-sentuhan teknologi ini setidaknya semakin membuat membuat arah perjalanan sepak bola dunia ataupun secara keseluruhan ini semakin membaik.
1: Ya,
0: agar betul. Untuk mengurangi hal-hal yang mungkin dihindari dari dunia sepak bola sendiri. Nah, ketika tadi mungkin ini Bung Janar nih lebih banyak ke Argentina ya. Argentina dan mungkin taktik permainan yang menurut Bung Januar ini sangat menarik untuk dinikmati, bahkan sangat ditunggu ketika tim negara mana yang bermain nih Bung Januar.
1: Ya, saya sih tetap senang negara-negara Amerika Latin ya. Apapun itu negaranya, karena di situ seni sepak bola di situ muncul. Jadi kita melihat power, tapi dia memiliki intelektualitas yang tinggi terhadap seni gerak untuk memainkan sepak bola dan menghasilkan golnya pun keren banget.
0: Keren.
1: Nah, dari sisi kalau total football itu kan keras-keras tapi tidak menunjukkan keindahan
0: seninya, ya?
1: Bermain sepak bola. Ya kayak Muhammad Ali sama Mike Tyson.
0: Muhammad
1: Ali kan lincah di panggung, dia sampai bisa.
0: Nah mungkin kan dari perkembangan strategi-strategi yang saat ini sepak bola modern lah anggap. Itu kan setidaknya cara bermain tim-tim ini sedikit berubah dan juga lebih banyak mengaplikasikan sebuah strategi itu dengan oke, sekarang sepak bola modern kita main cepat tanpa adanya sebuah muncul-muncul seperti sosok Messi, sosok mungkin dari Italia itu ada Pirlo, ada tim-tim. Nah, playmaker-playmaker yang memang cocok ini menurut Anda pergeseran dari taktik-taktik itu seperti apa nih?
1: Kalau saya lihat yang tahun kemarin tuh ya, Mbappe itu bisa membuat situasi yang dia tertekan menjadi dia feedbacknya menekan. Itu menarik. Jadi ini antara pertarungan waktu itu Messi sama Mbappe kan.
0: Sama-sama.
1: Indahnya di situ. Nah itu menurut saya kan Perancis ini mainnya juga ke Amerika Latin juga.
0: Lebih nggak, banyak
1: nggak,
0: ya.
1: Nggak full
0: Eropa ya.
1: Eropa.
0: Jadi memang Mbappe ini mungkin ya waktu kemarin di ini menjadi salah satu kompetitor bagi Messi ya untuk bersinar. Nah mungkin di pertandingan-pertandingan yang edisi sebelumnya menurut Bung Januar ini satu pertandingan itu perlukah ada dalam setiap tim sebuah seorang playmaker ini perannya seperti apa menurut Anda secara pertandingan dan juga nantinya mengatur seni dalam strategi permainan untuk menyerang ataupun bagaimana dia bertahan, dia bisa mengkoordinasikan rekan-rekan lainnya dan juga mendistribusikan bola bagi ini.
1: Iya, kalau dilihat dari perkembangan sepak bola itu playmaker dia kan semacam menguasai sebuah algoritma pertandingan. Dia gimana bermain cepat, gimana dia bermain cantik, dan kombinasi antara cepat dan bermain cantik ini yang saya lihat sekarang sudah banyak gandrung di miliki oleh para pemain-pemain yang baru. Tidak ansih Amerika Latin tidak ansi total football gitu. Jadi koalisi antara ini, jadi kalau saya lihat Mbappe itu ada di keduanya.
0: Ada punya dua-duanya.
1: Kalau lihat di permainan kemarin, nah, enggak tahu yang sekarang ini nanti apa yang terjadi. Memang dramatisasi di sepak bola itu begitu
0: ditunggu ya.
1: Ditunggu dan menaikkan adrenalin.
0: Betul. Bagi orang yang suka itu. Ini memang sebuah hal yang memang sangat ditunggu oleh para pecinta sepak bola, terutama di manapun Anda berada, dan juga bagaimana nantinya pertandingan di Piala Dunia ini bisa menghasilkan sebuah-sebuah pertandingan yang memang patut kita kenang nantinya. Dan jika melihat dari Piala Dunia sebelumnya nih yang berlangsung di Qatar, Bung Yonar, sebelumnya kan kalau kebiasaan dari FIFA itu menggelar di pertengahan tahun antara Juni dan Juli. Nah, ketika edisi di Qatar ini kan ada pergeseran waktu bulannya justru yang digeser karena dari 6 Juli ya, dari Juni Juli itu di Qatar mungkin cuacanya cukup panas, akhirnya digeser ke akhir tahun. Mungkin ada pandangan tersendiri nih dari edisi yang memang cukup unik ini.
1: Ya memang di sepak bola itu kita juga tidak bisa melupakan cuaca yang mendukung dari stamina pemain. Jadi memang terasa sekali.
0: Iya.
1: Apalagi terlalu panas. Sementara pemain pernah dia hidup di 3 musim. Tiba-tiba harus
0: pindah. Bermain.
1: Ya jadi itu memang harus dilakukan demi kenyamanan sebuah tim. Jadi memang merubah itu baru-baru sekali ini. Sama dengan kaitannya muatan politis di sepak bola.
0: Okay.
1: Tiba-tiba ada. Donald Trump minta Iran diganti, ya itulah sama lah. Itu kan cuaca ekstrim sama dengan kebijakan-kebijakan kontroversial dari politis juga.
0: Oke, berarti memang ini salah satu upaya agar menjaga kualitas pertandingan sendiri ya.
1: Itu kan intinya di situ, jadi semua biar enak.
0: Biar sama-sama bisa tampil maksimal dan juga mengeluarkan kemampuan-kemampuan terbaiknya. Nah, untuk di edisi yang mungkin paling Anda kenal, dari 2014 ada di Brazil, 2018 Rusia, dan 2022 di Qatar. Nah, ini tim-tim yang memang menjadi juara tuh sepertinya tidak apa ya, di luar mungkin tidak sama tiap edisinya. Nah, ini melihat pergeseran juara-juara, mungkin ini Bung Yonar bisa memberikan pandangan sendiri. Tiap negara itu bisa jadi juara, tahu-tahu edisi selanjutnya ini beda lagi juaranya. Apakah ini sebuah pergeseran kiblat sepak bola yang mungkin kekuatan sepak bolanya, apakah tergantung juga dari regenerasinya nih menurut Bung Jol?
1: Ya itu sebenarnya banyak pergeseran dan perubahan strategi dan semacamnya. Itu menunjukkan memang sepak bola itu menjadi ruh dunia. Jadi energi pemain seluruh dunia itu ikut secara dalam menikmati permainan-permainan itu. Jadi akibatnya makanya strategi dan segalanya itu bergantung dari iklim dari setiap negara dan mengakibatkan terus berputar. Kalau di zaman dulu kan
0: itu
1: saja. Jadi memang menunjukkan memang sepak bola ini mengalir sampai ke
0: dari generasi-generasi.
1: Dari generasi ya.
0: Berarti memang perkembangan
1: generasinya bagus, artinya ya. Tidak melulu
0: negara A yang juara,
1: bukan Argentina begitu.
0: Ganti gitu ya. Memang berarti pergerakan dari federasi di masing-masing negara ini juga sangat penting ya.
1: Dan mental juara, ya itulah yang kemarin terjadi. Argentina bisa dikalahkan dengan
0: Arab Saudi.
1: Arab Saudi itu kan wah, sejarah juga itu.
0: Betul. Sampai Arab Saudi menetapkan hari libur nasional gitu. Di edisi Piala Dunia
1: yang Qatar akhirnya kan Argentina menjadi
0: yang juara.
1: Juara ya.
0: Memang di awal kalah tiba-tiba
1: ya itulah apa ya? Seni-seni dalam sepak bola yang bisa memainkan emosi penggemarnya itu. Dia sangat kecewa tiba-tiba endingnya dia happy ending seperti itu ya.
0: Oke. Nah, mungkin terakhir nih Bung Yonar, apakah ada insight atau pandangan tersendiri bagi pelaksanaan Piala Dunia di sebelumnya yang mungkin menjadi catatan Anda nantinya harus diperbaiki di edisi 2026 yang akan datang ini? Mungkin ada pandangan tersendiri nih terakhir ini.
1: Ya kalau menurut kami ya, pencinta di Indonesia itu kan memang ruh sepak bola begitu besar juga Indonesia. Mm, jadi betul. Fair play itu sangat ditegakkan dan menambah dampak positif pada perkembangan di Indonesia. Tapi pemain apapun, secanggih apapun, tanpa tidak didukung fair play itu nonsense semuanya.
0: Oke, baik. Dan itu yang menjadi harapan di 2026 nantinya ya, yang akan berlangsung di
1: jadi berdampak negara pada sepak bola kita bola juga. Di... Jadi kemarin kita lihat gimana senangnya apa PS Sleman sampai menyajikan lagu rock dari Korea gitu ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Kita tahu Sleman yang seperti itu.
0: Oke,
1: Sleman. Jadi harus fair juga ya.
0: Oke, ketika dia udah promosi ya, akhirnya dengan koreo-koreo itu koreo akhirnya juga
1: keren banget itu
0: keren ya, ya keren dan juga keren menjadi dunia, perhatian ya keren perhatian dunia dari dunia. Dan itulah sebuah bagaimana sebuah sepak bola ini menyatukan dari seluruh unsur untuk menyajikan bagaimana yang terbaik untuk perkembangan dunia sepak bola. Nah itu tadi pendengar dan pemirsa perbincangan seru kami di Ballcast pada edisi kali ini. Dan bagaimana tadi Bung Januar juga telah memberikan sebuah pandangan edisi-edisi sebelumnya sepak bola pelaksanaan Piala Dunia yang sudah berlangsung, bagaimana juga munculnya Messi sebagai juara yang mungkin di 2022 itu mungkin sebuah anti-klimaks bagi tim Argentina, di mana di pertandingan pertama juga mengalami kekalahan dan akhirnya bisa kembali dan menjadi juara di partai final. Dan nantikan perbincangan kami di program Ballcast selanjutnya. Saya Tago Anovantrian dan Bung Januar Herwanto pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
1: Salam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
2: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
1: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
2: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
3: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sore ceria, cerahin soremu bareng Bro 2.

0: Oke, teman Pro 2 di sore ceria udah banyak banget ya. Ada terakhir
1: ada
0: kita.
1: Kamu, ada aku.
0: Terakhir kita udah dengerin balkes dari Kak Tago ya, teman Pro 2. Dan udahan dulu ya sore cerianya, kita bakal relay ke Pro 2 RRI Jakarta untuk ngikutin music live chat. Dan bareng
1: sampai
0: kalian
1: aku sedih, enggak bisa nemenin teman Pro 2.
0: Udahan ya. Oke,
1: karena baru gabung nih ya. Selalu menemani teman Pro 2 Semenep ya, Kak Langs.
0: Jadi, dan nanti kita bakal ditemenin sama Kak Edit dan juga Kak Angga.
1: Betul.
0: Dengan guest star-nya kita yakni Nanda Prima nih guys.
1: Aku
0: jadi
1: gak kenal loh itu siapa.
0: Oke, biar Kak Elfres ini kenal, kita dengerin bareng-bareng ya ke RRI Pro 2 Jakarta. And see you, bye-bye.
2: 94,6 FM, Pro 2 Semenep, teman terbaik kamu.

0: Selamat malam. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat
1: bareng sama Angga dan juga Edit.
0: Yoi.
1: Sampai 1 jam ke depan kita bakalan pastinya ngobrol sama musisi.
0: Benar. Malam hari ini spesial membuka minggu Senin. Ini ya. Hari Senin ya, mungkin bisa dibilang minggu ini akan jadi minggu yang pendek ya.
1: Karena bakalan ada yang namanya long weekend lagi.
0: Long weekend lagi, betul. Gelombang kedua kali ini.
1: Sampai 3 kalau enggak salah ya.
0: Iya, sampai 3. Nanti di minggu depan juga ada lagi. Wah, gokil sih.
1: Jadi hari ini untuk mengawali hari Senin,
0: yes,
1: kita bakalan ngobrol sama seorang soloist.
0: Yoi, seorang soloist pria.
1: Pria.
0: Yang kemarin juga sebenarnya udah main kesini.
1: Udah sempat datang ya?
0: Udah sempat datang, tapi kali ini hadir dengan single terbarunya lagi. Waduh.
1: Apakah dia akan membawa mic merahnya?
0: Ayy, karena identiknya sama itu tuh. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Nanda Prima. Pokoknya buat lu semua teman Pro 2 yang pengen ikut keseruannya, bisa stay tune terus di MLC di Pro 2 FM favorit kamu. Dan buat yang pengen bertanya, bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: Di situ bisa tanya-tanya atau bisa WhatsApp 0811-800-105 ya.
0: Betul, jadi pastiin buat stay tune terus karena kita bakal balik setelah yang satu ini.
1: Tetap di MLC.

0: back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang gue sama Angga udah gak sendirian karena kita udah ditemani dengan sang pemilik mic merah, Nanda Priwa. Halo, halo. What's up bro? Apa kabar ini? Ribet banget ya?
1: Bunyi gue. Lu lanjut aja lanjut.
0: Oh iya, oke. Ini balik lagi setelah berarti bulan apa waktu itu ya? Kita ngobrol ya?
2: Tahun lalu
0: ya? Ke 2025 ya? Gak nyampe ya? Tahun ini berarti?
2: Iya
0: tahun ini ya? Awal tahun ya?
2: Maret.
0: Oh Maret? Maret bahkan? Maret berarti 2 bulan kurang lebih ya?
2: Produktif kan?
0: Produktif sekali nih kayaknya nih. Bener.
1: Bagus lah kalau gitu.
0: Bagus, bener.
2: Angga masih produktif gak?
1: Jadi fun fact-nya ini kita tuh sama-sama salah satu alumni dari satu ajang kompetisi.
2: Iya. Mm-hmm.
1: Kalau sekarang kan ada kompetisi band tuh.
0: Iya. Yeah.
1: Kan di TV tuh ya. Mm-hmm. Wah, zaman gue dulu bareng sama Doi ya. Mm-hmm. Kita tuh sampai ada namanya Wanted.
0: Oke.
1: Okay. Gue gak nyebutin depannya karena nama merek ya.
0: Iya, bener.
1: Brand itu sebenarnya brand terlarang lagi. Untuk di-onerin.
0: Iya.
1: Ya, dia tuh Wanted tahun gue 2009. Gue 2009.
2: Berarti lu atas gue, senior gue berarti.
0: Iya dong. Senior.
1: Senior tuh tua bro.
0: Senior.
1: Lu 2000 bro, lu bareng sama TBL ya? Yang menang TBL atau Magne TBL atau Friday sama okay. The Neno ya.
2: Yes.
0: Alright.
1: Jadi kita sama-sama anak band. Mm-mm. Dulu sempat manggung di Soundrenaline tuh.
0: Yes.
1: Itu aja itu ibaratnya dulu goalsnya anak band lah ya.
0: Oke.
1: Lu bisa manggung di Soundrenaline keren
0: yes,
1: loh.
0: Yes. Gitu. Paham.
2: Kalau udah menginjakan kaki di stage itu, lu udah keren banget.
1: Udah keren. Padahal lu tampil di depan pembuka. Ya nonton lagi sedikit. Tapi bisa dulu kita bisa pasang status sosmed ya di Facebook doang ya.
0: Karena bergengsi banget kan itu kan.
1: Bergengsi banget tuh
2: kalau sekarang. Era itu Instagram juga
1: belum ada.
2: Belum ada.
0: Oh, belum ada banget.
1: Belum ada bahkan.
0: Wow.
1: Belum banget kan berarti kita.
2: Ketahuan dong enggak?
0: Berarti Facebook.
1: Nah, bener. Gue juga kaget sih tadi pas lihat, gue kayak pernah lihat konten lu yang pakai mic merah itu kan.
2: Ya.
1: Ya jadi emang tuh kan jadi ciri khas lu ya. Padahal gue juga dulu mic-nya merah loh. Serius. Tapi kan harus sponsor.
0: Oh ya oke. Okay.
1: Sponsor itu waktu itu harus.
2: Gue kalau nggak salah lu waktu itu di stage make outfit hitam putih.
1: Bener. Di masih inget lu.
0: Masih inget lu.
1: Gokil. Di masih inget gue.
2: Aduh udah jangan.
1: Dan ternyata akhirnya Nanda udah gak ngeband lagi, sekarang jadi soloist
0: sekarang.
1: Gue gak ngikut, waktu tadi gue sempat cerita sama Edit kan. Gue udah pernah interview waktu itu sekali, waktu itu gak ketemu sama gue soalnya.
0: Iya benar.
1: Jadi akhirnya sekarang soloist. Gimana rasanya akhirnya tidak harus berbagi?
0: Full nih dapet ini.
2: Gak gitu sih. Ya lebih enak sih.
1: Atur sendiri musik lagu terserah gue mau gimana gitu kan.
2: Mau gue meliuk-liuk di sini terserah gue. Mau high note-nya gue rockin terserah. Semau gue.
1: Tapi emang asli Padang.
2: Padang
1: ya.
2: Tapi nggak kelihatan Padang ya.
1: Kelihatannya Sumatera Barat.
2: Sama aja.
1: Jadi abis itu langsung udah kayak gue harus mungkin apa ya passionnya teman-teman yang lain agak-agak belok. Mm-hmm. Jadinya lu yang tetap di musik.
2: Iya gitu. Karena masih kalau dibilang belok ke belok banget ya masih ada entertainmentnya masih ada kayak fotografi kan itu masih.
1: Oh iya. Masih ada seni-seninya masih gitu.
2: Terus ya masih ada juga yang masih main tapi reguler.
1: Hmm. Mm-hmm.
2: Terus ada yang sudah terjun ke politik juga.
1: Wih, gokil.
2: Dan salah satunya teman gue yang sempat ngajakin gue konser off air di Padang.
1: Dia apa? Waktu itu kampanye.
2: Kampanye. Jadi kampanye. Lo harus nyanyi. Gue nggak mau tahu. Lo harus ngisi di sini. jangan mahal-mahal ya.
1: tapi sesuatu yang harus bisa gue highlight ya. Nanda ini kan berarti ya gak jauh-jauh beda dari angkatannya gue kan.
0: Oke.
2: Berarti dia lebih tuan
1: gue, iya gitu.
3: Gak mau dibilang
0: ini gue aja kayak dibilang muda.
1: Salah satu privilege yang dimiliki musisi pada saat itu, tuh udah ngalamin banyak sekali media yang berbeda gitu.
0: Yeah. Yes.
1: Mm-mm. Pasti zaman itu nyamanin yang namanya RBT.
0: Yoi.
1: Nyamanin dari kaset ke CD.
0: Yes.
1: Dari CD jadi ke streaming.
0: Betul.
1: Itu kan itu jadi ngerasain gitu. Dan, dan ketika lu akhirnya masih sampai sekarang produktif, gue termasuk yang happy sih.
0: Yes.
1: Berarti apa ya, survive, terus juga lebih apa, tetap apa ya, konsisten gitu.
0: Iya.
1: Okay, dan akhirnya nih di kalau dari lu sendiri jadi single keberapa nih udah nih?
2: Ini single ketiga di album pertama gua.
1: Oke.
0: Okay. Wow.
1: Tapi masih dalam album yang kemarin berarti ya
2: masih? Masih di album yang sama.
0: Oke.
1: Dan tuh salah satu yang membedakan adalah masih berani bikin album.
0: Iya lagi. Iya lagi.
2: Ada statement netizen lah ya. Bilang, lo siapa sih? Udah bikin album aja. Emang lo terkenal apa? Oke, nggak apa-apa.
0: Iya,
1: padahal bukan itu.
0: Bukan itu.
1: Tapi ketika punya album kan berarti kalau menurut lo apa? Yang lo mau kasih dinainya apa?
2: Bahwasanya kalau gue sudah punya album dan udah milikin album berarti gue masih mencintai yang gue jalanin saat ini dari dulu dan gue masih ada keinginan untuk berpeluang di dalam industri ini.
0: Oke.
2: Nah setidaknya gue masih ada di industri musik Indonesia.
1: Betul.
2: Meskipun gue belum jadi siapa-siapa, tapi insya Allah nantinya akan menjadi sesuatu.
0: Amin.
1: Dan
0: amin,
1: itu
0: amin.
1: Menurut gue bukti keseriusan
0: lah
1: gue. Ketika single kan mungkin gue coba deh. Gue coba. Kalau album tuh butuh keseriusan banget maksud gue.
0: Betul. Di era yang sekarang mungkin apa ya? Kayaknya orang juga jarang ya negeri satu album full tuh jarang kayaknya.
2: Udah jarang banget.
1: Kan? Malah hampir nggak ada siapa sih.
0: Iya benar.
2: Tapi setelah adanya album ini yang kembali ngerilis album, tapi jangan salah di bulan depan tuh banyak yang rilis album.
1: Nah.
2: Betul. Iya. Gua mau kasih bocoran.
1: Tapi gue mau meng-highlight soal yang mic merah itu deh. Itu ya, dari kapan tuh mulai?
2: Itu gue mulainya itu dari After Merit. After Merit dulu.
0: Okay.
2: Ya, ini kelihatan gue lebih muda dari lu sih.
1: Iyalah gue udah ada dua. Ya,
2: jadi ini saat gue merit di 2022. Nah saat itu gue nyanyi di salah satu klub lah ya, klub di Indonesia yang cukup namanya cukup besar. Nah saat itu gue
1: inisialnya H ya.
2: Yes. Yes lagi. Tapi thank you loh buat inisial H itu yang udah membesarkan nama gue. Jadi gue dikenal sama orang-orang jadi vokalis Mike Merit berkat panggung-panggungan di sana.
0: Alright.
2: Terus itu mic merah itu memang benar-benar dipilih sama istri gue agar beda dari yang lain. Sebenarnya kan lu dari dulu udah pakai merah.
1: Tapi bedanya, gue bisa kasih tau bedanya.
0: Oke, apa tuh?
1: Itu merah beneran.
0: Oke.
1: Kalau gue buat tempelin ini loh.
0: Tempelin stiker.
1: Spotlight.
0: Oke.
1: Ujung-ujungnya gue semprot banget. Padahal masih biasa
0: DIY ya?
1: Terus video lo gak sih itu?
2: Awalnya gue pengennya putih. Karena kan solois kan ya banyak yang putih, silver. Pasti di tiga warna itu kan.
1: Merah jadi, gak ada.
2: Merah gak ada nih. Ya udah kamu kayaknya jadi, coba deh mic merah ini kamu pakai untuk jadi identitimu. Karena belum ada nih, meskipun udah banyak yang pake saat itu. Mungkin sebelum gue udah banyak banget yang pake mic merah. Tapi ya udah istri bikinin vokalis mic merah. Dan terus
1: ya, itu di TikTok tuh ya?
2: Di TikTok. Dan alhamdulillah gongnya ya benar-benar 2 tahun yang lalu ya sayang ya. 2 tahun yang lalu itu
1: sayangnya udah. Sayangnya mana gitu.
2: 2 tahun yang lalu itu gue sempat viral di beberapa konten yang
1: itu ada di FYP gue juga sempat. Cuman gue enggak ngerti lu bro. Sudah.
0: Enggak ngerti sih. Parah banget lu.
2: Enggak apa-apa.
0: Parah banget. Maaf yang umur.
2: Tapi emang kita belum sempat ngobrol-ngobrol.
0: Oke.
2: Sebenernya kalian gak sempet ngobrol terus di konser Tujuh Ruang waktu
1: gak ketemu ya?
2: Gak ketemu. Padahal gue jadi backing vokal.
1: Gue shift satu.
0: Ada shift ada ya? Ada shift satu.
1: Malah gue kebalik kan.
2: Terus pakai mic itu dan alhamdulillah sampai sekarang menjadi identity
1: gue. Menurut gue itu sesuatu yang apa ya?
2: Brandingnya.
1: Gak semua orang juga bisa berhasil.
0: Yes.
1: Dan ketika itu works menurut gue sih, itu menurut gue harus pertahanin terus tuh. Biar jangan sampai nanti jadi ijo gitu. Harus setia sama merahnya.
0: Ijo jalan kemana ntar ya?
2: Dan FYI gue akan pakai mic merah ini sampai sampai nanti.
1: Sampai pensiun?
2: Sampai gue pensiun.
0: Nah itu betul sekali.
2: Gak akan gue ganti warnanya sih. Tapi kecuali
1: kecuali kalau ada yang endorse dan dibayar.
2: Tapi mic merah ini yang sekarang gue pakai itu gue jadi brand ambassador nih.
1: Oh dari mic tersebut okay. Ya.
0: Oke. Okay, good. Gokil.
1: Dan hari ini kita bakalan ngobrolin juga lagu terbarunya dari Nanda ya, judulnya Monolog dengan Bayangan.
0: Yes, menarik nih buat dibahas. Jadi pastiin buat lo semua teman Pro 2 yang ingin bertanya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Dan kemana-mana ya, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Masih bareng sama Angga dan juga Adi, dan tentunya masih bareng sama Nanda Prima. Aduh, tadi kita udah sempat teasing sedikit ya.
0: Yes. Kalau
1: monolog dengan bayangan.
0: Betul.
1: Waduh. Dari album ini single yang ketiga.
2: Single ketiga.
1: Kenapa lo akhirnya memilih ini menjadi single ketiga?
2: Lebih relax sih sama kebanyakan orang-orang saat ini.
1: Kisah. Kayaknya lagi banyak orang rasain ya. Hmm. Monolog dengan bayangan, maksudnya itu ngomong sendiri.
2: Ngomong sendiri. Ya. Bayangan nih. Lo
0: ngapain? Wow. Berarti kayak apa ya, kayak pergulatan batin gitu ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Ini lebih ke menahan apa namanya ya, perdebatan batin antara masih sayang atau enggak gitu.
0: Oh, oke, okay.
2: Lebih baik daripada guanya nelen sakit sendiri. Ya udah, mending gue lepas jadi.
0: Oke, okay, oke. Okay. Konteksnya berarti apa ini maksudnya? Di lagu ini.
2: Konteks
0: tadi kan
1: berarti apa? Emang ada satu hubungan.
2: Satu hubungan yang
1: tidak berjalan dengan baik.
2: Ya mungkin ada dalam perselingkuhan,
0: perselingkuhan
2: diam-diam, atau udah mau merit ke depan tapi masih main belakang sama
1: cowok mantannya,
2: sama mantan.
1: Memberikan jatah mantan. Ada istilah mantan kandung, bro.
0: Iya sih, dia lagi. Bro. Sekarang muncul kata-kata itu lagi, nggak tahu dari mana itu.
1: Aduh.
2: Mantan kandung.
1: Jadi terus. Kenapa ngomongin mantan kandung? Terus. Jadi lo di sini lo apa ya, kayak ya udahlah, lo akhirnya kayak berbicara sama diri sendiri gitu ya. Kalau kayaknya
2: lebih ke muasabah sih gue.
1: Muasabah. Kenapa jilidnya bukan muasabah
2: cinta?
1: itu kata-kata yang agak ada lama gue.
0: Iya udah lama lagi itu kata-kata lama itu muasabah itu.
2: Puitis loh kita dulu itu.
1: Iya benar.
2: Itu kita harus sesuai dengan sajak AA.
1: Rima.
0: Bener.
1: Rima. Tapi lo percaya nggak sih kalau ternyata tuh, kalau gue lihat dari monolog dengan bayangan ya, katanya tuh orang yang justru sering ngomong sama diri sendiri itu justru orang yang lebih sehat. Ketimbang lu gak pernah ngomong sama hati nurani lu sendiri.
2: Kalau menurut gue, untuk ngomong sama diri sendiri itu ada beberapa faktor ya.
0: Okay.
2: Untuk mungkin mengapresiasi diri. Kayak sebelum tidur, lu udah capek menjalani aktivitas sehari-hari. Makasih ya, udah
1: berjuang.
2: Udah berusaha keras. Bertahan sampai sekarang. Ada juga yang mungkin dalam lagu ini juga seperti itu. Kayak ya mantan kandung tadi. Mantan kandung. Meskipun udah menjalani buang-buang waktu dengan si pasangan ini, tapi lu tetap cinta, tapi lu harus meninggalkan gitu. Harus meninggalkan biar gak toksik nih hubungan.
1: Itu ya, kadang-kadang meyakinkan diri sendiri dan juga akhirnya bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan, itu gak ada susah.
0: Betul, apalagi mungkin kayak misal kayak hubungannya udah lama gitu kan, terus kayak ada rasa kayak ah nggak bisa nih,
2: udah mulai menghilang tuh rasanya.
0: Iya, benar-benar
2: kayak es teh manis sih.
0: Gimana tuh?
1: Tadinya manis awalnya,
0: terus lama-lama ini hambar,
2: tawar.
1: Gara-gara kena esnya ya. Esnya mencair. Iya.
0: Oke.
1: Okay. Nah ini cerita lo sendiri?
2: Nggak. Nggak sih.
1: Ini cerita siapa nih?
2: Robby.
1: Gokil. Wow. Tuh kan, dia anak-anak wanted juga. Wanted juga. Lu gak minta lagu sama gue? Gue banyak lagu lo.
2: Atau kita cover to master tuh lah.
1: Bisa. Kalau macam juga mau. Siapa tahu kan ya?
0: Bisa.
1: Soalnya kan chemistry-nya udah dapet dari mic merah.
0: Betul.
1: Mic gue belum merah, bro.
0: Sama-sama mic merah dah.
2: Meskipun.
0: Squad light. DIY.
2: Nah, saat itu belum ada DIY lah.
1: Belum ada. Lu bener-bener, gue nyuruh kru gue. Tolong dong, sampai gue bikin stand mic itu yang bisa nyala, bro.
0: Bener.
1: Niat banget dulu, karena memang zaman itu tuh gimmick itu penting banget gitu.
2: Kreatif kita di emang benar-benar di push gitu loh. Kalau dulu itu karena promo sekarang itu ya jujur ya, promo sekarang di media, kalau dulu itu door to door.
0: Oke.
2: Kalau dibilang gampang dulu, enggak juga. Dibilang gampang sekarang,
0: enggak juga.

0: nanda, bukan. Maksud gue, oh ini emang musik yang gue pengen bikin dari dulu nih.
1: Album. Banyak kan sih orang-orang yang udah sering denger gue nyanyi. Ini ada yang bilang, ya 50-50 lah ya. Gak semua orang juga kita paksa untuk menyukai karya kita. Dan gak semua orang juga yang gak suka dengan karya kita gitu. Jadi orang yang biasa denger gue nyanyi di klub ataupun di tempat-tempat biasa.
0: Oh iya, iya. Karena lo membawakan lagu-lagu orang lain juga kan ya.
1: Jadi karakternya mungkin mereka yang sudah terpatri sama mereka mungkin, oh Nanda bukan begini nih caranya. Tapi di POV kita itu pasti berbeda dengan POV penonton.
2: Yes.
1: Apalagi POV kita pastinya berbeda dengan
2: produser.
1: Karena produser mencari warna yang terbaru, bukan yang sudah ada di industri ini.
0: Gitu. Itu yang paling penting sih.
1: Makanya gue dengan statement ini sih, gue lebih menyerahkan kepada yang ahlinya.
0: Yes.
2: Oke. Okay.
0: Trust with the apa? Bahasa Inggrisnya?
2: Ya, expert. Benar. Tapi apa yang sulit nih di single ini?
1: Sulit.
2: Yang sulitan.
1: Sulitannya waktu itu mungkin ketika mixing doang sih.
2: Oke, okay, kenapa tuh?
1: Ada sempat beberapa yang enggak cocok, jadi kita pindah ke mixing ke orang yang lain.
2: Gitu. Oh, oke, okay. Berarti sempat ya apa istilahnya kayak ganti orang lah.
1: Ganti orang ya.
2: Wow. Berarti emang sebenarnya seperfeksionis itu ya.
1: Wow.
2: Dalam bermusik ya?
0: Iyalah pasti. Ya lu tahu sendiri.
1: Orlam, Bro.
0: Ibaratnya Nanda udah punya basic dulu seperti itu, ketemu Robby juga yang lo tahu sendiri karya-karyanya juga gila.
2: Bener sih. Bener.
0: Dan kita denger dulu deh, kemudian yang monolog dengan bayangan.
2: Ya, kita bakal langsung dengerin. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan ini dia monolog dengan bayangan by Nanda Priba.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yeah. Aduh, gokil. Lagunya itu kalau menurut gue kayak ada fusion antara Robby, cuman yes, warnanya nada tuh kenceng banget gitu.
0: Bener sih, bener-bener ada kayak apa ya, sedikit R&B-nya, walaupun pop ballad deh.
1: Bener-bener, jadi warnanya gak bisa dibilang ini kayak ciptaannya Robby banget
0: bener
1: gitu.
0: jadi
1: rada beda, dan menurut gue jadi warna tersendiri buat Nanda ya. Dan di mana lu akhirnya workshop sama Robby tuh apa yang akhirnya apa ketemu gitu? Oh, titik tengahnya kayak di sini nih gitu.
2: Saat itu kita workshop berapa hari ya? Seminggu ya, kurang lebih seminggu lah.
1: Kalau album kan berarti berapa lagu tuh? 10?
2: 8.
1: 8, oke.
2: Jadi saat itu sebenarnya kita saat itu bikinnya ada 9 lagu. Cuman kita satu lagu mungkin gak cocok dengan label dan tidak cocok, mungkin kurang cocok juga dengan si karakternya Nanda Prima ini. Jadi kita hold dulu, atau nanti misalkan masih bisa dipakai atau enggaknya nanti.
1: Jadi dikit dulu lah ya.
2: Ini benar-benar materinya dari nol. Enggak ada materi sama sekali. Sebelum kita workshop itu cuman ada mentahnya doang. Mentah kayak guide-nya doang kan. Nah, saat itu kita workshop dan alhamdulillahnya selesai sih di 6 hari itu album.
1: Ah, wow. Maksud gue itu workshopnya doang kan?
2: Workshopnya doang.
0: Gue juga kaget. Udah jadi satu album 6 hari.
1: Workshop 6 hari ya?
2: Workshop untuk satu album. Album.
1: Ya, dari nol.
0: Gue juga kaget.
1: Kira-kira. Kayaknya waktu itu belum ada Suno.
0: Iya, iya, iya.
1: Oke, setelah itu masuk produksi.
2: Masuk produksian, dan produksian yang isi itu orang-orang yang...
1: Ya, hebat-hebat lah pasti.
2: Kayak drummer itu ada...
1: Agung ya?
2: Mas Agung Gimbal.
1: Dewa.
2: Terus yang bikin...
1: Andi Arman juga.
2: Andi Arman. Ya, banyak lah. Robby juga. Dan ya, semuanya dari GSI lah, label tercinta gue.
1: Oke. Siapa nama itu ya?
2: Nama eksekutif produser Mas Yuski Hamdani.
1: Mas Yuski.
0: Mas Yuski.
1: Okay, Mas Yuski ya. Dan apa yang lu coba ya dengan perjalanan lu dulu sebagai anak band, bahkan lu juga kalau misalnya manggung di reguleran juga itu sama anak band gitu. Apa yang ngebedain lu menjadi seorang solois ini?
2: Nggak jauh berbeda sih, karena pastinya kalau untuk nanti di off air pasti masih pakai band kan. Nggak jauh beda. Hanya saja positioningnya itu gue udah sendiri. Kalau untuk perbedaan dari teknisnya nggak
1: ada ya. Nah, jadi ya udah tetap menjadi lu sebagai Nanda Prima gitu ya.
2: Ya kayak lu lah bang.
1: Kenapa ke gue? Gue lagi jadi presenter.
0: Pin ngikutin jejaknya katanya.
2: Kita bounce back berdua.
1: Iya. Lebaran. Ya siapa tahu kan?
0: Iya.
1: Kuda rumah loh ini, kuda rumah.
0: Betul.
1: Oke, okay, kita mau main games?
0: Boleh.
1: Kita main games apa nih bro?
0: Kita main games jawatan.
1: Jawatan ya. Oke. Okay. Namanya jawatan alias jawab cepetan.
0: Yoi.
1: Kita ada pertanyaan yang bakal kita kasih ke Nanda yang harus jawab dengan cepat. Tidak boleh mikir. Harus asbun.
0: Bener, secepat mungkin lah ya. Secepat mungkin. Alright, kita mulai jawatan bareng sama Nanda Prima.
1: Let's go.
0: Alright, kita mulai dari yang simple dulu kali ya. Ini tentang makanan nih. Bubur diaduk atau tidak diaduk?
2: Tidak diaduk.
1: Kalau weekend mendingan jalan-jalan atau di rumah aja?
2: Jalan-jalan.
0: Oke. Mending chat duluan atau nunggu di chat?
2: Chat duluan.
0: Oh, chat duluan.
1: Benar-benar. Sukanya di ghosting atau nge-ghosting?
2: Di ghosting.
0: Oke.
1: Terus?
0: Lagu galau atau lagu upbeat?
2: Galau.
0: Oh, galau.
1: Oke. Okay. Konser intimate atau konser festival?
2: Festival.
0: Jiwa yang ketawa.
2: Masih ketawa dong.
0: Ya, lanjut. Lirik favorit di lagu monolog dalam bayangan?
2: Firasat hatiku, firasat hati kecilku, buang waktu hidup denganmu.
1: Oh. Abis ini mau bikin album lagi atau mau bikin single aja?
2: Single dulu deh.
1: Ah, gimana sih?
0: Aduh.
1: Kita bahas. Jadi yang pertama itu adalah
0: bubur diaduk ya diaduk.
1: Apa lu tuh jawabannya tadi?
0: Gak diaduk.
1: Lu tau gak sih kalau katanya Panji Pragiwaksono, orang yang buburnya gak diaduk itu psikopat, bro.
0: Enggak sih.
1: Lu gak diaduk ya?
0: Gak diaduk gua.
2: Ini kalau kata TP begini ya.
0: Aduh, beda lagi nih.
2: Lu Panji nih.
0: Boleh.
1: Kenapa harus gak diaduk? Ya.
2: Buburku ya bubur.
1: Lakum ninduk umpani.
0: Bener. Iya sih. Iya. Bener deh. Gimana suka-suka gue mau ngomongin gimana?
1: Skip bubur.
0: Iya juga sih. Bener sih.
1: Terus lanjut. Tapi pertanyaan gue apa ya? Weekend jalan-jalan atau di rumah aja?
2: Jalan-jalan.
1: Lu suka traveling gitu ya?
2: Suka banget ya. Karena kalau di rumah aja gue suntuk
1: ya.
2: Gue lebih suka ngelihat alam, meskipun gue jalan doang, mobil buka kaca, terus ngelihat hijau-hijau atau ngelihat pantai, ngelihat yang aroma yang berbeda lah dari di rumah, ibu kota.
1: Benar-benar. Nah,
2: yang penting seger-seger lah.
0: Ngelihat alam ya. Ada batu.
1: Bukan. Itu
0: masa bukan jendela. Ada.
1: Dan juga ya, Gen Z gak tau alam gak?
0: Iya juga sih, bener.
2: By the way, gue Gen Z banget ya. Gen Z.
0: Klarifikasi lagi, guys. Oke, lanjut.
1: Terus tadi, di ghosting atau nge-ghosting jawabannya?
0: Di ghosting.
1: Oh,
0: kenapa gak mau nge-ghosting?
1: Jahat ya kalau ghosting ya.
2: Kayak gak ada kerjaan yang...
1: Chat duluan atau nunggu di chat?
2: Chat duluan.
0: Alright. Ya,
1: sangat ini ya,
0: bener.
1: Pak. Aktif.
0: Bener. Nyerang duluan.
1: Inisiatif. Konser intimate atau festival?
2: Festival dong.
1: Konser yang kalau lu kan kita udah kecapean tuh. Lu sekarang ini pengen manggung di mana, bro? Jadi afirmasi deh. Coachella.
0: Aduh, Coachella.
2: Mas Ucup,
1: Pesta Pora ya.
2: Boleh nih line up tahun depan.
0: Bisa.
1: Bareng sama Aldi Gallagher.
0: So silly can wait. Oke, lanjut.
1: Tadi
0: lagu favorit. Galau. Lagu Abid. Galau ya.
2: Galau
0: ya. Tapi emang belum kepikiran kah untuk lagu Abid?
2: Sebenarnya di album gue sudah ada dua lagu Abid. Tapi karena jiwanya gue ini dengan tampang gue.
1: tampang tersakiti ya.
0: Aduh.
2: Kalian tahu sakitnya aku gitu. Gue suka lebih suka lagu galau karena gue mengikuti taste-nya Indonesia.
0: Benar.
1: Dan dengan lirik favorit tadi apa?
2: Firasat hati kecilku buang waktu hidup denganmu.
1: Itu tuh dalam ya.
0: Benar.
1: Itu kata-kata ajaib sih kalau
0: iya sih.
2: Kan biasanya wanita-wanita bilang kalau laki-laki itu enggak punya firasat kan.
1: Padahal
2: enggak. Ih, kamu enggak peka ah.
0: Padahal itu dia.
1: Iya. Yeah. Karena kita kan bukan AC yang ada pekanya ya.
0: Peka. Aduh, ini jokesnya kayaknya dari tadi. Ngomong banget ya.
2: Jokesnya tuh.
0: Jokesnya senior.
2: Tawan banget sama kelahiran tahun berapa gitu ya.
1: Aduh, terus apa lagi tadi terakhir?
0: Alright,
1: album single aja deh. Ada yang ngerasa capek kayaknya ternyata. Gue kira tadi memang, waduh, keseriusan gitu ya.
0: Bener.
1: Tapi kayaknya gak apa-apa sih.
2: Seproduktif ini gue dari November sampai sekarang itu udah 3 single yang gue kelilingin ya, guys. Cuman, ya alhamdulillah hasil positifnya ada.
1: Yes.
2: And thank you buat teman-teman yang sudah dengerin.
1: Oke. Dan ternyata nih tadi fun fact juga kalau Nanda itu ternyata dulunya pernah ke Binar Radio juga, guys.
0: Betul.
1: Waktu zamannya Anmes ya di Jayapura 15 besar. Oke. Itu bukti Binar Radio.
0: Yo.
1: Outputnya selalu oke, bro.
0: Melahirkan bintang-bintang ya. Alright.
1: Nyanyi enggak? Kasih lah gue nyanyi sedikit.
0: Dikit
1: aja rap dulu. Rapnya lagu monolog coba.
2: Oke.
1: Kita tantang sama senior nih.
0: Harus. Oke, siap.
2: Kalau sama senior. Oke, siap.
0: Siap aku.
2: Yang penting gratis. Masuk tuh gas.
1: Bisa. Gas. Coba, coba lu nyanyiin lagu lu tuh.
2: Gak pakai musik ya?
1: Gak usah,
2: kata aja. Oke.

0: itu yang lu rasain tuh sama sama band-band yang kayak orang Nanda ya dia. Ketika lo dengerin live-nya itu akan lebih
1: bener
0: sama ya yang dibikin secara di recording bagus.
1: Betul.
0: Tapi di kalau bisa secara live itu pasti nyawanya tuh.
1: Yes.
0: Oke itu. Tepuk tangan sekali buat. Dan ini sudah bisa video klip udah ada, Bro?
2: Video klip sudah ada.
0: Gimana bisa kita lihat?
2: Di YouTube-nya GSI Entertainment.
0: Alright. Langsung cek aja di sana. Dan lu bisa jadiin sound di TikTok, lu bisa jadiin sound di Instagram.
2: Hari ini sudah
0: berapa
2: sekitar juta? Belum sih, belum.
0: 100 juta. Ribu.
2: Masih ribuan.
0: Ribuan ya?
1: Ribuan.
0: Yang pakai videonya,
2: pakai audio.
0: Sound-nya,
2: Udah ada template-nya juga.
0: Oke.
2: Banyak buat teman-teman yang mungkin berawal dari iseng, lagu ini menjadi sesuatu, mudah-mudahan lebih besar lagi nanti.
1: Amin. Gokil.
0: Gak kerasa tuh kalau emang ngobrolnya enak tuh.
1: Iya, cepet
0: banget udah mau jam 8 tuh ya kan.
1: Iya bener.
2: Ke reuni.
1: Reuni ya. Alright, thank you so much buat Nanda Prima.
0: Thank you banget ya.
1: Sukses selalu.
0: Gua tungguin pokoknya lu single 8 kali ke sini harus manis.
1: Aduh. Ini perlu tukeran nomor enggak? Perlu tukeran nomor.
0: Harus itu.
2: Harus. Mana tahu nanti kan gue ada intimate.
0: Iya. Okay. Okay.
2: Gue mau.
0: Abis ini dia lagu gue diambil. Abis ini. Afirmasi aja dulu.
1: Alright. Thank you sekali lagi buat Nanda, sukses untuk albumnya dan juga single-singlenya.
2: Amin.
1: Terima kasih juga buat teman Bro 2 sudah mendengarkan kita reuni. Satu jam terakhir di MLC Music Live Chat.
0: Abis ini kamu bakal dengerin penyiar-penyiar terbaik di daerah kamu ya.
1: Betul sekali. Jangan lupa buat selalu dengerin lagunya Nanda Prima di semua DSP.
0: Dan juga bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Alright, kalau gitu gue Eri Tama pamit.
0: Saya Kangga.
1: Dan
2: Nanda Prima.
1: Alright.
0: Bye-bye.

0: Info Pro
1: 2. 94,6 Pro 2 FM, semuanya teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 bareng aku Rizal Karni ya. Di jaga malam, seperti biasa dong. Sebelum ke jaga malam, aku mulai dari ini ya. Untuk Info Pro 2 malam hari ini. Di info pertama teman Pro 2, seluruh jamaah calon haji agar ini ya senantiasa meluruskan niat dan menjaga kehusukan selama menjalani ibadah ini di tanah suci, karena ibadah haji ini bukan sekedar perjalanan biasa melainkan spiritual untuk menjalankan ini ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga disampaikan Wakil Bupati Sumenep Jaya Haji Imam Asyim ketika ini ya melepas pemberangkatan jemaah haji asal daerah pada hari Senin tadi. Dan Wabub juga mengingatkan jemaah haji tidak hanya mempersiapkan diri secara fisik tetapi mental dan spiritual agar bisa menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan baik. Di info kedua teman Pro 2, Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga bilang seluruh program bantuan sosial harus berbasis data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Data ini bersifat dinamis dan terus dimuktihakan untuk ini ya agar penyaluran bansos tepat sasaran. Dan hal ini disampaikan langsung oleh Gus Ipul saat kunjungan kerja di Kabupaten Pamekasan. Di info terakhir teman Pro 2, jelang hadapi Bayangkara FC, Laskar Sapi kerap akan berusaha mendapatkan hasil yang maksimal. Dan hal ini juga untuk mengunci tiket bertahan di Superliga jika ini ya bisa mengalahkan tuan rumah Bayangkara FC di laga yang akan berlangsung nanti malam. Sekian ya teman Pro 2 untuk info Pro 2 hari ini, dan nantikan info lainnya di jam 06.00 waktu Indonesia Barat. Stay aja dulu, kita next ke jaga malam bareng aku Rizal Karni.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Prodo FM, sumber teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat malam teman Prodo, ketemu lagi ya di Prodo bareng aku Izal Karni. Dan seperti biasa dong di Prodo Jaga Malam, tempatnya ini ya ngobrol santai, seru, tapi tetap penuh inspirasi dong buat nemenin malam kalian nih bareng Kak Salwa dan Kak Kin. Nah, jadi malam ini kita bakal bahas ini ya teman Prodo, sesuatu yang dekat banget nih sama identitas kita sebagai orang Madura pastinya. Yang gimana dikenal dengan seni dan cerita ya Kak Salwa gitu dan Kak Kini. Jadi ini ya, seni itu bukan cuma soal hiburan dong, tapi juga cara menyampaikan suara keresahan, bahkan ini ya budaya yang hidup di sekitar kita. Nah, jadi tema malam ini nih, SOMA atau ini ya, Spectrum of Madura Arts. Dengan temanya ini, Madura punya cerita, seni punya suara. Weh, menarik banget ini, karena lewat seni, anak muda ini sekarang mulai ini ya, banyak cara untuk mengenalkan apa, kayak budaya Madura, dengan gaya yang lebih kreatif dan dekat dengan generasi sekarang ini ya. Dan malam ini sudah hadir nih, dua narasumber keren kita nih, dari dunia desain komunikasi, Visual Universitas Wiraraja. Weh, ada Kak Rofiki. Ya, nama lanjutnya dulu Kak. Jadi teman-teman Prodo biar tahu gitu. Dan Kak Rofiki ini mahasiswa DKV FISIP Unija 2025 ya. Betul. Dan ada juga Kak Salwa Rizka Rahmawati. Weh, sama ya dari DKV FISIP Unija 2024. Nah. Oke, kalau gitu boleh dong sapa dulu teman-teman yang ada di ini Andy yang ada di area digital, beralihlah ke TikTok yuk. Ini ada Kak cantik sama Kak ganteng dong. Boleh-boleh disapa dulu Kak Salwa sama
2: Halo,
1: Kak Kim.
2: Terima kasih sudah menonton. Semoga terus tonton juga kita sampai akhir acara ini ya. Pasti ada pembahasan yang menarik mungkin ya Kak.
3: Tentu. Kita nanti enggak cuman bahas yang di kafe-kafe doang, tapi ada sesuatu yang mungkin kalian tunggu-tunggu lagi nih yang dari kemarin nunggu. Ada lagi nggak kegiatan-kegiatan di kafe yang kayak kemarin? Nah, kita bakal bahas di sini nih.
1: Nah, itu kan. Jadi nanti sama Kak Salwa dan Kak Kin ini apa Kak? Selain ada acara apa di kafe?
3: Kita kan kemarin banyak nih dari teman-teman. Ternyata excited semua orang-orang Sumeneb ternyata pas kita adain yang namanya SOMA, Spectrum of Madura Art. Dan banyak nanya tuh kapan sih ini ada lagi? Nah, mungkin dalam waktu dekat ini kita bakal adain lagi nih di bulan-bulan yang hampir sama kayak kemarin. Mungkin kawan bisa kasih tahu kita tuh bakal lebih gimana sih di pameran selanjutnya ini.
2: Waduh, okay. Jadi untuk pameran yang selanjutnya nih teman-teman, pastinya akan berbeda dengan pameran kita sebelumnya. Dan juga tentunya sebelum kita ke pameran rayanya itu, kita ada rangkaian-rangkaian yang menarik nih Kak.
3: Iya.
2: Nah, di rangkaiannya kita ini cukup banyak nih. Salah satunya ada SOMA Roadshow.
3: Iya.
2: Mini exhibition juga ada Kak. Terus juga apa lagi ya Kak?
3: Kita selain mini exhibition, kita juga bakal ada yang namanya bentar. Kayaknya rundown-nya kita bakal kasih tahu lebih detailnya pas nanti ada pertanyaan aja deh, biar kalian enggak boring aja dengerin kita berdua kan, belum ditanya-tanya nih.
1: Okay, ya.
3: Biar enak-enak gitu, biar ada yang nanya sebagai ini kita jawab gitu loh.
1: Oke. Nanti Kak Kin sama Kak Salwa ini sudah ini ya, memberi kesempatan buat kalian untuk bertanya-tanya gitu kan. Tapi aku dulu dong pertanyaannya.
2: Boleh.
1: Nah, masalah ini SOMA ini sebenarnya apa ini Kak? Soalnya namanya keren banget. Boleh dong dijelaskan dulu.
3: Ya, apa itu SOMA? Jadi kalau kita pas awal-awal di kafe itu sebenarnya kita juga udah punya pameran ya.
2: Udah.
3: Yang namanya itu sebelum aku masuk ya, emang sudah ada yang namanya street art.
2: DKV
3: street art. Nah, karena kita kemarin di kafe dalam artian sebenarnya bukan gagal, tapi lebih kita kurang menarik para audiens aja, karena memang kemarin kan DKV masih belum, personil masih belum banyak nih. Jadi pas di tahun sekarang ini kita mulai branding baru tuh, yang itu namanya SOMA. Dari DKV Street Art kita pindah ke SOMA, yang SOMA itu muncul dari ide kita sebagai rebranding dari CD Cafe Street Art ini. Dimana Soma itu, aku sendiri sebenarnya nggak kurang tahu soal ini karena bukan orang Madura asli, cuman Kak Salwa mungkin kasih tahu tuh Soma sebenarnya apa gitu.
1: Oke, tunggu dulu, biar tunggu dulu. Ini Kak Kirin bilang bukan orang Madura asli, tapi
3: oh, jadi
1: pastinya mencintai dong dengan
3: oh, cinta banget karena iya, memang iya, asli iya, darah orang Madura, tapi ya cuma, baru oh, baru iya, di sini iya, beberapa iya, tahun gitu.
1: Oh gitu. Ya ya ya ya. Berarti memang sebelumnya nggak di Madura dong?
3: Iya, tidak.
1: Oh,
3: imigran ya, imigran ya.
1: Enggak, dilanjut.
2: Oke, okay. Kalau dari sebenarnya saya sendiri juga bukan asli Madura ya.
3: Tapi nggak apa-apa.
2: Insyaallah bisa menjelaskan dari kita itu kenapa mengambil Soma. Sebenarnya Soma itu kita ngambil. Kalau nggak salah di sini itu ada istilahnya tuh Asasoma.
1: Asasoma ya.
2: Asasoma. Ya, nah ada. Di Asasoma ini kita ngambil somanya karena istilah Asasoma ini juga memiliki arti yang bagus untuk kita. Jadi kayak lingkungan yang cukup besar ya, dan itu juga kita kerjanya bareng-bareng. Nah dari Soma ini kita ngebentuk rebranding yang baru yang sebelumnya DKV Street Art. Jadi ke Spectrum of Maduris Art ini dengan rebranding yang lebih mantap lagi daripada sebelumnya. Dan kita rangkaiannya juga cukup banyak, acaranya juga lebih besar daripada yang sebelumnya.
3: Gitu.
1: Mereka berdua ini gak sama-sama dari Madura ternyata.
3: Tapi cinta Madura. Tapi cinta Madura. I love Madura. I love Madura.
1: Jadi gimana nih yang di apa yang di Madura asli nih, cinta enggak sama Maduranya? Nah, harus dong gitu ya. Karena kalau boleh tahu tadi sebelum apa Madura enggak di Maduranya gimana Kak Salwa?
2: Kalau saya sendiri orang tua memang ayah itu orang Sidoarjo, ibu orang Semarang. Emang tapi besarnya di sini kok. Di sini.
3: Iya.
1: Kalau Kak Gin?
3: Kalau saya sendiri memang sebenarnya nomaden, cuman lahirnya di sini. Pas TK saya pindah ke Banyuwangi untuk ya hidup di sana dengan kakek saya, dan baru balik sini itu pas maba ini, pas saya baru kuliah di Universitas. Tapi setelah pindah ke sini nggak expect aja bahwa DKV juga bagus aja di sini, nggak kalah sama
2: nggak kalah.
1: Jadi bisa dibilang juga makasih juga nih buat Kak Salwa sama Kak Kin yang bukan dari asli Madura lo peduli, tapi
3: peduli banget.
2: Teman-teman.
1: Nah Kak, kalau untuk apa ya malam ini nih pilih tema Madura punya cerita punya suara itu kenapa?
2: Kalau Madura punya cerita punya suara itu kan Madura ini sebenarnya cukup kaya ya, cukup kaya akan pariwisatanya, usahanya, apalagi produk UMKM-nya itu kayak keripik singkong, terus perbawangan itu juga ada di sini banyak, cukup banyak lah.
1: Paru gitu kan,
2: Terus juga di kita ini juga punya keris ya, keris Sumeneb sendiri tuh, itu keren banget. Jadi kenapa kita memilih ini? Karena Madura memang cocok lah untuk dijadikan.
3: Nyambung dengan nyambung dengan sekarang tema kami yaitu industri kreatif, di mana memang industri kreatif kita tuh kalau ngelihat Sumeneb tuh mungkin cuman kalau kita ngelihat Sumeneb sebagai orang Sumeneb sendiri tuh ya udah Sumeneb aja gitu. Tapi orang luar tuh pasti ngelihat di Sumeneb itu saya sendiri ngelihat Sumeneb tuh potensinya sangat besar sekali di industri kreatif, dari keris, batik, musiknya tong-tong, terus dari UMKM-nya banyak sekali dari industri kreatif. Nah makanya kita sekarang Soma itu ngambil tema industri kreatif, di mana kita mau nunjukin nih keluar bahwa potensi di Sumeneb itu industri kreatif itu sangat besar, sangat peluangnya sangat-sangat besar gitu. Kita mau selaras dengan kita Soma Spectrum of Indonesia. Spectrum adalah perkumpulan gitu. Kita mau ngumpulin semua dari industri kreatif ini untuk jadi satu, untuk kayak kita nunjukin bahwa Sumeneb nih punya gitu, punya potensi yang sangat besar gitu. Makanya sekarang kita angkat yang namanya industri kreatif atau Madura punya cerita.
1: Tapi ngomong-ngomong untuk selama ini
3: ya,
1: Kak Salwa sama Kak Kin kan belum lama juga toh di Madura. Nah, tapi pernah nggak menelusuri atau nge-review kayak di kota keris apa produksinya keris itu nyampe nggak?
2: Kalau saya sendiri belum pernah ngelihat langsung produksi kerisnya, cuman kemarin-kemarin dan kebetulan ini agak ada spoiler ya, spoiler.
3: Ada spoiler nih.
2: Jadi kita
4: bakal
2: ngadain mini exhibition bersama kita kolaborasi dengan Ain Tong Tong nih.
4: Nah, tepatnya produksi keris itu dong.
2: Tepatnya produksi keris nih. Jadi kebetulan ya sudah cukup, gak cukup sih, cukup sedikit-sedikit mulai mengetahui itulah.
4: Tapi kalau boleh Kak, nanti Kak Salwa kalau pas nanti ini ya ke Ain Tong Tong, bolehlah bertanya Kak, keris Malatesa Toor itu punya ceritanya bagus loh.
3: Oh iya sih ya.
2: Keris apa?
4: Malatesa Toor.
2: Malatesa Toor, oke.
4: Itu bagus loh ceritanya.
3: Kita catat ya, kita catat.
2: Okay, okay. Mungkin boleh kalau Malatesa Toor itu ceritanya seperti apa, kenapa bisa menarik?
4: Nah ya itu, kalau aku yang cerita takut ada kelirunya gitu.
2: Oh, okay.
3: Kita harus ke empuhnya ini kita.
2: Langsung ke empuhnya.
3: Kita harus ke empuhnya.
4: Betul. Iya. Di sana itu ada kisah tentang ini ya, nanti cerita di waktu masa lalu itu kerajaan Sunda dengan Malatesa Toor itu Kak.
3: Okay. Keren juga nih.
2: Keren.
4: Nah, kalau menurut Kak Gin gimana?
3: Oh, kalau aku sendiri soal kreatif kreatif industri di sini, industri atau industri kreatif, itu aku pernah. Yang kemarin kita menang ya, kita menang film yang dari Kominfo, Diskominfo, tentang tentang kebudayaan juga. Dan aku menang karena aku ngangkat yang namanya batik. Kan kita sendiri, aku sendiri sebagai orang-orang yang meskipun orang sini, cuman ya kan hitungannya di luar ya, besar di luar. Aku ngelihat kayak kok sebenarnya kayaknya nggak ada batik ya. Tapi setelah dicari-cari ternyata produsen batik juga ada di sini, dan salah satu yang bikin aku menang itu adalah produsen batik, karena aku juga pas itu juga ngelihat cara pembuatan batiknya gimana, cara oh ternyata sebenarnya juga punya batik gitu. Dan ini boleh kali dikasih tahu ya,
4: gak industri apa,
3: jadi industri kreatifnya di apa namanya, di Kak Jun tuh, Kak Jun di mana pokoknya
2: Canteng Koneng.
3: Nah, Canteng Koneng. Dan dia juga produsen batik di Sumenep yang dia tuh emang udah gede gitu, di luar juga. Nah, itu aku juga enggak nyangka kalau di Sumenep juga punya gitu batiknya sendiri gitu. Nah, dan itu juga yang ngebawa menang sebenarnya filmku gitu.
4: Ya, kalau bawa ini ya, bawa apa? Kreasi-kreasi yang orang Madura itu banyak banget.
3: Iya.
4: Tapi kalau Kak Gin yang setelah hadir ke ini atau mendatangi ke batik, gak ada batik terbaru gak dari selain Canteng Kuning? Belum masih ya?
3: Sebenarnya ada, tapi memang yang dia ngebuatnya yang emang untuk banyakan untuk keluar dari Sumenep itu ya cuman Canteng Kuning sih ya, kayaknya setahu kok ya. Karena produsen-produsen lain ini cuman ya buat untuk orang-orang sini juga gitu. Untuk pesanan yang emang harus pesan dulu gitu. Tapi kalau Canteng Kuning kan memang sudah dijual ke luar juga, di sini juga.
4: Tapi gitu. Bener sih, kayak apa kata Kak Kim tadi itu, kalau menang di film tentang ini ya, batik Canteng Kuning ya.
3: Iya.
4: Memang keren sih, Canteng Kuning itu sudah mendunia sih Kak. Kalau nggak salah pernah sudah nyampe Malaysia sama Singapura loh.
3: Bagus banget.
2: Iya, keren banget sih.
4: Kalau nggak salah menteri siapa waktu itu pengen beli ya, ternyata kesampaian gitu. Bagus ternyata. Jadi memang nggak ada bosannya memang kalau untuk angkat ini ya,
3: kebudayaan
4: yang ada di Madura. Nah, tapi kalau menurut Kak Salwa dan Kak Kin, anak muda di Madura ini sekarang masih deket gak sih sama seni dan budaya di daerah ini? Gimana menurut Kak Salwa?
3: Menurut Kak Salwa dulu mungkin.
2: Dari Kak Salwa dulu ya.
4: Karena kan Kak Salwa ini juga perwakilan dari Gen Z dong.
3: Oh iya. Ya,
2: tentunya juga. Dan juga Kak Kinnya juga ya. Cukup melek sih, apalagi Gen Z sekarang mungkin bisa dilihat dari cara mereka berpakaian. Sekarang itu tidak cuman pakai yang ngelihat yang di luar-luar gitu, kayak pakai hoodie, tapi sekarang orang lebih pintar untuk menstyling gaya berpakaian mereka dengan menggunakan kombinasi batik dan juga apalagi kemarin Hari Kartini itu kan banyak itu di FYP TikTok. Mereka berdress code ria dengan cara penampilan mereka, dan itu mereka sangat bangga akan hal itu. Jadi menurut saya untuk tentang budaya apa?
3: Ya di Sumenep.
2: Untuk yang di Sumenep itu juga melek-melek aja sih, apalagi di sekitar saya masih peka terhadap akan hal itu.
4: Tapi benar sih, memang yang dibilang Kak Salwa ini setelah MVP-nya yang waktu ini hari
2: Kartini itu.
4: Hari Kartini. Lumayan sih kalau dilihat memang sudah agak sadar ya.
2: Iya, lebih biasanya sadar nih, daripada yang sebelumnya.
4: Gayanya memang kebaratan.
2: Lebih kebarat-baratan ya.
4: Kurang pas juga sih kalau untuk dipakai kita, apalagi orang sebenarnya boleh lah untuk ngikutin gaya, tapi jangan menghilangkan yang
2: lokal. Yang ada yang gitu. Lokal, sayang sekali sih. Betul. Kalau tidak kita manfaatkan, apalagi Indonesia ini akan kaya akan budaya.
4: Toh yang di luar kesini, yang kita yang keluar itu kan.
3: Kita yang keluar, ngapain jauh-jauh.
4: Oke, Kak King, gimana Kak King?
3: Kalau aku sendiri, untuk anak-anak mudanya sadar gak sih sama seni gitu? Sebenarnya masih banyak. Ternyata aku juga, aku kira kesenian di Madura tuh kayak kecil aja gitu spektrumnya. Dan setelah aku nyemplung ke ini, DKV, Desain Komunikasi Visual, ternyata kayak dapat relasi seniman tuh banyak banget gitu. Dan itu dari yang muda-muda, kayak yang mungkin kemarin-kemarin yang kesini ya, Fajri gitu ya, itu Fajri, betul. Itu gila sih, bisa menang nasional, internasional. Terus ada beberapa juga yang memang kesadaran seni itu ada apa enggak ya, pastinya di Sumenep sangat banyak. Karena kemarin contohnya baru kemarin kita ke muda-mudi pameran juga, exhibition gitu. Yang mereka ngumpulin banyak banget lukisan dari, ternyata dari anak-anak mudanya, dari berbagai sekolah tentunya. Dan ya kalau mau dibilang sadar nggak sih anak-anak mudanya di Sumenep itu, cukup sadar banget untuk seni, karena memang rata-rata di sini kayaknya emang lahir dari anak-anak emang anak-anak seni gitu, dari mural gitu, graffiti, terus ke lukisan, dan ya diangkat juga nih di sekarang kan sama kita yang Soma nanti, yang kita bakal angkat banyak orang yang mereka nggak punya media untuk ngenalin karya mereka. Nah, kita bakal ngenalin media, kita bakal ngasih media gitu. Untuk mereka, ini loh tempat untuk kalian, untuk terkenal, untuk kalian ngasih tahu bahwa karya kalian tuh ada gitu. Cukup banyak sekali malah. Sangat banyak, dan mungkin bakal banyak lonjakan ketika Soma ini datang. Dengan brandingnya bahwa anak DKV itu gak cuman desain doang, tapi juga ada anak-anak seninya. Dan ya gitu, cukup-cukup banyak lah.
4: Ini bisa juga bilang berterima kasih ya untuk malam ini sama Kak Kin dengan Kak Salwa nih.
3: Iya, sama-sama.
4: Peduli maksudnya ini tentang ini ya. Nah, tapi kalau seumpama Kak Kin dengan Kak Salwa untuk nge-review kayak ini ya, apa di wisatanya atau di kebudayaan itu, enggak malu kan kalau Kak Salwa pribadi sama Kak Kin?
2: Oh, enggak sih.
3: Enggak dong.
2: Jujur kan? Juga kita suka ke tempat wisata-wisata di sini, apalagi kemarin kita wisat. sempat ke Badur juga untuk nikmatin pantainya itu.
4: Nah, jadi memang bolehlah Kak Salwa untuk di ini ya, media sosialnya dirame-ramekan gitu.
3: Yeah, yeah,
4: karena
3: yeah,
4: kalau
3: yeah,
4: sempat aku lihat juga sih, malah orang luar loh yang nge-review ini.
3: Iya.
4: Badurnya waktu itu kan ada tuh, siapa di TikTok kalau nggak salah namanya gitu. Nah, ini bukan orang Madura loh. Ini mana yang Madura aslinya gitu, kok orang luar yang tahu gitu.
3: Iya.
4: Nah, kalau untuk ini seni penting buat menyampaikan pesan atau keresahan anak muda itu kenapa, Kak?
2: Kenapa penting ya? Mungkin bisa jadi perantara untuk cara kita memberi pesan ke khalayak luar. Kadang itu kita sebagai seniman ya, untuk menyampaikan pesan secara yang baik dan benar itu cukup susah. Jadi caranya kita menyampaikan yaitu kita lewat karya itu. Nah, dari karya itu orang itu bisa tahu di feelingnya kita seperti apa, terus bisa mendeskripsikan karya kita seperti apa,

0: pernah dengar tari ranggu? Nah, ini tarian khas Jambi yang awalnya bukan cuma buat hiburan, tapi juga jadi media dakwah Islam. Dan salah satunya itu berkembang di Desa Kumun. Jadi sejak dulu nari sambil nyebarin pesan kebaikan. Wah, keren kan? Nah, uniknya lagi tari ranggu ini bukan cuma soal gerak. Ada pantun yang dinyanyikan barengan sama tariannya. Pantunnya pun relate sama kehidupan sosial masyarakat, kadang soal nasihat hidup, kadang juga tentang syiar Islam. Nah, nonton tariannya tuh dapat hiburan plus pesan moral. Paket lengkap deh pokoknya. Di Desa Kumun, tarian ini juga dikenal dengan sebutan Ranggauk atau Maranggauk. Nah, ini sampai sekarang tari ranggu ini masih hidup dan berkembang sebagai tradisi khas Desa Kumun. Dan pastikan kamu tetap dengar Melly di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: RRI Radio Sumedep, teman terbaik kamu.

0: bumi ini bukan warisan, tapi titipan. Anak muda paling merasakan dampaknya nih, kayak cuaca ekstrim, banjir, panas makin gila. Nah, hal kecil kayak pilih sampah, hemat energi, sampai dukung produk ramah lingkungan itu penting loh. Karena keren itu bukan cuma soal style, tapi juga peduli masa depan. Bumi sehat, hidup pun kuat.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: cerita penutup hari.
1: Sembilan Pro FM, suami teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Di jaga malam kita cerita penutup hari dulu ya. Teman Pro 2, mobil maung buatan dalam negeri ini menjadi perhatian setelah Presiden Prabowo Subianto ini memerintahkan seluruh menteri, wakil menteri hingga pejabat eselon 1 menggunakan kendaraan ini gitu. Jadi sebagai mobil dinas maksudnya tuh. Jadi kebijakan ini disebut sebagai bentuk dukungan terhadap industri motor otomotif nasional, khususnya ini ya produk karya bangsa, anak bangsa. Sekretariat Presiden mengungkap juga ya cerita mobil kepresidenan Maung Garuda yang merupakan desain dari ini rakitan PT Pindad di Boyong hingga sampai di Cebu, Filipina, dan menjadi ajang untuk diri industri pertahanan Indonesia selama KTT ke-48 ASEAN. Setibanya Presiden Prabowo di Cebu pada tanggal 7 Mei kemarin ya, Maung Garuda sudah ini lebih dulu siap digunakan menuju lokasi pertemuan ASEAN. Jadi kehadiran kendaraan produksi ini nasional bahkan menarik perhatian sejumlah delegasi negara anggota ASEAN maksudnya. Jadi pasalnya Presiden Prabowo ini memilih menggunakan mobil karya anak bangsa, bukan kendaraan impor ya, ataupun mobil kenegaraan asing gitu. Jadi Prabowo ini apa ya, lebih bangga nih dengan hasil karyanya anak bangsa Indonesia gitu. Jadi sekretarisnya Kabinet Edi Indra Wijaya ini juga menyebut penggunaan Maung Garuda di forum internasional bukan sekedar alat transportasi, tetapi juga simbol kemandirian dan kepercayaan diri bangsa terhadap industri strategis nasional. Nah, jadi mobil Maung menjadi representasi bahwa produk dalam negeri ini mampu tampil dan percaya di panggung dunia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: agama. Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Nah, jadi teman Pro 2, produksi ini ya, anak bangsa yang disebut Mobil Maung itu. Jadi jenisnya ini Maung MV3, MV3. Jadi Garuda Limousine sendiri merupakan varian terbaru keluarga Maung produksi PT Pindad yang dirancang langsung ini ya, khusus sebagai kendaraan resmi Presiden dan Wakil Presiden RI kita nih. Nah, mobil ini memiliki desain eksklusif teman Pro 2, berwarna putih dan dibuat dengan standar tinggi untuk keamanan, kenyamanan, serta performanya. Nah, setelah rangkaian KTT ASEAN selesai, kendaraan ini juga kembali diterbangkan ke Indonesia menggunakan pesawat TNI AU sebelum Presiden melanjutkan kunjungan ke Pulau Miangas, Sulawesi Utara. Nah, mengenal Maung, Maung merupakan kendaraan produksi PT Pindad yang awalnya dirancang sebagai kendaraan ini ya, taktis untuk kebutuhan pertahanan. Namun kini Maung juga hadir dalam berbagai versi termasuk kendaraan pejabat nih. Ya, yang apa? Istilahnya kayak ini ya, kendaraan operasional itu yang ada di pemerintahan. Jadi Presiden Prabowo tersebut juga ini bangga menggunakan kendaraan produksi dalam negeri. Bahkan Maung MV3 Garuda Limousine sudah digunakan sebagai kendaraan presiden sejak pelantikan presiden dan wakil presiden pada Oktober 2004 ya. Nah, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi juga bilang bahwa arahan penggunaan Maung disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo saat retreat kabinet di Akademi Militer Magelang. Nah, jadi nantinya kendaraan ini akan dipakai seluruh anggota kabinet sampai kepala ke badan pemerintahannya. Nah, Maung sendiri dikenal sebagai kendaraan dengan kemampuan medan berat karena menggunakan sistem penggerak 4 roda atau 4x4 nih. Jadi mobil ini dirancang tangguh untuk melintasi berbagai kondisi jalan. Jadi mulai dari wilayah pegunungan, jalan berbatu, terus ini ya, daerah terpencil. Nah, jadi selain itu, untuk kebutuhan dinas pemerintahan, Maung juga dianggap sebagai simbol semangat penggunaan produk lokal. Nah, pemerintah berharap langkah ini bisa memperkuat industri otomotif nasional dan mendorong kepercayaan masyarakat terhadap kendaraan buatan Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

kampung. Nah, itu dia yang disebut knalpot brong. Tahun pro 2, penggunaan knalpot brong itu resmi dilarang. Kenapa sih kok dilarang? Karena knalpot brong ini menyebabkan polusi udara, mengganggu kenyamanan masyarakat, dan tentu aja tidak memenuhi standar kelayakan kendaraan. Bukan cuma bikin telinga nggak nyaman, suara bising dari knalpot brong ini juga bisa mengganggu ketertiban lingkungan ya, bahkan membahayakan pengguna jalan lain karena mengagetkan. Jadi kan kamu kalau denger tuh ada pemakai knalpot brong yang lewat pasti kaget kan, karena suaranya tuh memang keras gitu ya. Dan aturannya pun jelas sesuai pasal 48 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Jadi buat kamu pendengar Pro 2 yang masih pakai knalpot brong, yuk mulai sadar, ganti dengan

0: Standar demi kenyamanan bersama, lingkungan yang lebih tenang, dan tentu aja keselamatan di jalan. Jangan lupa selalu dengerin Melly di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: Tune in FM 94.6 RRI Broadway Sumeneb.

0: Aduh, panas sekarang tuh ya, makin gak masuk akal tau.
1: Aduh, iya nih, Bumi kayak lagi capek ya.
0: Ngomongin soal lingkungan dan berkelanjutan, itu juga cita-cita presiden kita loh.
1: Berarti gaya hidup kita ngaruh dong.
0: Banget, dari sampah, listrik, sampai cara konsumsi.
1: Jadi, anak muda keren itu yang peduli lingkungan.
0: Betul, karena masa depan itu kita juga yang bakal ngerasain.
2: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

Oke, teman Brodra, usai sudah ya untuk kebersamaan kita hari ini hari Senin tanggal 11 bulan Mei 2026 dan kami seluruh kerabat kerja program 29 mengucapkan banyak terima kasih sampai ketemu besok ya pada pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Ijal Karni undur diri dari ruang dengar teman Brodra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, hari Selasa 12 Mei 2026. Siaran kami program 2 Radio Republik Indonesia Sumeneb, frekuensi FM 94,6 MHz. Dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumeneb, Madura, kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: tentang seseorang yang haus validasi. Terkadang kita terlalu ingin terlihat baik di hadapan orang lain, terlalu ingin dipuji, dihargai, atau dihormati orang lain. Kita terlalu butuh dengan validasi orang lain. Ketahuilah bahwa Zat yang maha sempurna, Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan masih ada yang menghina. Sebagaimana disebutkan bahwa Zat Allah bukan Zat yang esa, melainkan Dia ada tiga yang disebut dengan tiga Tuhan. Maka sebagaimana yang disebutkan, ridhon nas ghayatun la tudrak, meraih ridho manusia itu adalah tujuan yang selamanya tidak akan pernah berhasil. Oleh karena itu, janganlah kita haus validasi terhadap orang lain. Maka lakukan yang terbaik semata-mata ingin meraih ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita akan selalu salah di hadapan mereka yang tidak pernah melihat kebaikan kita.
1: RRI Radio Sumedep, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. Just music berdua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jazz Music Berdua.
1: Teman Berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

0: Sis, tahu gak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Info Pro 2. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Apa kabarnya di pagi ini bersama Indah? Di sepada pagi ini kita update info dulu ya teman Pro 2. Kan udah mau musim kemarau nih ya kan, dan ternyata musim kemarau yang mulai datang di Sumenep tahun ini belum sepenuhnya membawa kabar baik untuk petani garam di Kiliraja ya teman Pro 2, di Pulau Kiliraja. Di tengah cuaca yang mendukung produksi, harga garam justru perlahan turun. Salah seorang petani garam Kiliraja, Muhammad, menuturkan bahwa di awal 2026 harga garam sempat mencapai Rp2.600 per kilo, tapi memasuki musim produksi saat ini harga turun menjadi sekitar Rp1.900 per kilo. Aduh, ya. Turun ini ya. 700 rupiah per kilonya teman Pro 2. Dan untuk warga pesisir Kiliraja, fluktuasi harga garam sebenarnya bukan hal baru. Menjelang musim panen harga garam kerap melemah seiring melimpahnya produksi di pasaran ya. Karena itu tidak semua warga bertahan menjadi petani garam. Gitu teman Pro 2. Next, dari informasi dari Jemaah Haji ya teman Pro 2, 8 jemaah calon haji asal Sumenep berangkat lebih awal dibanding jemaah reguler lainnya. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Sumenep Ahmad Halimi mengatakan jemaah tersebut merupakan jemaah cadangan yang berhasil menjadi jemaah reguler tapi tidak masuk dalam kelompok terbang atau kloter daerah asalnya sehingga harus ikut dengan kabupaten lain. Gitu teman Pro 2. Halimi menyebutkan 8 jemaah tersebut masuk dalam kloter 68 di Sampang, kloter 71 di Banyuwangi, kloter 72 di Bangkalan, dan kloter 76 di Pamekasan. Gitu teman Pro 2. Menurut Halimi, meskipun keberangkatan melalui kabupaten lain di Jawa Timur, namun tuh keberangkatan menuju Tanah Suci maka tetap sama ya, yakni dimulai dari asrama haji, sedangkan keberangkatan hanya berbeda waktu saja. Gitu teman Pro 2. Terus dari dunia olahraga, ada MU, Madura United, jelang hadapi Bayangkara FC, Laskar Sapekraf ini akan berusaha mendapatkan hasil maksimal ya. Hal ini untuk mengunci tiket bertahan di Super League jika bisa mengalahkan tuan rumah Bayangkara FC di laga yang akan berlangsung nanti malam. Caretaker Madura United Rahmat Basuki menilai hasil yang diraih Bayangkara FC dalam beberapa pertandingan terakhir masih cukup wajar, dan ia menyebut kekalahan yang dialami Bayangkara menjadi terjadi saat menghadapi tim-tim yang tengah berjuang meraih kemenangan. Gitu teman Pro 2, yuk langsung aja kita ke sepadan.

0: lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman berdua.
1: Halo teman berdua. Aduh, seneng banget sih temenan kamu lagi akan pagi ini. Aduh, kemarin yang keluarganya berangkat haji siapa? Ayo ngacung, nangis nggak kemarin? Aduh, iya sih ya. Kalau apa namanya tradisinya orang berangkat haji di Madura khususnya di Sumenep itu kayaknya gimana gitu ya, bikin nangis gitu sampai diadanin gitu ya kan, 22 ya. Kayak karena filosofinya katanya kayak apa melepas jenazah gitu. Kita kan enggak tahu ya, mereka perjalanannya lama. Kalau dulu itu kan berbulan-bulan naik kapal di laut kan. Nah, itu kalau sekarang sih naik pesawat. Cuma ya itu namanya tradisi ya kan. Ya udah, turun temurun. Ih, nangis ya Allah. Gimana perasaannya ditinggal keluarganya pergi ibadah haji? Ya udah sih, doain aja ya kan, mudah-mudahan fisiknya kuat, ibadahnya lancar, terus juga apa namanya mabrur ya kan di sana, apa ibadah hajinya keterima gitu sama Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman berdua, seperti biasa di Spada pagi ini Indah hadirkan dulu klunya BBI. Bangga Berbahasa Indonesia, teman pro 2. Nah, kita ada clue-nya itu kata lain atau bahasa Indonesia dari hutan. Ya, hutan memang bahasa Indonesia, tapi ada lagi bahasa yang diserap dari Sanskerta, teman pro 2. Diawali dengan huruf jeng. Jeng, kamu ngapain jeng? Bukan, teman pro 2 ya. Hutan, bukan jeng yang itu. Pokoknya belakangnya lah. La la la la la la la gitu. Kamu tebak aja huruf di dua huruf aja tuh. Jeng lah belakangnya ya. Depannya jeng, belakangnya lah, oke? Okay? Tengahnya itu yang kamu tebak. Dua huruf aja, teman-teman, dua enggak banyak-banyak. Oke, okay? Ditunggu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 94,6, Pro 2 RRI Sumeneb.

0: cuaca update hari ini.
1: Oh, matahari bersinar dengan terangnya. Jadi bagaimana kira-kira pagi ini teman Pro 2 seharian ini prediksi cuaca? Nah, kalau di Sumenep sih ya teman Pro 2 itu bersinar dengan cerahnya, cerah berawan ya dari pagi tadi jam 7. Kok pagi tadi? Jam 7 belum nanti. Aduh, kacau. Nah, kalau agak siang jam berapa nih? Jam 9, jam 10-an udah mulai berawan ya, teman Pro 2. Terus nanti balik lagi ke jam 13-an itu cerah berawan juga. Nggak ada hujan-hujannya pokoknya malam ini. Hari ini teman Pro 2 ya. Oke, kalau untuk kelembapan 52 hingga 83%. Wah, ini cukup lengas ya, teman Pro 2. Terus udara variatif di 27 hingga 33 derajat Celcius, sedangkan arah angin itu 13,5 km ke arah timur. Semua kabupaten di Madura itu anginnya ke arah timur ya, tapi paling kencang itu di Pamekasan, teman Pro 2, 17 km per jam. Dan yang jelas semua kota di Madura, Bangkalan, Pamekasan, Sampang, Sumenep ini prediksinya tidak ada hujan. Bahkan di Bangkalan sama Pamekasan itu matahari akan bersinar dengan terangnya di jam 11-an, jam 12-an. Siang-siang kamu kalau mau pergi ke arah barat sana mencari kitab suci, harus pakai payung kalau mau jalan kaki kayak Sun Gokong. Dan ya kalau mau pakai mobil, wah itu harus disiapkan pelindung tangan itu loh, glove. Nah ya kan, walaupun naik mobil soalnya kan panas banget guys, walaupun kaca film kamu itu sampai 80%, tapi bule ya kan, nanti tangannya gosong, mukanya putih, tangannya yang gosong. Ya udah siap teman produs, selamat beraktivitas. Itu prediksi cuaca hari ini.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: Bangga Berbahasa Indonesia.
1: Ai, udah jam 6.38 teman Pro 2. Ayo kita jawab apa tebak-tebakan kita di BBI Bangga Berbahasa Indonesia pagi ini tentang bahasa Indonesia dari hutan, kata hutan teman Pro 2, ya kan? Kalau hutan ya emang bahasa Indonesia, tapi ada kata bahasa Indonesia yang penyebutannya itu indah banget teman Pro 2, karena ini diserap dari bahasa Sanskerta. Ya enggak sih? Tadi udah sebutnya apa klunya? Hutan, terus katanya itu diawali dengan jeng, terus diakhiri dengan lah. Betul. Itu dia. Coba kita lihat di ini mana yang jawab. Jenggala, betul. Afif, selamat pagi. Kamu sedang apa? Sedang sarapan kah sambil dengerin Pro 2? Woi, mantap nih Afif ya. Thank you banget ya, kamu selalu station dan jawaban kamu selalu hampir benar.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.
2: Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital.
1: Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran.
2: Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan.
1: UMKM naik kelas, rakyat sejahtera.
2: Ayo dukung UMKM Indonesia.
3: UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: Lalu Lintas Update.
1: Teman Pro 2, tanjakan adalah salah satu kondisi jalan yang sering menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Adanya titik buta di tanjakan itu menyebabkan kamu tidak tahu ada apa di ujung tanjakan gitu ya kan. Nah, ditambah butuh tenaga mesin besar ketika kendaraan kita itu mendaki tanjakan itu ya. Setiap jalan menanjak biasanya diberi garis marka jalan nggak putus, yang berarti dilarang mendahului karena kita nggak ngeliatin nanti di ujung sana ada apa gitu. Nah itu. Tapi nggak hanya jembatan teman, nggak hanya tanjakan teman Bro 2. Kebalik, disebut duluan. Ada beberapa lokasi lain yang nggak boleh, yang tidak diperbolehkan kendaraan melewati menyalip gitu ya teman Prodo, menyalip kendaraan yang lain gitu. Nah ini di jembatan misalnya, nah ruang untuk menyalip itu sangat terbatas kalau di jembatan karena tidak ada bahu jalan ya, mengingat di sisi kanan dan kirinya itu pagar biasanya. Selain itu jembatan itu rentan pula terhadap embusan angin terutama dari samping yang dapat mengganggu stabilitas kendaraan gitu teman Prodo. Terus ada lagi underpass atau terowongan. Aku kan kalau terowongannya yang di Sumenep tuh di Pajanggalan tuh dekatnya PDAM. Nah, itu bahaya banget terowongan ini teman Pro 2 ya. Visibilitas bisa berkurang drastis karena kondisi jalan yang gelap atau memang yang terowongannya sempit gitu. Biasanya sih memang ada lampunya gitu tapi tidak seterang cahaya matahari gitu teman Pro 2. Jadi mata kita itu butuh waktu untuk beradaptasi dengan keadaan sekitar yang berubah drastis di terowongan atau di underpass itu. Terus juga nggak boleh nyalip kendaraan lain di tikungan jalan teman Pro 2, apalagi parkir. Ini yang kebanyakan terjadi ya. Kalau di tikungan itu kamu dan pengemudi dari arah berlawanan itu sama-sama tidak bisa saling ngelihat, iya gak? Nah, jika tiba-tiba muncul kendaraan dari arah berlawanan, maka akan terjadi potensi terjadi kecelakaan dengan posisi adu banteng gitu, teman Pro 2. Please jangan teman Pro 2, apalagi parkir. Please ya. Jangan di tikungan. Terus yang jelas di pasar dan sekolah. Karena ini merupakan tempat keramaian yang mengundang aktivitas masyarakat dalam jumlah besar. Nah ini dilarang banget kendaraan kamu nyalip kendaraan lain. Okay? Jadi santai aja men. Antri ya kan. Jangan sampai membuat kamu dan pengguna jalan yang lain itu dirugikan teman Pro 2. Oke, itu tadi beberapa lokasi yang seharusnya kamu nggak boleh nyalip kendaraan lain ya. Hati-hati di jalan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Ya juga ya, kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.